Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng sedaya, pelanggan-pelanggan pecel spesial, budayakan sarapan pecel. Pecel terong gendruwo sing mandegani sing dodolan ki Mbah Demin sapa lepen. Jogoroga dana rasa sundul langit. Amangka ki umur wis 87 sarunge nglinting ambune penguk blangkone kempes ambune tengi. Niki mben dadi ciri wanci sing digawa mati. Tapi gung. Nggih, bathok bolu isi madu ana bebek. Kok mangan kates? Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek tambah tes. Heh, iki dodolane alhamdulillah. Iki kabare piye dulur-dulur putu-putune mbae? Sing penting wis kabeh do join do midanget ning 105,3 AM 891 sing lor wetan kidul kulon wis komplit. Karo uga ki sing mirsani, sing ndeleng, sing nontok ning TikTok nggih matur sembah nuwun sugeng enjang. Kaya dening Cynthia Triwulan barang Rio Jaya Gola Glondus Gambus malu ya Sulia suami istri ini kongki neng warung pecel plekenya ski wis tak totok ayo dening mendol gorengan ki wis diwi-diwi bumbune ya sing pedes nyemek-nyemek kabe pada ki pada wis ngantri. Ning sak durunge menika ki wis tak gelar tinggal donga ni. Bismillah. Yai Semar nata dasar garing sing nyereng Petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku dagangane anak putuku. Salah katur. Jam 7:05 lomba. Sing arep dodolan, sing arep tindakan, sing lagi nandang gerah ning dalem utawa uga ning rumah sakit, muga-muga kindang dahak ndang-dangan.

matur sembenuan Kang Darga Samputra. Karang Gawang Barat menika mbah jalan ngadhe mundur Semarang kota. Matur sembenuan sing ana ning Semarang kono.

tembang pembuka ini wis tak aturke kanggone putu-putu nimbae sing padha wis pingin sarapan. Uga ki dulur-dulur kaya Kang Puji barang ki mboten supe kula ning rada-rada lali. Tapi ra apa-apa, ra apa-apa. Ki kudune sing nyapa ki dulur-dulur tanggale wis tanggal 4 wulan Juli 2016 ka dinten menika Sabtu. Sabtu paing ka melekan sesuk ki tanggal pira tanggal 5 dina Minggu ki ana ruwatan. Kula nggih tetep sadian pecel karo kuwi wisudawan wisudawati sing arep diruwat. Ki pes persiapan. Ayo semono go bapak-bapak e terus ibu-ibune barang ki sing padha nglembur. Ana uga ki dulur-dulur sing lagi liburan terus uga ki anu yo sing masak, sing umbah-umbah, sing cetik geni kademen. Udarane ki adem, tapi ning luar kono ki kena hawa panas nganti 40 derajat. Lho bayangne ki. Kaya mbah iki arep ning luar negeri wedi leleh. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Kang Sutris matur sembah nuwun, Kang Wayu, Indarti barangki matur sembah nuwun, Tong Seng matur sembah nuwun. Nika nggih pinarak wonten Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pinarak Bu, pecelim kalau wong urip. Kula nyuwun sesekaranipun nika Wijaya Kusuma. Lho Mbah, pamireng sedaya sugeng midhangetaken kagem bae tansah pinaringan kesehatan sekeluarga. Lancar rejekine lan sugeng makarya matur sembah nuwun. Jumi barang ki wis melu sarapan. Untuk itu bagi warga negara Indonesia yang baik dan benar, makanya budayakan sarapan. Iya, ning kearifan lokal wae. Apa kearifan lokal kuwi? Ya mung pecel leplekene gandul-gandul. Ka kearifan lokale. Ning dulur-dulur sing padha wis persiapan anggone nglembur utawa ki arep budal makarya, tak dungakno ki cepet golek rejekine sebleh slamet oleh dalane. Utamakan kenikmatan daripada kecepatan leng ki kendaraan. Ayo aja kaya mbae mlaku. Ki matur sembah nuwun sedayanipun sing padha join, sing padha ngekeki kopi. Kula nggih matur sembah nuwun ning sakjane ngono ki karo disiap nimbah ki kotokan yo ana, terus pelasan yo ana, dadar jagung, dadar apa ae ana. Pokoke lek dodolane mbahe iki teneng komplit. Komplit plit plit. Ini kongki sampun jam 7:16. Sing arep budal kerja, budal makarya. Lae budal ki ndonga tetep semangat. Ayo semono go ki sing pingin sarapan pecel, sing nok nggon ki ning luar Jawa.

Ale, dulur-dulur persiapan kanggo niki putra-putrane sing ngarep diruwat sesuk ki. Aja nganti lali syarat-syaratipun. Budal isu, Mbah, budal isu. Ayo wis tak cepake sarapane.

0: Nggih matur sembah nuwun, bile panjenengan menika nembe kemawon pinarak. Nembe kemawon nyetel radione nggih wonten ing acara sarapan pecel.
1: Oke,
0: weh jen tenan. Sugeng injang kemawon sedoyo. Sing wis budal makaryo tak dungakno ki lancar rejekine akeh barokah. Apa maning ki sik tanggal 4. Tanggal 4 dinane Sabtu, Sabtu Paing. Dhuwur. Nah, iki live kula Mbah mirsani panjenengan dateng TikTok kalian kalungan radio. Lah luru. Luru. Nggih, sing dodol pecel Semalang Raya sugeng injang kemawon. Salam nika, salam budaya. Salam santun kagem panjenengan ugi ingkang wonten Tlatah Blitar, Tulungagung, gek Mojokerto, gek nika nggih Surabaya. Lamongan terus maring ngono ki Sidoarjo nggih sugeng injang kemawon sedaya. Iki ana Zahra, Mbah. Iki Zahra radio apa piye? Kula titip salam mawon kagem Mbok Tamsirah. Lho, alam Mbok. Piye kabare Mbok? Padha-padha wis kaya ngene iki wayahe sarapan. Nek kaya Mbah iki wis sarap. Balui sinema tu ana bebek. Kok balik-balik meso. Sarapan pecel Mbok. Tak buka jam 7 sing dodol tuwek. Balik-balik ngoyo. Aku adem menang. Kula nika lagi makarya wonten Tangerang nika lho Mbah. Glodak Tangerang menyapa. Wuh matur sembah nuwun. Yurupi Mbah ternyata jenengan nika berkumis. Ayo jenenge Lele. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
0: Maktun.
2: Kangen aku karo maktun.
0: Lah iya. Lek kaya mbemu ki kangene karo kowe iki, Ceng. Iya ta? Kowe lek joget iki jeneng kaya cheerleaders. Wes. Langning. Lawa mas awakmu, tenan.
2: Mending balik jenengan sanjang kula kados sinten, Mas? Cheerleader.
0: Iya, cheerleader ki wis jenten.
2: Penting mun sampe mbleset celeng ngoten mawon.
0: aku gak lho aku tenan. Piye kabare Kalimantan kono, Ceng?
2: Alhamdulillah. Niki cerah sakniki, Mbah.
0: Wah, jentenan. Lah iya ning kene diserang adem 17 derajat wae awakku ngeteter. Iya ta? Lah wong sing ana ning luar negeri ki iya ta, Eropa kono ki dilanda panas lho, Ceng, tenan.
2: Nggih, kepanasan, Mbak.
0: Wah, Jen. Aku lek
2: rono. Tapi iki nggih enten anu kok, Mbak.
0: Napa?
2: Napa panas tapi lokal, Mbak.
0: Loh,
2: mboten rata.
0: Sik. Ono panas ono lokal ono SLJJ iki piye to?
2: Lah nggih. Lah niki kan wulan-wulane kan musime wong anu, Mbak.
0: Musime wong apa?
2: Musime wong rabi, Mbah.
0: Ning. Apa kowe yo melu kok anu panas lokal?
2: Lah, yang kowe mesti kena panas lokal malian, Mbah.
0: Oh iya. Lah anu ki ning Eropa ki 40 derajat ki lho. Aja maning ngono. Wong ning aspal-aspal padha nyenyek lho, Ceng. Tenan. Aku ki tas teko kono. Iki sakjane ngono ki lek ning Indonesia ki yo wone panas ngene pekorane apa to, Ceng?
2: Nggih, perkorane ngene ku wau lho, Mbah. Wong kancane padha rabi kok kula
0: lokal. Tapi lokalan awakmu.
2: Lah, langgene.
0: Sajane ngono ku ngene lho, Ceng. Dudu perkara apa-apa. Panase ning udara ki kok panas iki ongkep ki perkara matahari ki buka cabang ning dindi teng tenan.
2: Iki leres niku, Mbak.
0: Lah iya.
2: Malah enten lagune malih, Mbak.
0: Piye?
2: Panase sengenge disenggo wong akeh, panase ngati tak senggo dhewe.
0: Ngene iki krungu matut.
2: Kok gak muncul.

0: ngaliten
1: TikTok wau sekedap rambutnya kok mboten wonten, Mbak?
2: Loh. Lah iki tak gelung ning kene, tak singitno sing arek iki rek.
1: Kulo malah kepengin wae niku siaran ndamel rambut ono apa gribyak-gribyak ngoten lho, Mbak.
2: Cek kaya medhi ngono ah. Ana wong ate nang warung pecel tibane wedi perkara nang mbamu kuwi tenang.
1: Kata singkan konten-konten ini jenengan nih loh, Mbak.
2: Oh iya, oh iya, oh iya, iya, iya. Sing, di acara ini kami tidak menakut-nakuti Anda. Bang, aku yo melu takut.
1: Aku lara deg-degan ningali ngoten.
2: Oh iya, ki ana maneng ki sing lima waktu ki saka Jepara ki yo melu sarapan pecel, Ceng.
1: Oh nggih. Enjing mawon. Musim napa ten?
2: Wah,
1: iki nang sakniki, Mbak.
2: Wah, kiki ana musim wah anu sawo. Ana uga ki musim anu cempedak.
1: Ana apa enten cempedak ten Malang, Mbak?
2: Loh, kan kiriman teko Kalimantan. Arek iki rek.
1: Kula nate mboten cempedak ten Malang niku.
2: Iya.
1: Padha heran kok tiyang mriyo. Iki buah apa nangka kok ngene?
2: Iki nangka sakumpamane nangka kok cili.
1: Lah iki kok ora ana getahe.
2: Iya iya iya iya iya iya. Ya. Lah iku anu ning kene iki musim sawo. Terus mari ngono ki duku. Lah wis jentenan. Pokoke apa sing ora ana ki ora tak sebutno, Ceng. Tenan.
1: Oh, ngaten ah. Lek saged barter mriki musim duren, Mbah.
2: Loh. Seneng aku kuwi. Seneng aku. Mas yo.
1: Durine griyon yo.
2: Ya, Mas yo kaya mbahmu ngene iki ya duren, Cek. Tapi
1: anu sanes
2: sarapan pecel, sarapan pecel. Ngono ya padha ae jarene promo. Desair iki kok.
1: Ada duren.
2: Ana ki ning Jepara iki malah usim dhuwit, Ceng.
1: Oh, dhuwit. Napa niku lek dhuwit, Mbak?
2: Ya dhuwit kuwi lho, ya ta. Lah saiki.
1: Lek duren kan dodak keren. Lek dhuwit niku
2: anu.
1: Mosok dodak purik.
2: Alah yo. Ana sing ngendikan ki promosi to, Mbak. Gong. Aku wedi aku. Aku wedi. Soale iki ana putuku si Aceng ki durung ro rasa.
1: Lah iya. Mosok ya kate mele sing duda.
2: Jembok ya. Ambil tak doli, Ceng.
1: Lagi.
2: Iya.
1: Wong sing brondong ngenten kok.
2: Lho iki lho, wong nganan. Wong sing brondong ana kok arep milih bledus. Ya, mendingan popcorn.
1: Tapi sedaya kan napa sesuai kali selera masing-masing.
2: Sesuai karo selera. Iya iya iya.
1: Ya iki. Lek selerane milih kelopo masih enten degan nggih. Mboten milih, Mbak.
2: Oh, ngono ah. Ya ya ya. Lah lek gawe santen nak ngenteni tuweke Aceng.
1: Lah nggih biasa ibu-ibu niku ajenge masak mboten golek degan, Mbak.
2: Mestine golek santen, golek klapa sing tuwa. Tapi tuwa-tuwane nun sewu, Ceng. Tuwa-tuwane klapa iki ya dilindungi karo sepet sing tuwa. Iya lah.
1: Nggih.
2: Lah,
1: manten niku sik enten bathoke sing ngantos.
2: Lah, sik dilindungi maneh karo bathok tegese ngono ki ya dipacaki, ya ta.
1: Lah nggih. Dadi lek sing ajenge mendhet santen niku penuh perjuangan,
2: ngoten. Oh, atine njukuk santene wong tua ki penuh perjuangan. Ya lek perjuangan niku los oleh yo santen. Tapi lek perjuangan iki setengah-setengah mestine oleh gandos.
1: Tapi ngeten, Mbak, lek nurut kula sing penuh perjuangan iki malah degan, Mbak.
2: kok iso ngono.

0: Lah nggih, lah lek sing klopo tuwek niku mboten usah dipenek Mbah Dinteni cebloke.
1: Oh, dadi ngono kowe, ndungakno mbahmu ceblok.
2: Lek degan kan kudu dipenek Mbah, lek sing ceblok niku blolo Mbah.
1: Ya ya ya, masih sing ceblok lek kene dipenek, Ceng. Ya ya ya. Kowe salam kanggo sapa? Tak doli mumpung ki yo sik anget-anget ana lele tongel, terus marung besengek kliwon, barang ki ayo tak dolani.
0: Nggih, salame. Kagem niku Maktun.
1: Maktun.
2: Apalane rek keceng wis maktun kok.
1: Iya, iya anjene. Mari ngono dibengoki ngono ya nongol kok, Ceng.
2: Oh, gitu. Berarti kasih tengen, Mbah.
1: Iya, iya. Masih mbahmu ya sik tengen, Ceng. Arek iki rek.
0: Kula kula ngeten iki saged ngobrol kali Mbah ini seweneng, Mbah. Soale ten Kalimantan niku jarang-jarang ketemu napa nggih? Bolo sak malangan sing saged ngobrol gayeng ngoten niku Mbah.
1: Iya iya iya iya.
0: Teate bahasa Indonesia tok Mbah.
1: Lho, masih mbahmu ki ya bahasa Indonesia.
2: Indonesia Timur Mbah nggih.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Lho lak Papua lak ane.
1: Kowe oleh salam saka Jambi. Iki nang kono ki Jambi Mas Yus iki ya ngono. Iya ta. Iki ya pengin ki sarapan pecel dodolane mbahmu. Terus wong desa.
0: Anu streaming napa ningali ten TikTok?
1: Ah TikTok, Ceng. TikTok karo ki kalungan radio, kalungan radio.
0: Nggih, jangan lupa bisa didengar juga di streamingnya aplikasi.
1: Aplikasi. Wah, gentleman.
0: Saniki pun modern, Mbak.
1: Wah, atene gak modern wong mbahmu dodolan pecel ki karo corong. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Kok iso ngomong kaya demo ki lho. Nek kaya mbahmu.
0: Ndamel ngotenan niku kok.
1: Lah aku njoko ning musala.
0: Oh.
1: Iki njoko ning musala.
0: Kula kira lek gadane niku tiyang sadyan roti keliling niku di pendet.
1: Wah iya, kuwi aku ngganggu kok. Tuku wae, tuku wae. Mek titik ya larang sing kaya ngono kuwi ta.
2: Ya iki.
1: Oh, iki lagumu apa, Ceng?
0: Lagune menyesuaikan mawon, Mbah.
1: Oh iya iya iya.
0: Lek enten niku lho, Mbah, saking Ari Cipeng, Mbah.
1: Ari Cipeng.
0: Lagune judule niku Lancing Blenderang, Mbah.
1: Lancing Blenderang. Iya iya.
0: Nggih. Wonten mboten kira-kira Mbah.
1: Mestine ana.
0: Wonten nggih. Kula tunggu niku mawon, Mbah.
1: Ya mestine ana, Ceng. Uang gue.
0: Okay.
1: Ya ya suwun lo ya.
0: Nggih, okay. Anu Mbah, pokoke salame selain kali Mak Tun nggih, enten Mak Titik, Mbah.
1: Mak Titik terus Mak Leha barang ki.
0: Mak Leha, Mak Indah. Terus Mak Sri Sri Sedoyo.
1: Mak Sri Sri Sedoyo.
0: Okay. Terus enten Om Grandong.
1: Om Grandong uga.
0: Om Bambang. Terus enten inten mali Mbah.
1: Ya kok dawa, Ceng.
0: Mari.
1: Kok dawa, Ceng.
2: Mboten kerasa lho, pokoknya sampe sedaya mawon.
1: Iya, iya. Suwun lho, Ceng.
0: Nggih, pun ngoten mawon, Mbah. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suli matur sembah nuwun. Susana barangku.

Ini kok Madura hadir lho mbak. Pingin ke sarapan pecel Bunda Siti ae sugeng nginjang. Kula Bu Siti kopi kepanjen mbak.

0: matur sembanuan garapane nggih apik. Angge kang mandegani sinten to, Mbak? Ya iku mau Aceng, wong Aceng ki masing njaluk ki ya ngono. Ana ki mang ya pecel leplek kenyes, pecel gendruwo terong. Botok ana ki gorengan ana peyek temenan ana. Aku langsung manggane rumiyin sugeng enjang sarapan pecel.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Okay. Gak urip gak sarapan.
0: Mboten saged.
1: Mbah.
0: Ku.
1: Kula niki badhe mangkat makarya lho, Mbah.
0: Oh, alah yo. Ora prei to nduk dina Sabtu ki.
1: Mboten, lah sakniki iki Sabtu lho.
0: Oh, ya wayahe. Wayahe bayaran.
1: Wayahe bayaran.
0: Iya.
1: Kula tak lajengaken atur salam nggih, Mbah.
0: Ayo padha ya tak dongakno wae iki karo tak bungkus.
1: Nggih, atur salam kagem Bu Riatin, Bu Sumiatun, Ning Tias, Bu Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Pandan, Bu Sri Ana, Bu Sri Purnomo, Bunda Sofia,
0: Sofian,
1: Bu Marlena, Mama Anggi, Mama Dika, Pak Grandong. Pak Boces nggih. Mas Aceng mau nomor setunggal lah, Mbah.
0: Aceng nomor 1.
1: Padahal waduh teng Kalimantan kok disik nomor 1 nggih.
0: Budal wingi, budal wingi, Dok.
1: Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang. Bu Bambang, Pak Hari.
0: Oleh salam saka anu Kali Songo kono ki lho Mbak Sri Bella.
1: Oh nggih, niku wau Mbak Sri Bella ampun kula kirimi niku wau.
0: Lah ya kuwi. Iku bela bela negara apa nge, bela sungkawa, Nduk?
1: Loh, nggih mboten bela sungkawa, bela bahagia.
0: Oh, bela bahagia. Iya, iya. Kaya bintang. Kaya bintang sinetron.
1: Mbak Gita. Sing dereng sinten nggih?
0: Ya sing durung ya sing durung kok sebut.
1: Sing mawon kok.
0: Ya. Samhu.
1: Tembangin apa niku wae ingkang disuwun?
0: Loh, anu ya macem-macem ki ana ki ya anu nglali yo ana ambyar yo ana wis pokoke
1: tak nyuwun ma anu mawon
0: apa
1: Kutha Blitar.
0: Oh Kutha Blitar, ya ya
1: nggih sampun matur sembah nuwun kula kale mangkat makarya beto radio lho niki Mbak.
0: Iya ya sing ati-ati yo
1: nduk kalungaken teng gulu kula.
0: Iya lek jenenge kalung iki yo ning gulu nduk
1: tenan.
0: Lek dikalung ne
1: nang kuburan.
0: Oh nandur jawe nang kuburan.
1: Nggih nyambut gawe karo hiburan.
0: Nyambut gawe ya karo hiburan.
1: Leres
0: ha? Leres, leres, iya, iya.
1: Nggih, sampun matur sembah nuwun.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten Bu Sri Utami, gek sugeng injang kemawon. Dos pundi kabaripun? Samho, samho. Kula tumbas pecel, Mbak, lagune nika mendol mawon. Ayo tetep sehat selalu Sri Belang ini kok ngatu Bu Riatin sing kalungan radio Mbak. Kula ngenteni mawon. Ngenteni puisi ini. Anu puisi ini tanduk. Iya iya. Iki tak waro-waro. Iki perhatian perhatian monggo kula derek nih kek kula bungkus nih sarapan sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan-sarapan wong urip.
0: Loh, ana wong urip.
2: Sarapan.
0: Ana wong urip. Ana wong urip.
2: Sarapan-sarapan wong urip.
0: Iya, iya, Nduk.
3: Yang membuktikan diri mereka bisa menahan Argentina sampai di babak tambahan yang kedua, pendengar ya. Tadi ketika di menit 59, Del Duarte bisa menyamakan kedudukan, kemudian Lisandro Martinez menambah poin di menit 92, tapi lagi-lagi Cedi Lopez nambah lagi ya untuk menyamakan kedudukan di menit 103. Dan terakhir tadi seperti yang Anda ketahui dianggap gol bunuh diri, tapi tetap itu adalah hasil dari Lionel Messi di sepakan pojok tadi ya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk pagi ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan acara berikutnya untuk Anda. Dan sambil menunggu, lagu-lagu Indonesia akan menemani Anda dengan informasi ringan di pagi hari ini. Untuk edisi hari Sabtu 4 Juli 2026.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini. Dan saatnya kami hadirkan dialog spesial di hari Sabtu kali ini untuk Malang menyapa sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Anet bilang jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu cewek tuh kalau sudah sayang banget sama cowoknya itu begitu gitu ya. Makanya kalau sudah dapat sayang yang seperti itu harus dijaga gitu ya. Relate juga dengan topik kita untuk pagi hari ini, partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Kalau misalnya Anda mendengar ini, saudara pendengar juga pemirsa YouTube channel kami di RRI Malang Official, yang terpikirkan mungkin ini organisasi apa gitu ya, atau gerakan apa gitu. Bukan sebenarnya, ini adalah hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk menjaga perempuan dan anak itu adalah tugasnya kita semua ya, termasuk para bapak. Nah, gini deh, saya di sini tidak sendiri. Yang hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang, bisa Anda cek juga nanti YouTube channel kita untuk pagi ini ya. Ada ibu-ibu yang sudah siap berbagi informasi. Yang pertama ada Bu Sri Sudarwati MM, beliau Wakil Ketua Puspakenedes Kota Malang. Kemudian ada juga Bu Sri Wahyuningsih SHMPD, Direktur Women Crisis Center. Dan ada Bu Desi Fajar Permatasari SKPD, jurnalis dan pemerhati isu gender. Assalamualaikum, selamat pagi ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suara saya serak-serak basah nih.
0: Tidak apa-apa, karena memang musimnya lagi.
1: Iya betul.
0: Saya barusan kemarin normal Bu. Sebelumnya malah serak-serak gak jelas kalau saya. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Sudah siap ya ibu-ibu ya?
1: Insya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Ah, itu dia. Jadi sebagai pembuka dulu nih pendengar ya, saya ingin mengajak Anda melihat gambaran besarnya dulu. Menurut ibu-ibu, bagaimana kondisi perempuan dan anak saat ini? Apakah kepedulian masyarakat itu sudah semakin baik atau justru masih banyak tantangan? Saya ke Bu Sri Sudarwati dulu. Ya, karena beliau ini bicara dari sisi gerakan masyarakatnya begitu ya. Silakan,
3: ya. Bu Sri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar di Kota Malang yang menangkap suara saya ini. Terima kasih Mas Wisnu. Kayaknya saya juga serak-serak basah. Cuman tadi malam saya tanggapan memang.
1: Laris.
3: Ya.
1: Dan pemirsa YouTube nih ya.
3: Iya, pemirsa ya, YouTube. Betul. Jadi ya secara kebetulan, dan saya senang dengan, atau saya bahagia dengan amanah sebagai wakil ketua PUSPA ini ya. Jadi PUSPA itu adalah partisipasi publik untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di mana saya disupport banyak oleh Ibu Wahyu, beliau yang lebih dulu membimbing dan kemudian menjalankan perannya secara real di Kota Malang dan hampir di kota-kota lain di Indonesia melalui WCC ya. Intinya adalah di saat ini ya, untuk saat ini pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu jangan hanya menjadi sebuah tagline, hanya jadi apa namanya tema-tema pelatihan, tema-tema sosialisasi atau program-program dari dinas yang mungkin hanya di highlights gitu ya. Kita itu lagi butuh banget kondisi yang lebih real, menyentuh, kemudian menjalankan sesuatu atau do it something untuk mereka, di mana masalahnya itu setiap hari itu semakin banyak dan semakin complicated gitu ya. Dan saya menyadari bahwa tanggung jawab ini tidak hanya sekedar tanggung jawab di atas kertas ya bagi saya, karena saya dapat SK langsung dari wali kota. Namun ketika saya menerima itu, saya lagi berpikir dan langsung merancang gitu ya, kira-kira dari mana dulu. Saya ini juga tidak mungkin sendirian, saya pasti butuh teman-teman yang lain. Dan PUSPA itu memang merupakan semacam organisasi atau forum gitu, di bawahnya Dinsos kita. Di bawah Dinsos yang itu kita harus bergandengan terus, bahkan harus di backup dengan dinas yang lain, ketenaga kerjaan misalnya UMKM kan begitu. Untuk apa? Kalau kita bicara tentang sebuah proses pemberdayaan, kita itu gak akan bisa hanya berdiri sendiri. Jadi masih harus ada integrasi untuk saling koordinasi atau kalau saya boleh sampaikan, saya tuh punya tagline sejak saya membangun karir dulu atau saya duduk di beberapa organisasi, itu adalah KISS, Mas.
0: Apa itu?
3: KISS-nya tuh bukan KISS cium ya. Karena tadi sudah di awal tuh ada sesuatu yang menarik ya disampaikan Mas Wisnu. KISS-nya yang pertama adalah koordinasi. Ini penting, semua dinas kalau memang kita mau eksekusi program dan itu sustain, kemudian berdampak, itu koordinasi. Kemudian yang kedua itu integrasi. Nah, khusus untuk penanganan-penanganan atau advokasi beberapa masalah, kan gak bisa hanya satu dinas saja atau satu gerakan saja. Kita harus bersatu, bahkan di situ melibatkan peran serta masyarakat lebih luas. Kemudian S yang pertama, sinkronisasi gitu. Setiap kali ada permasalahan, bagaimana kita membuat pola sinkronisasi. Kemudian yang tentu saja ini merujuk pada satu tujuan yang besar gitu kan, tujuan yang sama. Karena di Malang ini kan juga banyak sekali pendatang, dan mayoritasnya juga ada banyak mahasiswa ya, kalau saya perhatikan. Dan yang terakhir adalah simplifikasi. Nah, kalau simplifikasi ini lebih kepada misalnya nih, di sini ada program yang nyantol belum selesai. Kemudian ada program lain yang itu harus diintegrasikan ya. Mungkin itu yang harus segera dieksekusi bersama. Satu hal yang sudah dilakukan oleh Puspa Kendedes adalah satu sosialisasi di tingkat kecamatan. Kita pertama gateway-nya di Kecamatan Sukun. Kemudian kita pembinaan OJOL saat ini sampai dengan penanganan kasus, nanti Ibu Wahyu bisa jelaskan. Jadi kita berusaha untuk real, tidak hanya giving, tetapi kita juga empowering mereka gitu, seperti itu. Itu Mas Wahyu, Mas Wisnu.
0: Oke, berarti sekali lagi tadi saya lihat di sini koordinasi itu yang penting, kemudian keterlibatan berbagai macam pihak di situ. Dan tadi ada lagi gitu ya, kepedulian masyarakat yang memang menjadi salah satu kuncinya di sini. Nah, Bu Sri Sudarwati tadi sudah menyebutkan apa tadi itu, test case-nya juga, ada contoh kasusnya juga. Berarti di sini yang perlu kita lihat adalah kalau misalnya ada kejadian dan juga ada pendampingan korban kayak seperti itu ya. Misalnya ada kasus yang terjadi, yang bisa ditemui oleh Bu Sri Wahyuningsi itu seperti apa, Ibu? Apakah juga menunjukkan hal yang sama?
1: Oke. Jadi WCC ini dibentuk tanggal 20 Mei 2002. Jadi sudah 24 tahun.
0: 24 tahun sudah ya.
1: Iya.
0: Lama juga, Bu ya.
1: Lama juga. Jadi saya bermula dari mengasuh di BKBH, Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Brawijaya.
0: Iya.
1: Dan mengalami bahwa ternyata perempuan-perempuan juga datang di sana, dan ada laporan-laporan tentang apa yang terjadi. Sedangkan sebagai fakultas hukum kita tahu persis Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pembukaan alinea 1 itu pernyataan HAM bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa itu. Maka penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi peri keadilan itu termasuk di dalamnya kesetaraan. Dan operasionalnya pada pasal 27 sampai 34 ini, kalau orang hukum gak ngomong hukum ya repot ya. Jadi ya terpaksa deh, ya harus deh. 27 sampai dengan 34 saya ngambil yang paling akhir 34. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.
0: Nah,
1: negara itu presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai Pak RT. Nah, gitu. Saya warga RT 10 RW 3 Gading Kasri gitu. Jadi tahu persis itu. Dan ternyata setelah tahun pertama itu cuma 10 yang lapor gitu, minta bantuan. Di tahun 2025 kemarin sudah mencapai 124 pelapor. Pelapor. Nah, pelapor ini akan kita tangani baik dari aspek hukum, psikososial, dan medikolegal. Karena WCC di ada yang paling giat di situ, dan gratis, Mas, layanannya. dosen-dosen dari Universitas Brawijaya dan teman-teman aktivis perempuan seperti Bu Darwati dan Mbak Desi, itu adalah memberikan tidak hanya penanganan, tapi juga melakukan pencegahan dan pemulihan. Salah satu yang kerja terakhir kita adalah pencegahan itu melalui buku saku digital.
0: Ada buku saku digital?
1: Iya. Jadi mulai dari ada yang untuk TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan untuk umum. Dan itu bisa diakses. Dan kita sudah berencana karena LSTA ini yang paling cukup berat ya. Dan mahasiswa, kalau mahasiswa saya cukup dengan UBI selesai, bisa kita take over gitu. Tapi kalau SLTA kita harus ke Jawa Timur gitu. Kita akan serahkan itu ya Mbak, bahwa buku saku digital itu kita serahkan untuk silahkan dipakai, paling tidak untuk Jawa Timur. Karena kami-kami ini juga tanggapan terus nih, meskipun sudah saya purna dan sebagainya, itu juga masih ke Blitar, ke bahkan tidak hanya Jawa Timur ya, ke seluruh Indonesia. Itu artinya bahwa dibutuhkan. Nah, kita punya forum pengada layanan nasional, itu pun kita akan posting ke sana. Dan kita sudah didukung berbagai lembaga yang lainnya, termasuk kemarin ulang tahun Fakultas Hukum Brawijaya sudah sekaligus MOU untuk saling bekerja sama 3 tahun ke depan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Ya. Nah, sekarang ke Bu Desi juga. Saya manggilnya Bu apa Mbak ini?
2: Apa saja Ibu boleh.
0: Apa saja Bu? Udah Bu belum?
2: Sudah.
0: Oh, sudah. Baik. Ya. Bu Desi mau bahas lewat perspektifnya media atau gimana?
2: Boleh, sebelum itu saya ingin menyampaikan terkait partisipasi publik nih.
0: Oke. Okay,
2: dari terminologi partisipasi publik, di mana kalau kita berbicara tentang partisipasi, bagaimana kehadiran perempuan di forum publik, tentu bukan hanya secara representasi deskriptif, bukan hanya ada namanya di absensi, bukan hanya perempuan itu duduk hadir secara simbolik. Lebih dari itu perlu adanya representasi substantif, di mana kehadiran perempuan itu di sana di forum tersebut juga hadir memberikan makna, memberikan sumbangsi pemikiran, ikut menyampaikan suara, ikut juga dalam pengambilan keputusan.
0: Oke. Nah, kalau dilihat yang sekarang ini isu-isu yang sudah ada gitu ya, ini sudah mendapat perhatian belum?
2: Secara deskriptif, secara presentase itu sudah, tetapi secara substantif belum sepenuhnya.
0: Itu dia, berarti ada tantangannya di sini berarti ya. Oke, saya balik dulu nih ke Women Crisis Center sekarang berarti. Kan kalau bicara tantangan, menurut jenengan saat ini Bu, yang paling perlu jadi perhatian bersama apa tuh?
1: Tantangan yang paling utama sebetulnya adalah mensosialisasikan. Secara perundang-undangan itu kita sudah punya. Jadi misalnya undang-undang tindak pidana kekerasan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual.
0: Misalnya itu.
1: Yang dewasa ini paling ngetop.
0: Ya, ya.
1: Dan segala umur.
0: Oh iya ya.
1: Segala umur nih.
0: Iya Bu ya.
1: Segala umur, transgender. Ya, jadi ini complicated sekali sekarang. Itu sudah tahun 2022 kemarin disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Itulah buku saku digital kita. Salah satunya temanya adalah mensosialisasikan undang-undang tersebut.
0: Biar kelemahan, paham
1: kelemahan kita di situ. Karena di undang-undang itu sudah sangat rinci. Apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual psikologis gitu? Itu lengkap sekali. Dan itulah yang banyak terjadi. Yang kemarin ada ya di TikTok apa-apa ya, betul apa tidak, ada 1.600 remaja yang mengalami tekanan psikologis ya. Bahkan ya diantaranya sudah sampai mau bunuh diri ya. Bahkan share tentang tempat-tempat untuk bisa bunuh diri gitu. Apa loh Mas, mengerikan. Maka tidak henti-hentinya termasuk siaran pagi hari ini, karena saya juga sudah siaran di RRI ini sejak saya masih sangat muda gitu. Jadi tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat pada saat itu temanya, dan sekarang kita lanjutkan ini, itu adalah sebagai bagian dari mensosialisasikan itu.
0: Baik, itu salah satu hambatannya adalah tentang bagaimana korban-korban ini bisa memahami hukumnya, dasarnya seperti apa, kemudian keberanian mereka.
1: Korban dan pelaku ya mas.
0: Oh, sama pelaku juga.
1: Iya, supaya tahu ancamannya itu di atas 5 tahun loh. Ada 14 tahun, 3 tahun. Makanya pada saat ada kasus di Batu dengan ancaman cuma 6,6 dan diputuskan 3,6, kita demo mas.
0: Ada, harus ada perjuangan di situ soalnya ya.
1: Termasuk kita dengan 10 lembaga sejenis mendatangi Kejaksaan Batu agar supaya banding. Dan sudah banding, ini masih diputus sama, maka kita kasasi. Kalau kasasi diputus sama, kita mau ke presiden.
0: Wih, luar biasa. Ya ini namanya partisipasi publik tuh begini maksudnya.
1: Iya,
0: jadi
1: harus
0: semuanya harus
1: terus
0: bersatu di sini.
1: Iya.
0: Baik, itu yang barusan dijawab oleh Bu Sri Wahyuningsih. Ini biar namanya enggak sama, saya manggilnya biasa
1: Bu Wahyu.
0: Saya kalau dulu manggilnya Bu Yuyun soalnya.
3: Bu Wahyu, saya lebih akrab dipanggil Wati.
0: Oh, Bu Wahyu sama Bu Wati. Nah, berarti sekarang saya ke Bu Wati lagi. Ya. Kalau kita lihat tadi itu sudah ada pengawalan seperti ini, kemudian juga masih berjalan gitu Bu ya. Yang harus dibangun di sini kan sebenarnya ada kesadaran masyarakatnya dulu.
3: Ya.
0: Terutama kalau misalnya ada korban begitu kan, kebanyakan mereka diam takut. Ada tekanan, ada stigma masyarakat. Puspa di sini bagaimana Bu untuk berperan di sini supaya bisa membangun keberanian masyarakat tadi biar nggak diem kalau terjadi sesuatu gitu Bu.
3: Iya, ini tantangan bagi Puspa ya. Jadi saya mengatakan forum ini harus membuka diri dan kemudian mengantisipasi, dan yang paling penting sekarang juga kita mengedukasi masyarakat itu berani melapor. Gitu. Selama ini kalau ada apa-apa itu karena tekanan dari, justru tekanan terbesar itu dari pihak keluarga ternyata Mas Wisnu.
0: Malahan.
3: Iya, jadi misalnya ini ada kasus yang bagaimana misalnya harus dilaporkan tapi dia tertekan dengan sikap keluarganya, enggak usah lapor, nanti kalau lapor malah begini-begini. Nah, ini membuat kondisi semakin runyam gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan Bu Wahyu itu perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak ya, terutama di sini adalah peran masyarakat itu sendiri untuk berani bersuara, nggih Bu ya. Jadi jangan hanya diam gitu. Kalau diam kan ini menjadi sesuatu yang akan lebih dampaknya nggak bagus lah ya, psikologisnya dia, kemudian nanti pelaku terutama ini merasa di atas angin ya, nggak ada tindakan hukum apa-apa. Jadi Puspa sendiri berkomitmen untuk membuat pintu terbuka untuk pelaporan, sistem pelaporan, dan BCC ini sudah menjalankan itu gitu. Setiap waktu ada ibu ini sangat ini ya, merupakan aset ya bagi negara kalau saya katakan, karena sekarang ini yang lapor di melalui DM banyak ya, Desi ya. Pemerintah juga mesti harus peduli ya, baik itu dari aparat hukum dan sebagainya. Kita memang berusaha selama ini untuk menjalankan atau memberikan bantuan sesuai dengan SOP yang ada di kita dan sesuai dengan kemampuan kita kan begitu. Dan yang paling penting, peran Puspa nanti harus meningkat dari waktu ke waktu. Jujur saya masih cukup baru untuk menduduki sebagai wakil ketua di situ, dan saya juga perlu sekali ruang untuk tumbuh gitu ya, dan dukungan gitu. Selama ini saya sedang mencari formula yang tepat, karena saya berharap bahwa penunjukan ataupun posisi saya dan Bu Wahyu serta teman-teman lain di Puspa itu nanti bisa berdampak lah pada masyarakat.
0: Oke, baik. Bu Desi ngelihat ini bagaimana? Ya,
2: karena sekarang saya juga terafiliasi dengan WCC ya Pak. Jadi untuk kasus yang masuk kepada kami saat ini ada 22 kasus per tanggal 1 April. Jadi sekarang dari 22 kasus itu 20 kasusnya itu korbannya perempuan, termasuk kekerasan seksual ataupun KDRT, dan 2 kasus itu terkait rujukan kasus anak. Nah, dari sini mungkin perlu juga peran media, karena media juga berperan sangat penting termasuk dalam

0: bukan kasusnya apa, pelakunya siapa, tindakannya apa, bukan di sana, tetapi kenapa kok korban bisa dibegitukan? Kenapa korban bisa menerima kasus kekerasan seksual?
1: Mancing-mancing kali itu gitu kan akhirnya.
0: Ya, malah nanti yang pihak korban, utamanya perempuan itu akan mengalami kerentanan berlapis. Jadi baik dari media perlu untuk menciptakan atau memproduksi berita secara lebih bijak yang berpihak pada korban. Dan saya sebagai kontributor di media juga seringkali membuat refleksi ataupun utas itu juga berasal dari suara perempuan.
2: Ya.
0: Okay. Karena ada konsep juga Pak Izin, itu tentang nothing about us without us. Jadi tidak ada sesuatu tentang kami tanpa melibatkan kami. Jadi bagaimana kita bisa memahami suatu perkara, suatu kasus, utamanya kalau tentang perempuan, tentang anak, ya harus dari suara perempuan itu yang kita angkat, begitu.
1: Baik, itu udah dibilang sama Bu Desi tadi, bener banget gitu ya. Kalau misalnya mau dapat viewer banyak, pembaca banyak, gampang banget. Angkat aja kasus, bedah kasusnya, sebutin nama pelakunya, korbannya dengan jelas. Kemudian apalagi sampai dibikin cerita panjang gitu kan, bikin cerpen gitu. Itu banyak yang baca, tapi Anda termasuk membuli korbannya di situ. Hati-hati di sini makanya untuk jadi media gitu ya. Nah, sekarang kita ke masyarakat. Jadi tadi udah korban, ada pelaku juga kita bahas. Masyarakat sekarang yang kita tahu itu kan banyak yang tahu satu kejadian misalnya. Ya kan? Tapi mereka itu bingung, gak tahu harus bantu gimana, harus mulai dari mana. Begitu Bu. Saya ke Bu Wati dulu.
3: Ya, kalau kita tahu ada kejadian dan yakin bahwa kejadian itu merupakan hal yang harus di follow up gitu ya. Ya seharusnya memang dilaporkan. Dan pelaporannya mungkin masyarakat bisa merujuk ke satu sistem, misalnya dilaporkan kepada siapa yang memiliki peran di masyarakat tersebut ya. Contoh kalau tinggal atau kasus itu terjadi di lingkungan kita tinggal, kan kita ke RT RW dulu misalnya ya, ya seperti itu. Kemudian mungkin kalau bisa lebih tinggi ya kita ke kepolisian atau ke polsek dulu ya. Nah WCC, kebetulan saya juga sama Ibu ya, sama Bu Wahyu dan Dek Desi ini, kita ini lagi concern gitu loh Mas, kita lagi membangun fokus untuk benar-benar real bisa take action ya untuk membantu masyarakat. Dan laporan itu kalau bisa juga laporan yang tertulis gitu supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian masyarakat tidak usah takut ya dalam hal ini. Sekali lagi saya ingin menguatkan terutama kaum ibu, kalau ada atau kalau kaum perempuan deh, kaum perempuan juga di sini saya pelajari atau saya miris ya, di Malang mulai ada tren kekerasan seksual akibat pacaran.
1: Ya,
3: nah ya, ya, ya, ya KDP itu sudah cukup dan saya sering juga berpikir ya, karena kita juga ada banyak mahasiswa dari Jabodetabek nih Bu, itu kan juga menjadi poin tersendiri bagi pemerintah untuk mempersiapkan program apa kira-kira yang bisa mengedukasi atau menjaga lah ya kewarasan masyarakat Malang ini untuk bersama-sama selalu mendukung gitu ya. Contohnya begini, ada juga istilah kemarin ya Bu, living together. Jadi sudah mereka hidup laki-laki dan perempuan di kos-kosan gitu ya. Itu juga diunggah ya. Jadi sudah mulai marak dan ini menjadi PR besar kan, PR besar kita semuanya lah ya. Ada unsur masyarakat, komunitas begitu kan, dinas-dinas dan sebagainya. Intinya gini deh, kalau kita bergeraknya bersama-sama itu akan lebih efektif gitu.
1: Benar.
3: Jadi iya. Jadi dan juga saya lagi mikir ini Mas Wisnu, hari-hari terakhir ini saya amatin liburan kan ini sekarang ya.
1: Iya, iya.
3: Tapi akhirnya orang tua juga melepas situasi liburan ini atau liburan yang mungkin kurang efektif ya saya katakan. Itu anak-anak dibiarkan bermain dengan gadget dan luar biasa di los gitu ya. Ini juga masalah gitu. Kenapa kita tidak coba ya membuat semacam program liburan yang lebih edukatif dan itu masuk misalnya dengan awareness, dengan mindfulness ya. Di ya, Malang ini sangat banyak tokoh-tokoh atau penggiat well-being. Namun belum diberikan ruang mungkin.

0: untuk bergerak di sana. Jadi tantangan kita itu, jadi membangun bangunan mewah ini kita butuh 1-2 tahun saja, tapi kalau membangun manusia kita butuh waktu seumur hidup.
1: Wow, that's right. Yang tadi dibilang juga saya barusan tahu apa tuh KDP?
2: Kekerasan dalam pacaran.
3: Berakibat KTD, kehamilan tidak diinginkan.
1: Disambung bos. Yang saya heran sekarang begini bu ya. Seleksinya anak-anak itu kadang-kadang ya udah kalau misalnya udah KDP berarti udah nggak usah diterusin gitu kan. Haruskah dari situ dulu gitu maksudnya? Kan berarti terlanjur terjadi akhirnya kan, nggak ada pencegahan. Nah sekarang kalau dari WCC sendiri ini gimana bu untuk secara hukumnya masyarakat ini langkahnya kemana dulu misalnya nggak kejadian atau untuk mencegah deh gitu?
3: Oke. Jadi sebetulnya hampir tiap waktu setelah pensiun saya konsentrasinya adalah kepada bagaimana memperluas layanan, bagaimana memperluas keterlibatan sehingga speak up itu sudah mulai dari keluarga, RT, RW dan ini. Maka kami WCC sudah kerjasama dengan Kecamatan Klojen dan Kecamatan Sukun karena di sana kemudian kami mendorong untuk adanya satu tempat untuk curhat. Tadinya itu pos curhat gitu, tapi sekarang menjadi pos bahagia.
1: Jadi pos bahagia.
3: Pojok bahagia. Supaya dan itu melibatkan forum anak. Jadi forum anak kita libatkan di situ. Dan supaya di kepolisian itu tidak ke Bu Wahyu terus, Mbak Ina terus, Bu Umu sing lapor kan gitu. Sekarang yang lapor dari RT RW karena dari dua kecamatan tersebut sudah kami latih sekolah ke paralegalan. Jadi di Sukun itu sudah dua angkatan sekolah ke paralegalan itu diikuti oleh perwakilan dari kelurahan. Kalau nanti konsentrasi ke kelurahan, perwakilan dari RW. Nah, jadi makin mengerucut kepada RTG rumah tangga kan gitu ya. Jadi mereka sekarang sudah bisa mengisi BAP, berita acara seperti di kepolisian, tapi kita acaranya adalah pendampingan. BAP itu ada 3 halaman, itu sudah kami latih. Termasuk tadi yang disampaikan Mbak Wati, OJOL, itu ternyata pada waktu dinas sosial mengajak kita untuk menjadi narasumber kepada 85 OJOL di sana, 30% diantara atau 30-40% ya pernah menjadi korban pelecehan seksual. Jadi kemudian kebetulan ada dana dari Grab, kita sudah melakukan pelatihan dan sekarang kita sudah punya 12 OJOL yang sudah bisa menjadi BAP, mengisi BAP, mendampingi
0: asisten
3: BAP.
0: Paralegalnya,
3: Kepala legalan. Jadi OJOL yang kemudian sekolah ke paralegalan. Aku tadi sekolah apa?
0: Asisten paralegal kalau untuk OJOL.
3: Oh ya, judulnya ke paralegalan, tapi kita asisten karena saya dikomplain pakai kata paralegal. Karena undang-undangnya memang 3 bulan. Saya katakan kalau 3 bulan korban sudah terlalu banyak. Ini saja kita melakukan itu sudah mengurangi lah ya itu. Jadi kita intinya itu mendapat materi tentang hukum, materi tentang psikososial dan materi tentang mediko legal. Itu pula yang kami susun menjadi buku saku tadi. Jadi saya tuh tiap hari berpikir bagaimana masyarakat sipil itu adalah menjadi berpotensi untuk speak up-nya anak-anak dan keluarganya. Dan sehingga dengan demikian itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya WCC ngono lho.
1: Lah ya sebenarnya begini aja sih Bu, kalau misalnya masyarakat itu dikatakan yo ayolah ikut tanggung jawab itu kan. Mereka juga bertanya-tanya, tanggung jawab yo opo gitu kan. Dari sinilah akhirnya dituntun untuk ini loh caranya gitu kan. Baru mereka bisa melangkah lebih jauh.
3: Kalau seperti harus trik bahwa sekolah ke paralegalan itu misalnya 3 bulan gitu ya. Itu biayanya dari mana. Kalau pelaksanaan bisa kita bantu ya. Ini saja kita menggunakan 2-3 minggu, tapi materi kita berikan, kemudian kita bertemu 3-4 kali, yang terakhir tuh ya semacam tes bagaimana si ibu-ibu yang sudah mendengarkan pelatihan tadi berhadapan dengan klien atau orang yang melaporkan kasusnya gitu. Baik. Kalau itu sudah lancar, kemudian dia datang atau difoto kemudian dikirim ke WCC, kita akan lakukan tindak lanjut. Karena inti kami adalah menekankan harus ada alat bukti. Wah. Gak bisa masyarakat cerita aku kini kan. Makanya edukasi yang pertama adalah begitu ada kejadian itu harusnya itu ke WCC atau ke tempat-tempat layanan. Jadi misalnya terjadi perkosaan itu harus ke puskesmas ini, paling tidak ada pemeriksaan. Jadi di situ ada visum,
1: ada visumnya,
3: repertum, atau kalau sudah yang berat mau bunuh diri, psikiatrikum. Dan itu berbayar. Juga KTP bukan malang tidak dilayani lah. Ini jadi saya ngurusi mulai dari yang paling bawah sampai menyadarkan ini loh wali kota. Kita itu sudah punya PUG ya, perda ya. Itu ya, artinya ya, bahwa kalau ada KTP lain tadi Jakarta dan sebagainya, itu menjadi kita yang bertanggung jawab ya. Jadi sudah tidak terkotak menjadi oh ini Malang, oh ini Jakarta, ini Indonesia.
1: Nah,
3: karena dasarnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu gegerannya dengan tingkat kepala-kepala dinas termasuk itu juga sudah menjadi ini. Jadi saya ini ya disenengi tapi juga disenengi ya. Kok ngeyel sih wong iki gitu ya. Tapi kan saya untuk semuanya gitu loh ya. Karena KTP karena orang yang datang di Malang paling enggak kos-kosan laris.
1: Iya.
3: Saya kan kos-kosan di Jalan Jombang. Itu laris manis, tapi saya bilang harus ada induk Semang. Induk Semangnya harus keras.
1: Iya,
3: gitu.
1: Bu.
3: Ya, jadi tidak boleh melepas begitu saja. Makanya untuk mengurangi tadi dikatakan bahwa living together itu ya karena tidak ada kontrol dari sini.
1: Nggak ada kontrol, udah gitu malah dibuka lagi kan kos-kosan bebas. Bebas untuk putra, bebas untuk putri. Aduh.
3: Iya, iya. Ya, maunya bu, itu ya sebetulnya kalau ada pengawas itu masih lumayan ya. Ada peraturannya jelas, kemudian kalau mereka melanggar bisa ditindak kan gitu. Tapi orang kan juga ingin kos-kosannya laku terus gitu. Tapi kita tunjukkan ini loh, buktinya itu sudah cukup banyak hal yang seperti ini. Siap. Karena yang WA ke saya ini sudah cukup banyak mas. Saya tidak menstruasi, saya hamil sekian, tolong bayinya ibu ambil. Saya dibeli apa, persalinannya ibu tanggung. Seperti itulah kok. Itu bertentangan dengan pendirian WCC. Sorry ya, gak bisa bantu. Saya gitu.
1: Wah.
3: Berat mas.
1: Ya, kok ternyata jadi lebih mengerikan dari yang saya bayangkan ya bu ya.
3: Oh iya. Ya jadi tapi insya Allah itu sudah tertangani. Karena bagaimanapun ya saya dosen dari UB itu masih ada pengaruhnya terhadap mahasiswa-mahasiswa yang kemudian mengalami hal yang semacam ini. Karena di UB juga tegas ya, jadi di sana sudah juga ada tempat untuk melapor yang semacam itu. Sekarang juga di UIN di mana-mana sudah punya.
1: Oke. Baiklah. Nah sekarang dari media ini gimana cara untuk bisa apa ya mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli tentang hal-hal yang tadi itu, Mbak Desi?
2: Iya, sebenarnya karena memang partisipasi publik termasuk kesejahteraan perempuan dan anak itu kan memang bukan hanya tanggung jawab negara, bukan hanya tanggung jawab lembaga. Kami di WCC memang melayani apabila ada kasus-kasus rujukan, kita memfasilitasi sampai kasus itu bisa naik. Tetapi lebih dari itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang aman, dalam utamanya saat melihat sebuah kejadian seperti itu mungkin bisa membantu mendokumentasi. Tapi lebih dari itu, yang lebih utama adalah mengamankan korban terlebih dahulu. Korban dibawa ke tempat aman, lalu apabila ada bukti-bukti yang bisa terdokumentasi itu akan sangat membantu nanti untuk kasus rujukan. Lebih dari itu mungkin bisa membantu korban untuk menemukan tempat yang bisa memfasilitasi seperti di WCC itu, jadi disalurkan. Sebagai contoh kemarin kita sudah sosialisasi juga nggih Bu Wahyu di Kecamatan Rampal Celaket, itu ibu-ibunya mulai dari ibu-ibu pejabat di kelurahan, ibu RT, ibu RW itu sudah diberi sosialisasi. Nanti jika ada kasus itu yang pertama mengumpulkan bukti, lalu setelah itu dikoordinasikan juga enaknya mau bagaimana, dan akhirnya nanti bisa dilaporkan ke WCC seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Itu berarti apa ya? Ini kalau sudah bisa semuanya terkoordinasi dengan baik, nanti kita berharapnya semua makin berkurang ya untuk hal-hal yang aneh-aneh tadi itu. Aduh, serem banget. Ya udah, kita sekarang ke yang sekarang ini. Yang sekarang ini sedang tadi dibahas juga tentang gadget, hubungannya sama medsos. Nah, medsos ini kalau menurut Bu Desi ini jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Memang seperti itu. Tapi lebih banyak manfaatnya atau justru banyak tantangannya?
2: Untuk manfaatnya, karena memang kita kan juga perlu untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga berita apa yang update hari ini. Tetapi lebih dari itu, di medsos juga sekarang itu bisa menciptakan KGBO juga, kekerasan gender berbasis online.
1: Ada lagi KGBO, kekerasan gender. Aduh ya, terus
2: apalagi
1: terus.
2: Sekarang juga zamannya AI seperti itu,
1: deepfake gitu ya.
2: Iya. Dan dari situ juga kan kita perlu, khususnya sebagai orang tua, perlu pengawasan lebih terhadap anak, apa yang anak tonton, apa yang anak pelajari, karena dari video show juga di sana sangat bermacam-macam juga informasinya. Dan kita juga tidak tahu apa yang sekarang konten anomali-anomali itu kan juga bisa berakibat buruk juga kepada anak.
1: Banget. Makanya saya larang banget tuh anak saya lihat itu. Nggak usah nonton gitu-gituan ya. Oke, itu dari Bu Desi ya. Bu Wahyu, medsos itu berarti menghadirkan ini dong, apa bentuk-bentuk kekerasan baru dong?
3: Ya bisa dikatakan iya atau tidak ya. Sebetulnya kreativitas dari tingkah laku seksual itu adalah alamiah gitu. Sehingga dari situ kecerdasan manusia mempengaruhinya gitu. Nah sekarang kita tinggal berlomba bagaimana kita bisa mengantisipasi dengan cara bahwa apapun yang Anda lakukan, jangan lupa itu bahwa kalau memang kita akan menuntut si pelaku atau akan memenjarakan gitu ya, atau memberikan hukuman gitu, jangan lupa bahwa Anda sendiri harus siap dengan alat bukti itu. Saya selalu katakan itu.
1: Oke.
3: Karena itu menjadi alat utama dan pertama untuk menjerat seseorang. Jadi misalnya sperma itu kan individual. Jadi maaf, kita juga akan sosialisasikan itu terjadi, maka celana dalammu itu kok cuci. Langsung aja dimasukkan tas kresek gitu ya. Itu untuk nanti sebagai alat bukti bahwa dia tidak bisa mengelak.
1: Iya, iya.
3: Itu jadi
1: berarti menguatkannya ini Bu yang
3: ya,
1: aduh butuh proses panjang kayaknya gitu ya.
3: Itu jadi memang untungnya jadi WCC ada 4 lawyer, jadi ada 3 psikolog dan 3 dokter, dan dari teman-teman ini aktivis perempuan itu kolaborasi kita sangat intens.
1: Okay.
3: Jadi kalau yang di kedokteran ada Bu Reti, itu juga sangat peduli, dan beliau juga sekarang sedang mensosialisasikan tentang femisida, pembunuhan terhadap perempuan.
1: Oh wow, next itu level di, lagi itu.
3: Iya, ini mata kuliahnya.
1: Aduh, ternyata begitu ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, nah
3: makanya sering-sering kita akan di RRI lagi gitu.
1: Boleh Bu, ini ya. Penting banget karena dengan begini kita paham, dengan begini kita bisa membantu masyarakat untuk mengetahui ternyata jalanku harus begini,
3: ya.
1: Harus seperti ini dulu.
3: Iya.
1: Jangan buru-buru apa istilahnya, wah ini hidupku udah hancur, wah, ini gimana lanjutannya gitu loh maksudnya kan nantinya. Nah sekarang Puspa sudah memanfaatkan media sosial belum Bu untuk edukasi masyarakat?
0: Sudah, kita sudah, ya? Sudah ada Instagram, sudah tapi satu atau dua deh saya ingin menggaris bawahi ya, tentang ke depan manfaat atau peran Puspa yang sangat penting untuk masyarakat. Selain edukasi, itu juga menjadi ruang aman ya, ruang nyaman lah,
1: yeah,
0: ruang nyaman. Nah tadi saya masih tergelitik soal ini, banyaknya anak-anak sekarang yang juga fatherless dan motherless ya. Dan itu di kalangan orang-orang yang cukup sebetulnya secara ekonomi bagus, tapi karena kesibukan mereka jarang berinteraksi.
1: Akhirnya
0: ya,
1: effortless gitu kan.
0: Dan saya sedang ada ini PR, itu koci saya itu 4 orang adalah fatherless dan motherless. Mereka dari kalangan mampu, tapi ibu bapaknya begitu sibuknya sehingga anak ini hanya difasilitasi dengan banyak fasilitas lah mas. Seperti itu, sampai suatu kali dia merasa bahwa buat apa ya saya ini hidup di antara kedua orang tua yang gak saling berinteraksi.
1: Sampai gitu, dia mikir ya.
0: Iya, dan saya sempat ya di awal kali saya coaching, saya kebetulan coach ya mas. Jadi ketika saya coaching awal kali, dia tuh hanya datang dan tidak mau ngomong. Saya tanya gak mau ngomong, kemudian saya berikan template untuk diisi, gak mau ngisi. Dia asik dengan dirinya sendiri dan apa ya, kayak cuek gitu ya, cuek dan main gadget terus di depan saya. Jadi saya biarkan aja memang seperti itu, karena memang coaching itu proses yang gak bisa dipaksakan kan. Kedua, ini yang tadi disinggung KDP ya. Saya ingin berpesan kepada semua remaja putri dimanapun, itu hati-hatilah dengan cara kita mendefinisikan atau sedang menjalani proses pacaran. Pacaran ini kalau saya pun dulu juga muda ya Mas Wisnu. Mas Wisnu kan juga muda kan dulu proses
1: dulu,
0: pacaran.
1: Sekarang saya masih muda Bu. Dulu saya masih muda.
0: Iya, dulu muda banget seorang Wisnu. Jadi artinya saya sih dulu punya, saya tidak ingin generalisasi ya, semua orang punya pendapat masing-masing. Cuman bagi saya satu kebodohan kalau kita di masa pacaran tuh sudah harus menyerahkan segala-galanya.
1: Betul.
0: Justru di masa pacaran itulah saling kita memiliki kesempatan tumbuh bersama. Kemudian kita kalau misalnya masih mahasiswa dan mahasiswa atau SMA ya Bu, yang banyak kasus ini, itu kesempatan untuk bisa apa ya, berprestasi bersama, saling menopang. Bagi sejumlah orang yang juga menjadi advisor bagi kegiatan-kegiatan seperti ini, itu selalu mencanangkan begini, kalau seseorang itu mencintai kita, dia itu akan menjagai kita.
1: Ini benar nih.
0: Ya, jadi kalau sudah minta yang macam-macam, leave it aja gitu loh. Ya kan?
1: Udah jelas niatnya.
0: Iya, jadi niatnya kan modus banget Mas Wisnu. Dan ini kebanyakan remaja putri itu tidak sadar di sini. Ya, ya nggak tahu ini pengaruh zaman atau gimana. Kedua, terkait gadget, saya minta kepada semua ibu yang mendengar, terutama ibu ya, karena peran domestiknya lebih kuat ya, itu untuk memberikan role model dulu. Jangan kita melarang anak untuk tidak bergadget sementara ibunya bangun tidur, masa apapun itu pegang gadget gitu. Ini juga masalah kan. Ketika kita memberikan misalnya saran itu kepada anak, dan anak itu melihat ibuku aja gadgetan terus gitu kan. Seperti itu ya, jadi ibu atau orang tua lah ya, terutama di sini. Tapi saya menyorotnya ibu, karena kita lagi bicara tentang banyak perempuan, itu jadi role model. Jadi penting kita untuk memberikan contoh yang baik. Terus kemudian juga jadi ibu yang smart ya. Jadi boleh nggak saya mengatakan bahwa apapun posisinya, saya berharap bahwa ibu-ibu pandai juga mengelola emosinya. Artinya emosi di sini misalnya ada ketidaknyamanan yang dialami dalam hubungan suami istri, setidaknya anak tidak melihat eksploitasi langsung di depan matanya. Ini ngaruh banget Mas Wisnu. Ngaruhnya ya ketika nanti si anak ini remaja dan dewasa menikah, dia akan meniru cara-cara hidup bapak ibunya seperti itu.
1: Iya sih.
0: Ya,
1: jadi ya, kan apa yang dilihat dicontoh sama dia ya.
0: Jadi semoga nanti ke depan Puspa akan semakin menjadi bersinergi dan kolaborasi dengan WCC dan komunitas lain, kita akan bisa berdaya dan masyarakat lebih aktif gitu ya, berkontribusi, serta pemerintah melalui semua dinasnya terintegrasi untuk bersama-sama mendukung ya. Jadi kalau ada apa perencanaan-perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan kedepannya, barangkali kami bisa dilibatkan supaya memberikan warna baru, ya, memberikan refreshment gitu kan, program-program dinas yang sangat dinamis dan itu dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang.
1: Betul, betul, Bu. Jadi di sini ditarik kesimpulan bahwa pondasi utamanya itu ke keluarga lagi tadi itu, ini yang paling kecil, lingkup yang paling kecil tadi itu. Nah, terus yang tadi sempat Bu Wahyu sampaikan tuh sudah disetujui belum, Bu, untuk yang KTP-nya nggak harus yang orang Malang begitu, kayak ngurusin mah aja jadinya.
3: Iya.
1: Nanti pelaku bisa pilih-pilih dong, ah anak tapi Jakarta nih sikat gitu dong.
3: Saya punya strategi juga.
1: Apa tuh, Bu?
3: Kalau mereka pertama kali ke WCC, saya proses jadi BAP-nya lengkap. Terus saya bilang sudah, itu masukkan tas disimpan. Sekarang situ berangkat ke dinas sosial. Di sana ada layanan. Kata sampaikan kata juga termasuk KTP diserahkan di sana. Karena dengan ada diproses di sana, semua yang melalui dinas sosial itu di reimburse. Jadi nggak adilnya gitu. Dan meskipun saya sudah walk out saat itu, pada waktu tidak diterima itu atau tidak ditindaklanjuti, terus saya gini, oh aku punya cara lain.
1: Apakah ya, itu?
3: Apakah lain? Itu dua kali lapor?
1: Dua kali lapor.
3: Jadi lapornya ke WCC tadi satu kali. Nggak apa-apa karena di WCC maaf profesional sehingga sudah mempunyai gambaran selengkapnya tentang kasusnya. Tapi kan kamu KTP Jakarta, Surabaya, Padang, Palembang. Jadi bagaimana, Bu? Simpen di tas, kamu ke sana, kamu menceritakan apa yang kamu lakukan dan diproses di sana. Karena kalau di sana nanti yang dinas yang akan mengurus, yaitu direimburskan. Perkara nanti bagaimana di pengadilan, kamu kembali ke WCC, kita PH. Punya penasehat hukum.
1: Siap.
3: Penasehat hukum itu kalau yang biasa itu kan juga berbayar. Maka saya bilang sama teman-teman yang PH-PH itu seperti punyanya pos Surabaya, Malang. Dan kemudian ini saya sampaikan, kita harus memberikan itu gratis dengan pro bono. Apa artinya? Artinya kita katakan anak ini sedang kuliah atau anak ini dari keluarga tidak mampu. Dan kalau keluarga tidak mampu memang harus ada surat tidak mampu RT/RW. Tapi kalau mahasiswa kuliah, saya sampaikan dia orang dari cukup jauh gitu ya, Padang dan sebagainya itu, maka itu menjadi tanggung jawab negara. Saya keluarkan
1: ada
3: undang-undangnya
1: tadi.
3: Iya, lengkap.
1: Luar biasa.
3: Maka aku disenangi dan tidak.
1: Enggak apa-apa, Bu. Loh, orang itu enggak bisa bikin bahagia semua orang kok, Bu. Ya kan? Cuman yang penting itu kita udah kasih manfaat sama banyak orang.
3: Iya, betul.
1: Insya Allah yang doain juga banyak.
3: Amin.
1: Makanya Bu Wahyu sehat terus sampai sekarang.
3: Amin.
1: Gitu, Bu. Nah sekarang kenapa tiba-tiba waktunya udah habis aja gitu kan. Jadi solusi sekarang yang ingin kita dengar dari masing-masing ibu, mohon diberikan, disampaikan satu pesan pada masyarakat. Kalau ingin menyampaikan satu hal yang paling penting, apa yang paling ingin disampaikan? Silakan. Siapa dulu nih? Mau sweet dulu?
0: Saya
1: tunjuk.
0: Saya dulu deh ya. Jadi yang paling penting tadi dari semuanya adalah masyarakat berani untuk mengungkapkan kejujurannya. Dan itu disertai dengan fakta atau bukti-bukti yang valid gitu ya. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman yang merespon ya laporan-laporan itu, baik komunitas maupun dinas gitu, itu juga memberikan follow up gitu. Seperti itu saja, Mas.
1: Oke. Bu Wahyu?
3: Ya. Jadi siapa saja yang ingin speak up, atau katakanlah semua yang terjadi harus speak up. Kemana? 0822-451-75700. Saya ulangi. 0822-451-75700. Ia akan mendengarkan, paling tidak ya, WA saja. Pasti akan dibalas. Itu? Nomor saya. Jadi kontak person pertama. Tapi kalau kamu darurat, silahkan aja langsung ke rumah aman kami, ya, ada shelter di sana yang bisa dicucuk, jadi langsung aja masuk gitu. Itu kamu insya Allah berada di tempat yang aman.
1: Iya.
3: Jadi saya itu kebetulan kantor dan shelternya itu kan terpisah dari rumah. Gitu. Jadi orang kalau ke sana ya dianggap aja itu kos-kosan semua, tapi sebetulnya dua di antaranya itu adalah shelter.
1: Kayak agen rahasia lama-lama. Jangan-jangan bawah sini.
3: Ya nah, itu ya. Mungkin yang jadi apa? Saya berharap bahwa tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi atau berkurang lah atau ada sadar. Tapi begitu ini tadi siapa tanggung jawab dan sebagainya, itu adalah satu speak up, dua jangan lupa tadi fresh from the oven tadi. Jadi iya, harus selalu memiliki alat bukti yang cukup, karena itu satu-satunya yang dapat diterima oleh semua pihak dalam proses menuntut korban, menuntut pelaku untuk mendapatkan keadilan ya, yang bisa dipidana sebesar seberat-beratnya.
1: Baik, karena memang hukum dimanapun juga seperti itu gitu ya masalahnya. Nah, yang terakhir silakan Bu Desi.
2: Bahwa kualitas sebuah bangsa itu dilihat dari masa depan generasinya, dan generasi ini dicetak oleh perempuan, dibimbing oleh laki-laki, sehingga perempuan dan laki-laki dalam konteks orang tua di sini perlu membangun sebuah hubungan yang kompromistis. Hubungan yang kompromistis adalah hubungan yang saling memberikan ruang, tempat, dan juga saling bertukar pikiran dan suara. Dalam artian ini adalah kesetaraan gender, bahwa gender itu bukan hanya identik tentang perempuan, tapi gender adalah bagaimana menciptakan sebuah hubungan relasional yang saling memberikan perlindungan, melindungi, memberikan martabat, rasa aman, adil, dan juga sejahtera.
1: Nah, itu dia yang sudah diberikan oleh ibu-ibu untuk pagi hari. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Nanti datang lagi ya Bu ya, jangan kapok ya Bu ya. Mungkin akan semakin banyak yang benci sama Ibu, tapi tenang aja, berarti yang benci bukan orang baik dong. Biasanya kan ada aja orang yang suka ngalang-ngalangin hukum gitu kan, nggak suka kalau misalnya ada tuntutan ini itu, iyalah orang dia berniat mau melakukan sesuatu yang aneh. Bu Sri Sudarwati, Bu Sri Wayuningsih, dan Bu Desi Fajar Permatasari untuk hadirnya di Pro 1 hari di Malang. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang. Masih kami akan lanjutkan Malang Pagi ini sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Orang yang paling ku benci akhirnya ntar jadi orang yang paling ku cinta gitu ya. Makanya hati-hati banget kalau misalnya benci sama orang, jangan banget-banget nanti berbalik arah Anda ya. Yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa aja. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalaupun emang kekurangannya banyak, ya udah coba aja lihat kelebihannya gitu ya. Kan kita sering disarani seperti itu. Walaupun ketika kita coba untuk melakukannya, buh, gak segampang saya ngomong ternyata. Oke, yang masih mengikuti Pesta Bola 2026, tadi kita udah tahu hasilnya untuk Argentina sama Cape Verde 3-2. Nah sekarang untuk Kolombia sama Ghana masih 1-0 untuk Kolombia ya. Pertandingan-pertandingan selanjutnya masih kami akan hadirkan untuk Anda di game-game tertentu. Jadi gak semuanya kita akan siarkan. Nah, mudah-mudahan saja masih Anda cakukan sampai sekarang masih nongkrong di situ, masih bisa lolos ke babak berikutnya, benar. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, sambil menikmati tembang-tembang Indonesia pilihan untuk pagi menjelang siang kali ini. Sambil juga melakukan berbagai macam aktivitas yang sedang Anda kerjakan sekarang. Ada Yesua dengan Terlanjur Tulus, nanti kita bakal kasih dengan lagunya Jatuh Suka. Dan masih banyak lagi teman-teman lainnya yang nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Berdengar sesaat lagi kami akan hadirkan Malang siang ini untuk Anda mulai pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Sabtu kali ini 4 Juli 2026 dan tetap bersama kami di Pro Satu Radio Republik Indonesia Malang.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, sebelum kita akan lanjutkan Malang Siang ini untuk menemani Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk siang hari ini. Sudah tersambung bersama dengan Pak Maksum, perakirawan BMKG Malang. Selamat pagi menjelang siang, Pak Maksum.
1: Selamat siang, Mas Indo.
0: Malang masih dingin-dingin banget ini, Pak Maksum.
1: Iya,
0: berdinding masih ini berarti ya.
1: Masih,
0: ya. Nah, silakan Pak Maksum, informasi perakhiran cuacanya hari ini.
1: Oke, terima kasih Mas Isnu. Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca yang dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi Juanda untuk wilayah Malaya berlaku hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Kondisi cuaca diperkirakan pada umumnya cerah dan berpotensi juga terjadi berawan begitu ya, sampai berawan aja. Terus angin diperkirakan pada umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Udara diperkirakan sekitar antara 13 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban diperkirakan sekitar antara 52 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jawa Timur, tinggi gelombang diperkirakan hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Demikian.
0: Baik, berarti kondisi yang perlu kita perhatikan di sini adalah dari suhunya, Pak Maksum, ya.
1: Iya,
0: minimal betul, masih mencapai 13 derajat Celcius di sini.
1: Jadi dingin tapi nanti siangnya panas gitu.
0: Nah, itu dia. Baik, terima kasih informasinya Pak Maksum untuk hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat siang.
1: Oke, terima kasih kembali, selamat siang.
0: Ya, pendengar, untuk selanjutnya Malang Siang ini akan hadirkan ruang inklusi untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Program Ruang Inklusi kembali hadir mengangkat tema disabilitas tangguh bencana sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Menghadirkan narasumber yaitu Zainuddin SH selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, kemudian juga Ken Kerta sebagai founder Lingkar Sosial Indonesia sekaligus koordinator unit layanan disabilitas penanggulangan bencana atau ULDPB Kabupaten Malang, dan juga Kristina Andriani selaku Direktur Panti Karya Asih Lawang. Program ini akan mengulas pentingnya peran kolaborasi lintas sektor dalam memastikan penyandang disabilitas tidak hanya terlindungi tetapi juga berdaya dan tangguh dalam menghadapi situasi bencana. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, Indonesia berada di kawasan yang rawan bencana dunia. Ada gempa bumi, banjir, dan bahkan di wilayah Kabupaten Malang ada belasan potensi jenis bencana yang terjadi, yang ini perlu untuk kita waspadai bersama. Semua punya potensi besar dan mengancam keselamatan masyarakat. Tapi di tengah upaya untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif, kelompok penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan sekaligus kalau boleh dibilang kadang disebutnya agak terabaikan gitu ya. Tapi nanti kita konfirmasi soal ini. Data dari BNPB menyebutkan lebih dari 22% korban jiwa akibat bencana ternyata dari kelompok rentan. Dan di antara jumlah itu adalah mereka para penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan juga ibu hamil. Karena kondisi keterbatasan mobilitas, akses informasi yang tidak inklusif, atau minimnya sarana evakuasi yang ramah disabilitas jadi faktor penyebab utama tingginya risiko ini. Nah, bagaimana membentuk disabilitas tangguh bencana? Kami bahas lengkapnya bersama dengan tiga narasumber. Sudah hadir di studio Radio Republik Indonesia Malang. Saya perkenalkan dulu kepada Anda. Hadir bersama kami adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, Pak Kabid, ada Pak Zainuddin SH. Mas Udin, salam kemanusiaan. Lanjut, kami juga bersama dengan founder dari Lingkar Sosial Indonesia yang juga merupakan koordinator unit layanan disabilitas penanggulangan bencana ULDPB Kabupaten Malang. Ada Mas Ken Kerta. Mas Ken Kerta, salam tangguh.
2: Salam tangguh, salam lestari.
1: Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Lanjut, ini bersama kami juga ada Bu Kristina Andriani, Direktur Panti Karya Asih Lawang Kabupaten Malang. Bu Kristina, ini Panti Karya Asih Lawang tuh yang di sebelah mana, Bu? Lokasinya?
3: Di Bedali Lawang, antara Bedali Lawang.
1: Oh, di Sumberwuni. Berapa banyak nih yang tinggal di sana?
3: Seluruhnya kami mempunyai sekitar 135 orang saat ini. Terdiri dari para ODGJ, lansia, dewasa dan lansia, kemudian juga autis, spektrumnya ya, ada ADHD, kemudian ada Down Syndrome, juga untuk CP dan semuanya.
1: Rentang usianya?
3: Rentang usianya sampai 86 tahun, 21 tahun. Yang paling kecil sebenarnya ada anak kecil juga, jadi sekitar 11 tahun yang kita baru terima, 11 okay. Tahun sampai 86 tahun.
1: Jadi total ada 130 orang ya di sana, termasuk yang apa istilahnya, mungkin stafnya, kemudian
3: enggak, itu hanya untuk warganya,
1: hanya warganya ya. Saja ya, nanti saya minta cerita ya. Seperti apa ya. Anda dan kawan-kawan di panti melatih ya para penghuninya untuk juga siap dan tangguh bencana. Saya mau minta data dulu ke BPBD Kabupaten Malang ini. Saya ke Pak Kabid dulu, Mas Zainuddin. Seperti apa sih sebenarnya BPBD memotret ya potensi kondisi rentan yang dialami oleh penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Malang?
4: BPBD ini selama ini memang sudah melakukan beberapa hal terkait dengan pra bencana, tangga bencana, dan juga di pasca bencana. Nah, terkait dengan kelompok rentan ini, salah satunya memang teman-teman difabel ya, yang tersebar di 33 kecamatan. Dan informasi BPS ini ada kurang lebih antara 7 sampai 9 ribuan sebarannya. Nah, ini perlu kita dalami, artinya kita identifikasi lebih lanjut. Yang kemarin dengan Lingkar Sosial Mas Ken Kertas sudah kita awali di 3 kecamatan, di Lawang, Wonosari, dan Pakisaji. tercatat dari teman-teman dinas sosial itu sekitar di tiga kecamatan ini hampir 600, jadi 590 sekian begitu. Jadi menurut kami ini perlu perhatian khusus ya, dalam khususnya dalam hal penanggulangan bencana.
1: Oke, dari beberapa bencana yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Malang, seperti apa sebenarnya perlakuan atau kondisi teman-teman kita yang disabilitas di area bencana ini, Mas Udin?
4: Ini sebelum menjawab jauh, ini ada stigma ya dari yang selama ini menjadi salah satu kendala barangkali ya, bahwa penyandang difabilitas atau disabilitas, difabel atau disabilitas ini kadang ada yang menganggap itu sebagai aib ya, yang harus di apa disembunyikan begitu, sehingga kami agak kesulitan untuk apa namanya lebih tahu secara atau dekat lah begitu. Nah, dengan terbitnya Perda 2025 ini terkait dengan penghormatan dan juga perlindungan terhadap penyandang disabilitas, ini perlu kami segera tindak lanjuti dengan aksi-aksi nyata. Ya tentunya kami harus melakukan pendekatan. Salah satu pintunya adalah dengan komunitas-komunitas difabel yang ada. Ya salah satunya lingkar sosial ini sebagai salah satu pintu masuk kami dalam menyelami, mendalami dan lebih memahami teman-teman difabel begitu, Mbak Esti.
1: Oke. Di beberapa bencana yang pernah terjadi, seperti apa perlakuan terhadap mereka yang menjadi korban dan mereka dalam disabilitas?
4: Untuk penanganannya ini dari teman-teman di tanggap darurat ini memang mengajak serta relawan yang khususnya tadi itu seperti lingkar sosial tadi itu untuk apa ikut menangani begitu. Salah satunya di tahun 2021 ya, itu ada gempa bumi ini, teman-teman lingkar sosial juga selaku apa ya tim relawan yang dropping logistik kalau tidak salah ke lokasi titik bencana. Artinya teman-teman difabel ini perlu perlakuan khusus yang mana memang ya otomatis yang lebih memahami adalah teman-teman yang sudah setiap harinya berkomunikasi atau hidup berdampingan dengan para difabel. Artinya kami sangat berhati-hati dalam penanganan itu. Jadi tidak serta-merta kami tanpa kolaborasi dengan teman-teman yang memang sudah paham dan lama di bidang ini, penanganan ini untuk menangani ketika di lapangan.
1: Ya. Atau sebenarnya keluarganya Mas, ya Mas Ken Kerta, ya, orang-orang terdekat yang sebenarnya lebih paham ya. Oke. Seperti apa sih sebenarnya gambaran ini? Anda yang ada di lapangan yang tahu bagaimana kondisi realnya ketika ada bencana terjadi. Bagaimana saudara-saudara kita para difabel ini?
2: Ya. Memang situasinya cukup berbeda dengan masyarakat yang non disabilitas gitu, karena memang teman-teman difabel ini memiliki hambatan ataupun keterbatasan baik itu fisik, sensorik ataupun kognitif gitu. Nah, sehingga kami juga penting melakukan pelayanan dan perlindungan sesuai apa yang menjadi kebutuhan ragam disabilitas begitu. Itu gambar seperti itu ya.
1: Anda kan sudah mendampingi banyak nih teman-teman yang ada di lapangan. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan untuk membangun diri mereka supaya bisa tangguh bencana ini?
2: Ya, kalau kita bicara tangguh bencana, bencana itu kan dari alam. Alam itu tidak memandang suku, ras, bahasa, difabel, non-difabel, itu kan semuanya sama. Ini kami banyak belajar dari gunung, karena kami juga pendaki gunung ya, difala, difabel pencinta alam. Ini yang itu kemudian teman-teman difabel juga masuk sekarang ke dalam tim WLDPB Kabupaten Malang begitu. Nah, jadi bicara tangguh itu adalah bicara kemampuan. Kemampuan apa ya? Kemampuan setidaknya itu kemampuan bagi diri sendiri, kemampuan bagi keluarga, dan juga kemampuan bagi komunitas. Dalam apa? Dalam tiga hal. Yang pertama adalah kemampuan untuk dalam situasi pra-bencana. Bagaimana kita mengetahui potensi bencana, tanda-tanda bencana, kemudian termasuk mitigasi, risiko, kemudian kalau tanggap bencana itu bagaimana kita mampu merespon bencana dalam bentuk penyelamatan dan evakuasi, lalu koordinasi dengan lintas sektor, dan terakhir itu adalah pasca bencana, itu bagaimana kita mampu memulihkan baik secara infrastruktur, sosial ekonomi ataupun psikososial dan juga evaluasi begitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya kendala terbesar apa sih yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas ketika misalnya bencana terjadi atau apa istilahnya mungkin ya, sebelum, saat bencana terjadi atau setelah itu gitu Mas Ken?
2: Ya, yang terbesar adalah pengetahuan. Ya karena untuk menjadi tangguh, tangguh itu kan mampu menghadapi mampu beradaptasi, mampu menghadapi. Nah, itu harus berbekal dengan pengetahuan. Nah, sementara pengetahuan itu belum banyak diterima oleh teman-teman, baik melalui sosialisasi langsung dari pihak terkait ataupun dari komunitas itu sendiri. Karena isu bencana ini sekalipun penting, ini juga masih menjadi hal yang masih sangat dibicarakan di antara teman-teman komunitas disabilitas.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Dengan keterbatasan yang berbeda ya, disable ya artinya, dengan beberapa kemampuan yang berbeda mereka dalam merespon sesuatu. Tadi ada yang ada bilang ada fisik dan sebagainya itu tadi.
2: Gitu,
1: maka sebenarnya pendekatannya seperti apa sih yang lebih pas gitu ya? Untuk tadi kan PR-nya masih soal pengetahuan gitu. Seperti apa sebenarnya pendekatan yang paling pas untuk mereka?
2: Pengetahuan itu menjadi masalah utama saat ini ya, karena kita mau tangguh, mau terampil itu harus belajar dulu. Nah, belajarnya itu juga berdasarkan kebutuhan rekan disabilitas. Kita mentransfer pengetahuan barang netra itu berbeda teknik dan pola kepada teman-teman tuli misalnya. Apalagi dengan teman-teman disabilitas intelektual yang itu harus menggunakan bahasa-bahasa sederhana dan berulang-ulang. Lalu dengan teman-teman dengan disabilitas psikososial, ini kita juga harus mempelajari apakah mereka sedang bisa santai atau sedang gundah gelisah. Nah, itu berbeda. Jadi pendekatan yang dibutuhkan adalah bagaimana pemateri yang dalam hal ini ke depan adalah WLDPP ini mampu memahami kebutuhan ragam disabilitas dan teknik serta etika penyampaian materi itu sendiri.
1: Oke.
2: Begitu ya.
1: Jadi ini nanti akan jadi tugasnya WLDPP atau gimana nih Mas Udin, atau gimana bergandeng tangan kolaborasi seperti apa?
4: Ya, jadi kami tadi coba untuk menyekemakan ya, menskenariokan bahwa yang kita tingkatkan kapasitasnya, artinya untuk pengetahuan terkait kebencanaan ini teman-teman yang ada di ULDPP. Nah, kemudian setelah teman-teman ULDPP ini punya kemampuan pengetahuan terkait dengan penanggulangan bencana, kami berharap bisa menjadi ujung tombak kami untuk menyebarluaskan informasi ini dalam forum-forum komunitas disabilitas ya, yang mana tadi sudah disampaikan Mas Ken Kerta, yang lebih tahu dalam itu para beliaunya ini. Salah satunya barangkali kalau untuk teman-teman di yang tuna bicara begitu ya, itu kan perlu ada namanya CBI ya. Jadi hal ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang sudah terlatih. Artinya nanti di ULD ini kita berikan pendidikan lah, istilahnya pelatihan begitu terkait dengan kebencanaan, materi-materinya, kemudian nanti terkait juga dengan ancaman, resiko dan juga potensi yang ada di Kabupaten Malang ini apa saja, itu yang kemudian nanti menjadi bahan dari teman-teman ULDPP ini untuk beraksi begitu.
1: Oke, jadi sebenarnya orang yang paling dekat, yang paling tahu itu adalah siapa aja? Tentu yang bersangkutan ya, penyandang difabelnya, keluarga, orang-orang terdekat. Nah, kalau kayak di Panti Karya Asih Lawang kan, Bu Kristina ini yang juga paling tahu kondisi realnya. Anda bisa gambarkan dulu Bu Kristina, seperti apa sih kondisi saudara-saudara kita di sana? Ada 130-an tadi ya. Bagaimana pemahaman mereka misalnya tentang bencana? Silakan.
3: Kami adalah panti disabilitas mental, jadi kami berhadapan dengan para warga yang mengalami disabilitas mental. Dalam hal tanggap bencana ada beberapa tantangan ya buat mereka, yaitu sulit menerima instruksi cepat, responnya lambat atau panik, biasanya bergantung penuh pada pendamping, sensitif terhadap suara keras, dan risiko terpisah dari kelompok itu membuat mereka panik. Nah, itu yang dan pastinya tujuan kita pertama yang harus kita tekankan keselamatan ya. Itu keselamatan, jadi apapun caranya selamat dulu, itu yang paling enak.
1: Ada contoh peristiwanya, misalnya kapan ketika ada gempa atau?
3: Bulan kita satu lantai semuanya, jadi tidak bertingkat gitu sehingga lebih memudahkan untuk kerjasama evakuasi pada saat evakuasi. Ini sudah pernah dilatih Pak Ken dan teman-teman PMI Hidaling.
1: Simulasi ya Mas Ken waktu itu.
2: Edukasi.
3: Ya. Nantinya akan dilatih lagi ya Pak. Betul latihan rutin yang belum pernah kita lakukan, latihan rutin. Waktu itu latihan kemudian sudah lama ya puji Tuhan tidak ada apa-apa. Kemudian ya agak terlupakan memangnya.
1: Tapi kalau misalnya kan momen bersama itu banyak ya, ada kesempatan untuk sharing. Sering nggak ada sharing-sharing ilmu tentang kebencanaan gitu?
3: Biasanya kita adakan. Waktu itu kita kan timnya aja ya, jadi tim karena yang seperti tadi banyak yang mungkin sekitar 50% itu tadi walaupun bukannya mereka mandiri tetapi panik gitu ya, bisa dibilang separuh mandiri ya masih aneh, belum bisa ditinggal sendiri gitu. Tergantung pada caregivernya, tergantung. Jadi istilahnya kita bisa sharingkan bagaimana membentuk timnya itu dulu, tim penyelamatnya itu dulu, itu yang mungkin harus kita pastikan kalau ada kejadian siapa yang harus koordinator, siapa yang harus menangani dan inventarisasi warga ya, siapa yang mandiri secara tangguh secara dalam bencana, siapa yang separuh mandiri yang berarti separuh harus dibantu dan siapa yang total harus dibantu, seperti itu.
1: Dari 130-an itu berapa banyak yang kemudian menurut Anda gitu ya sudah bisa dalam tanda petik bergerak untuk menyelamatkan diri gitu ya ketika misalnya bencana terjadi?
3: Susah dibilang ya Mbak, karena kita mental ya, ini disabilitas mental tuh sekarang sehat ya, mungkin
1: besok bisa jadi tidak gitu ya.
3: Jadi kan bisa dibilang stabil itu ya sekitar 25%-an mungkin yang bisa kita jagakan ya untuk membantu mendampingi dan juga mengevakuasi pada saat kalau betul-betul terjadi mereka menjadi tim, bagian dari tim evakuasi, seperti itu. 25% aja.
1: Tapi Bu Kristina kan termasuk yang sudah sangat paham soal potensi bencana itu, jadi kira-kira apa yang sudah disiapkan oleh panti untuk memastikan, karena tadi kan orientasinya tetap keselamatan kan, kita kan harus siap nih segala jenis bencana. Apa yang dilakukan pihak panti Bu Kristina?
3: Kita baru pada tahap asesmen risiko tadi ya, jadi mengasesmen siapa aja dari 135 itu, berapa siapa aja yang masuk dalam kategori mandiri dan bisa menyelamatkan diri sendiri, siapa yang masuk dalam kategori harus dibantu, siapa yang total harus dibantu, seperti itu asesmen. Itu pun bergerak turun naik karena kadang-kadang warganya kan keluar masuk seperti itu. Kemudian latihan evakuasi rutin belum pernah terus-terang.
1: Ini okay, iya, maksudnya langsung oke, masuk catatan.
3: Tim siaga panti baru pada penentuan untuk koordinator secara itu, kita terbagi dalam unit-unit yang mungkin itu lebih gampang untuk penanganannya. Jadi enggak keseluruhan, ada 7 unit di dalam kita. Jadi kalaupun misalnya ada bencana itu satu lantai dan 7 unit, masing-masing unit akan penanggung jawabnya akan bertanggung jawab terhadap binaannya.
1: Okay. Jadi mereka dibagi dalam berapa, 7 unit? Yeah. Satu unit itu misalnya isinya berapa orang?
3: Tidak tentu. Kalau kita ada yang lansia itu lebih sedikit, sekitar 5 atau 6. Kalau yang reguler yang sudah mandiri bisa sampai 15 orang.
1: Kita ingin semuanya aman, artinya nggak ada bencana. Tapi karena tadi masalah pengetahuan yang agak sulit ya, tantangan. Tentu Mas Ken juga punya jawabannya. Punya cerita menarik apa ketika Anda sempat juga sosialisasi edukasi ke sana? Ini langsung menjawab problematikanya Bu Kristina. Nanti kemudian dari BPBD ya juga bisa respon. Okay. Mas Ken.
2: Jadi panti ini, panti karya asih ini ya, ini termasuk dekat dengan kami. Jadi kami pada tahun 2021 ini kan melakukan edukasi tanggap bencana. Kemudian itu berlanjut sampai hari ini teman-teman panti itu sebagian bergabung di dalam Divala. Di situ ada materi kepramukaan seperti membuat tandu, itu kita ajarkan. Terus evakuasi dasar, misalnya menggeser orang pingsan, itu juga kami ajak kepada teman-teman panti, khususnya para pendamping gitu. Jadi beberapa kali panti ini ikut kami camping. Itu yang kami lakukan. Nah, kalau terkait khusus materi bencana memang belum, karena kami juga masih mau belajar gitu ya. Kan baru untuk LDBB.
1: Nah, tetapi peran, kan ada pendamping, ada caregivernya.
2: Kalau hal yang menarik ya, atau lucu atau apalah istilahnya, jadi ketika kami coba menggali informasi dari teman-teman panti misalnya, apa sebab bencana gitu, ada yang menjawab karena hutan gundul, Ada yang menjawab karena takdir Tuhan. Nah, berbagai macam jawaban itu dari teman-teman disabilitas mental gitu, dan itu memang kita harus menyesuaikan materinya. Jadi materi-materi di panti itu, khususnya untuk teman-teman disabilitas psikososial, itu materinya memang harus apa, sederhana dan disampaikan dengan sabar. Kemudian waktunya juga nggak boleh lama. Ini pola-pola yang kami terapkan di panti gitu.
1: Ya. Ya. Jadi apa dulu kira-kira Bu yang perlu dipahamkan dulu apa nih soal tangguh bencana untuk
5: kesadaran warga. Mereka akan bencana ya. Kadang-kadang banyak yang ya itu di dalam dunianya sendiri ya. Jadi kalau mereka pada saat ini bencana loh, ini bencana gitu, mereka memang harus betul-betul harus latihan drillnya itu harus cukup ya.
1: Kayak gempa gitu misalnya. Paham
5: iya.
1: Soal gempa.
5: Ada yang paham tapi banyak yang cuek aja gitu loh. Mereka karena sibuk dengan halusinasi sendiri harus dibantu, harus disadarkan. Dan jangan dengan suara keras ya, kalau dengan mereka kan harus hati-hati juga. Iya. Jadi
1: problemnya beda ya. Tergantung jenis disabilitasnya apa iya, gitu. Betul. Kalau mungkin fisik kan nyari kreknya, nyari kursi rodanya gitu. Kalau Bu Kristina mau lebih berat lagi nih, menyadarkan mereka ini lagi bencana loh. Itu bencana, juga PR.
5: Dengan sendiri. Suara keras ya, mungkin tepukan atau apa.
1: Ayo. Kalau misalnya suara keras apa yang terjadi?
5: Oh, mereka
1: malah tantrum gitu.
5: Iya. Iya, tantrum kalau autis tantrum kalau di tidur misalnya gitu. Pernah kejadian tidur dibangunkan apa temennya yang kan gitu, apa nendang. Jadi sampai temennya yang kena kakinya. Enggak boleh dikaget, enggak boleh.
1: Padahal kita kalau misalnya digempa kan juga gitu kan, shock ya. Misalnya lagi tidur bingungin ada apa gitu.
5: Betul.
1: Belum pusingnya bingung mau lari.

0: ini adalah bagian dari sirine itu misalkan adalah bagian dari peringatan dini. Yang kami tahu selama ini ya peringatan dini salah satunya ya sirine tadi itu. Maka melihat kondisi demikian kami perlu berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman yang Bu Christina, Pak Ken ini dalam rangka untuk memformulasikan ini kira-kira pengganti sirine kalau untuk peringatan dini di apa namanya kayak panti asuhan itu apa kan begitu. Jadi harus kita cari ini solusinya.
1: Apa nah, kira-kira pengganti sirine ini?
0: Kalau, yang tadi itu untuk peringatan dini tadi itu kan kita selama ini menggunakan sirine, yeah. Mbak Esti. Okay. Nah, tadi kalau ada yang rekam ngapunten rekam mental tadi ya,
1: betul.
0: Itu kan kalau dengar bunyi sirine gitu kan tantrum ya. Nah, ini kan butuh solusi, berarti sirine kan tidak cocok untuk yang teman-teman rekam mental tadi.
1: Visual mungkin bisa.
0: Nah, ini menjadi salah satu solusi. Artinya ini juga perlu kami pelajari lebih lanjut untuk memformulasikan tadi itu. Apalagi disampaikan teman-teman difabel ini butuh materi yang sesederhana mungkin yang bisa diterima. Jadi barangkali di langkah awal kita sampaikan terkait dengan Malang ini indah ya, banyak wisatanya, tetapi di balik itu ada ancaman berupa bencana baik itu di laut maupun di gunung. Tadi kata Mapala, di gunung ini juga ada ancamannya juga lah. Mungkin di sela-sela momentum ini bisa disampaikan ke teman-teman difabel bahwa selain di gunung itu untuk menikmati keindahan dengan cara masing-masing, tetapi di balik itu ada kerentanan, ada ancaman, ada resiko yang perlu diwaspadai. Artinya Malang memang indah, tetapi di balik keindahan itu pun juga harus ada hal yang perlu kita waspadai. Jadi kalau tadi disampaikan Bu Christine, ya masih asesmen Ibu ya, asesmen resiko, barangkali yang bisa dilakukan di awal adalah menentukan jalur evakuasi begitu. Jalur evakuasi nanti mungkin diantaranya ada titik kumpul, jadi ketika terjadi sesuatu bencana begitu sudah tersampaikan informasi, oh titik kumpulnya di sini begitu. Ya tentunya ini dengan perlu disiasati, artinya sering dilakukan tadi itu ya
1: simulasi.
0: Jadi
1: simulasi aja juga PR ya Bu ya.
0: Minimal itu dijelaskan jalur evakuasinya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali diajak bersama-sama untuk nge-track. Nah ini loh jalur evakuasinya begitu.
1: Okay. Jadi mungkin jadi kayak rekreasi itu. Gitu Bu, jalan-jalan bisa. Ini ya. Iya. Tapi sudah ada belum kayak misalnya tanda-tanda?
2: Oh, belum
1: jalur evakuasi. Oh belum ya.
0: Kami, ini kan di gedung ya. Ya di panti itu ya. Mungkin bisa kan ada macam-macam ya bentuknya, bisa bentuk stiker yang ditempel di tembok ataupun mungkin yang di outdoor itu pakai semacam plat begitu ya.
1: Ya, titik kumpulnya di mana sudah ditentukan juga belum?
2: Sudah pernah ya, sudah ada burung lama ya.
3: Di tengah-tengah panti itu.
1: Ya. Baik, jadi termasuk hal yang sederhana sebenarnya tadi kayak apa jalur evakuasinya, ya, titik kumpul lokasinya di mana. Tidak sekedar sebagai tanda, tapi perlu disimulasikan ya.
0: Iya betul.
1: Oke, dengan pendekatan-pendekatan khusus tadi ya, iya. Dengan para penyandang difabel yang tinggal di panti. Mas Ken, nah kayaknya ada mau diomongin nih.
3: Iya. Terkait dengan sirine.
1: Dari pengalaman
3: ya.
1: Anda, oke, iya. Okay, gimana?
3: Jadi ketangguhan itu juga termasuk kemampuan kita mengadaptasi. Ya seperti bagaimana teman netra bisa mencapai puncak gunung, itu kan adaptasi dia. Nah sama juga dengan teman-teman di panti dan juga teman-teman lain. Bagaimana mengadaptasi standar tangga bencana dari BPBD. Nah itu memang perlu kita latih, khususnya teman-teman dengan hambatan psikososial dan juga hambatan intelektual. Ini memang membutuhkan satu penyampaian yang sederhana, yang kedua adalah kebiasaan. Nah jadi ini bisa kita buat polanya. Kalau di panti saya pikir bisa lebih terorganisir ya, karena mereka tinggal dalam satu tempat. Jadi diawali dari apa namanya, mungkin 3 hari sekali awal-awal itu kita bunyikan sirine. Itu berarti semua orang harus berkumpul di lapangan. Di tengah-tengah panti itu kan ada lapangan kayak semacam lapangan upacara itu ya. Nah, jadi nanti orang kan biasa begitu ada sirine, semua akan berlari menuju
1: titik itu.
3: Nah, orang-orang baru yang belum paham itu, dia akan digandeng oleh teman-teman yang sudah hafal. Nanti lama-lama

0: Lama dari 3 hari sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu udah paling lama. Jadi hanya membutuhkan adaptasi tanpa merubah alat, biar mereka biasa dan paham. Karena teman-teman hambatan intelektual ini hanya membutuhkan kebiasaan. Ini ada salah satu contoh gini. Nah, misalnya setiap Senin sampai Jumat itu kan sekolah. Ini teman-teman dengan hambatan intelektual ya, termasuk mental autis hiperaktif itu. Nah, pada satu waktu hari Kamis itu libur. Kalau dia nggak dikasih tahu jauh hari, dia akan tantrum karena dia merasa hari itu harus sekolah. Kan begitu Bu Isin ya?
1: Iya.
0: Ya. Nah, makanya ini memang perlu kebiasaan aja. Jadi kita, saya pikir alat ya tetap alat seperti itu. Kita tinggal mengadaptasi di lapangan seperti itu ya.
1: Oke. Kira-kira ada inovasi-inovasi apa lagi nih yang bisa dibuat oleh BBBD ini?
2: Ini juga masih ini ya dalam perencanaan ya, artinya selain tadi itu sirine itu barangkali lampu ya, lampu
1: visual tadi ya,
2: LED tadi itu berupa lampu ya visualnya. Nah tadi Mas Ken juga cerita ke saya ini sensitif yang tuna
0: yang tuli ya,
2: tuli tadi itu itu gerak dikit gitu sangat sensitif begitu. Jadi selain apa namanya sirine pun juga kami coba untuk menggunakan inovasi yang lain begitu nanti.
1: Yeah. Nah. Saya tadi ketika Mas Ken bilang kalau di panti kan lebih enak gitu mengorganisirnya karena tinggal di satu lokasi. Problemnya adalah di Kabupaten Malang itu penyandang disabilitas kan tersebar di banyak tempat. Panti kalau yang disabilitas ada terdeteksi ada berapa banyak nih? Ada datanya nggak Mas Ken?
0: Kalau SLB ya, SLB dulu biasanya panti itu sekaligus ada SLB-nya. Itu ada sekitar 12.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau panti yang murni panti, nah ini Bu, biasanya punya data
3: di forum ini. LKS di Kabupaten Malang ini anggotanya 53 yang tidak tercatat, semuanya sekitar 80-an. 80 panti di Kabupaten Malang.
1: Belum lagi yang tersebar di rumah-rumah yang mungkin oleh keluarganya tidak dilaporkan misalnya. Salah satu kelemahan kita kan masalah data nih, Mas Udin. Nah, ini soal data gimana Mas Ken?
0: Ya, kalau data ini memang kita perlu update terus ya. Dan ini kami menyarankan menggunakan pola-pola yang sudah efektif, yaitu posyandu disabilitas gitu. Nah, dalam satu desa dampingan kami yang tadinya di populasinya 9, 10 atau 15 itu bisa mencapai 80 orang per desa.
1: Setelah ada posyandu disabilitas.
0: Ya, dengan pendataan yang benar. Bahkan di desa tempat tinggal saya sendiri itu 130-an. Karena getol mendatanya gitu ya, di desa Bedali. Itu paling tinggi data yang ada di Kabupaten Malang karena memang kami mendata secara intens gitu ya. Dan itu aduh terus. Kalau ada yang meninggal ya kita coret gitu kan. Ada kelahiran baru kita tambahkan begitu.
1: Bagaimana di daerah lain?
0: Nah itu, kami terbatas sumber daya, makanya dengan adanya ULDBB ini kami sangat senang, karena ini menjadi struktur yang lebih besar daripada sebelumnya. Kami kan ada ULD di kecamatan, yang itu hanya menjangkau satu kecamatan.
1: Okay. Gitu, ya. Jadi ketika misalnya ada data soal by name by address ya, siapa ada di mana, jenis disabilitasnya apa gitu, kan lebih mudah ini dari BBBD untuk bisa memetakan gitu. Yeah. Gimana Mas Udin PR-nya data?
2: Jadi salah satu
1: Dinsos punya datanya gak sih?
2: 3 kecamatan kemarin sudah dikasih ke kami. Ini coba kami akan tindak lanjuti 30 kecamatan lainnya.
1: Yang lainnya.
2: Jadi sebagai data baseline kami ya. Artinya Mas Ken dan teman-teman lingkar sosial ini sudah berancang-ancang untuk validasi tadi itu by name by address-nya tadi itu. Ya, dalam rangka mapping ya, mapping, oh berarti yang di wilayah ini banyak yang di tunarungu misalkan, oh berarti harus menggunakan modul yang ini begitu. Nah, ini penting menurut saya sebagai langkah awal karena ini menjadi salah satu tugas utama dari ULDBB yang perlu segera kita penuhi data ini. Nah, ketika data ini sudah ada ya, sudah terkumpul sembari, nah kami informasikan juga tadi Mbak Esti ya, tadi kan disampaikan ada kalau di Bukris mungkin terkomunal begitu ya, terkomunal jadi satu gedung. Nah, yang lain bagaimana? Nah, kebetulan ini kami informasikan bahwa Kabupaten Malang ini dapat program dari provinsi ya, BPD provinsi yang bekerja sama dengan Siap Siaga. Ada 2 lokasi desa tangguh bencana yang saat ini lagi berproses di Pondok Agung Kasembon dan juga di Desa Purworejo Ngantang. Jadi ini ada judul namanya Desa Tangguh Bencana Inklusif. Jadi memang benar-benar baru di kami terkait dengan Desa Tangguh Bencana ini. Jadi ini kami juga berharap nantinya ada kolaborasi ya dari teman-teman LDPP di bawah kepemimpinan Mas Ken Kerta ini untuk bisa ikut serta di desa tangguh bencana yang inklusif tadi itu.
1: Bentuk kolaborasi seperti apa ini konkretnya?
2: Ya, jadi tadi kan disampaikan bahwa belum pernah di mendapatkan ini ya pelatihan. Ini sudah coba kami inisiasi ke teman-teman yang ada di lokasi bahwa ya sekali waktu bisa mengundang lah teman-teman LDPP karena ini kan sudah diresmikan ya, artinya bisa berkolaborasi di lapangan. Oh ternyata Desa Tangguh Bencana Inklusif itu seperti ini, misalkan seperti itu. Jadi ada koneksitas lah, jadi gayung bersambut selain dari BPD pun juga karena Desa Tangguh Bencana ini sudah dibentuk untuk menjadi tangguh, maka tidak ada salahnya sebagai salah satu tempat untuk belajar dari teman-teman ULDPP.
1: Ada contoh nyatanya nggak sih Mas
0: terkait
1: dari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilakukan tadi di desa-desa itu?
0: Ya ada. Jadi
1: fasilitasinya misalnya?
0: Ya, jadi kami bisa membantu atau bergabung dalam kegiatan tadi melalui bagaimana mengorganisir teman-teman disabilitas. Jadi beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman dari sosial yang non-disabilitas itu, mereka seringkali mendapatkan hambatan bagaimana sih cara mengadakan pendekatan dan mengorganisir mereka. Jadi kadang-kadang dalam satu proyek itu atau program itu hanya dapat menjangkau 10 atau 5 atau 20 sudah bagus. Nah kita mampu mengorganisir lebih banyak lagi karena kita punya keahlian itu. Terus yang kedua, kami juga bisa membantu tim program itu untuk pengetahuan terkait dengan teknik dan etika pendampingan disabilitas. Ini akan nanti akan membuat kegiatan itu lebih menjadi baik gitu ya, karena orang akan bisa mengetahui bagaimana pola-pola pendampingan yang tepat untuk teman-teman disabilitas sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitasnya. Gitu ya.
1: Tapi itu nggak bisa kalau nggak ada anggaran loh Mas Udin. Gimana Mas Udin?
2: Ya kebetulan memang selain APBD yang kami sudah anggarkan begitu ya, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk mencari di sumber-sumber lain. Ini salah satunya memang ada program siap siaga itu ya, kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia, dan kebetulan Jawa Timur menjadi salah satu destinasi pelaksanaan program tersebut. Dan kami pun juga sering kali bertemu ini dengan teman-teman lingkar sosial di momen-momen ketika kami diundang untuk salah satunya inisiasi ULD itu, kami intens ketemu begitu. Kemudian juga dalam rangka perjalanan menuju ULD ini, kami juga sering melibatkan teman-teman difabel, Yaman, Mas Ken dan kawan-kawan itu dalam forum-forum seperti penyusunan dokumen RPKB, jadi rencana penanggulangan kedaruratan bencana begitu. Kemudian di forum yang lain untuk dokumen pasca bencana itu juga kami dilibatkan terlebih, tidak hanya diundang tapi pun juga kami mintakan masukan kira-kira untuk jalur evakuasi, kemudian yang bertugas di sisi ini siapa begitu, yang bisa berbuat ini siapa. Nah itu juga masukan-masukan yang cukup luar biasa menurut kami. Jadi sangat intens, artinya tidak lagi di fabel ini kami menganggapnya hanya sebagai korban, tetapi juga bisa sebagai pelaku begitu. Artinya terlibat langsung, tidak hanya di dokumen tapi dalam aksi pun kami libatkan.
1: Dasar hukumnya kita sudah punya belum untuk semua kegiatan itu?
2: Ya, kalau yang tadi saya sampaikan, perdanya itu GRES baru 29 Juli kemarin. Nah, itu untuk perdanya.
1: Saya belum baca nih, kalau masih baru ya.
2: Masih GRES.
1: Perda nomor 2 tahun 2025 tentang
2: penghormatan dan perlindungan disabilitas.
1: Oke. Nah, termasuk di dalamnya tentang ini.
2: Tentang bencana alam. Jadi di situ multi bidang, Mbak Esti ya. Jadi ada bidang ekonomi, ada bidang pokoknya OPD kesehatan ya. Nah, salah satunya adalah bidang bencana alam. Jadi makanya nyambung dengan ULDPP ini. Jadi unit layanan disabilitas ini ya salah satunya dalam rangka untuk itu tadi. Perdanya ya. Sudah ada.
1: Padahal saya barusan ngomong sama Mas Ken. Gitu ya. Apa yang diperlukan? Perda, Mbak. Ternyata perdanya udah ada.
0: Penanggulangan bencana ya.
1: Iya. Yang belum perda.
0: Penanggulangan bencana inklusif. Tapi itu bisa.
1: Tapi
0: jadi
1: ini udah diatur di dalamnya ternyata.
0: Tinggal buat perbubnya berarti. Iya. Gak usah buat perda lagi.
1: Iya. Oke, jadi biar detail ya untuk apa petunjuk teknisnya di lapangan seperti apa ya. Oke. Tapi Mas Udin, mengingat ini kan very urgent gitu ya, soal bagaimana saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga mendapatkan perlakuan yang sama, jadi no one left behind gitu kan. Maka sebenarnya sudah ada belum sih SOP atau apa ya, protokol inklusif gitu, ketika misalnya terjadi bencana step-stepnya harus gimana gitu?
2: Ya, sebetulnya SOP yang kita miliki itu yang ngapunten ya, sekali bahasanya mungkin kurang tepat, saya mungkin bisa dikoreksi. Untuk yang biasa,
1: non-inklusif. Bahasa yang tepat apa?
0: Nah, ya umum lah itu.
1: Umum.
2: Oke.
1: Ya kan harus hati-hati SOP, betul ya.
2: SOP ngomong, kami okay. Umum begitu. Umum ya. Sifatnya. Jadi berangkat dari ini tadi, materi itu harus kita bikin formulasi yang khusus tadi itu. Kemudian ini tentunya nanti berurutan ya, setelah materi menginjak nanti SOP begitu ya. Kemudian perlakuan khusus tadi itu juga perlu kami formulasikan. Dalam arti ini perlu penyiapan. Jadi memang target kami di awal adalah pengumpulan data terlebih dahulu, data teman-teman difabel. Kemudian kami coba ini segera beraksi gitu ya Pak Ken. Kita nanti coba untuk di aksi awal ini adalah pelatihan untuk teman-teman ULDPP terkait dengan sistematika pendataan begitu. Nah tentunya mungkin nanti ini bisa kita di sela-sela itu ya, itu kita bahas juga terkait dengan SOP-nya tadi itu.
1: Oke. Ini angin segarnya udah mulai terasa sampai Lawang. Iya. Ya, Bu Kristina merespon rencana-rencana aksi nyata dari teman-teman ini.
3: Iya, terima kasih. Kelihatannya memang mungkin kami bisa menyumbang sedikit kalau SOP kami kebetulan pernah dibuat waktu itu. Pernah kita buat waktu
1: khusus
3: itu.
1: Khusus di panti saja?
3: Iya, khusus untuk panti. Jadi
1: misalnya seperti apa SOP-nya?
3: Ya seperti tadi saya bilang, ada timnya dulu, assessment dulu, assessment risiko pertama. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Penanganan dilakukan sesuai kemampuan fisik, mental, dan emosi. Dan semua staf wajib memahami rencana evakuasi dan prosedur pertolongan pertama. Kemudian ada pembagian tanggung jawab. Siapa ada kepala panti harus bagaimana, koordinator, kemudian pendamping, pengasuh harus bagaimana. Dan tim medis kami kebetulan punya keperawatan juga, tim keperawatan. Mereka akan berperan paling banyak dalam hal ini. Kemudian peralatan apa yang dibutuhkan, seperti itu. Cuman ya, ini baru SOP.
1: SOP kalau cuma ditulis aja nggak didistribusikan informasinya kan, kami jadi hanya sekedar berkas ya. Ya tapi justru ini saya yakin kok pertemuan kita nanti akan justru ini jadi pintu masuk untuk bisa kita lebih mengambil aksi gitu ya. Mas Ken, dari apa yang tadi Bu Kristina sampaikan, SOP-nya udah ada. Idealnya gimana sih SOP itu dimiliki siapa atau pembuatannya harus gimana gitu?
0: Ya jadi gini. Ini pertepatan teman-teman yang masuk di dalam tim ULD ini, kepengurusan kan ada koordinator, ada divisi-divisi. Itu sebenarnya juga sudah pernah belajar, tetapi secara otodidak gitu ya. Kita belajar dari bencana pandemi tahun 2020, kita belajar bencana 2021, kita juga belajar bencana dari alam. Kemudian kita melihat bagaimana teman-teman PMI, teman-teman BBBD melakukan sosialisasi mendampingi kami. Jadi yang jadi materi kan bukan kami tapi mereka gitu ya. Aku langsung belajar di situ. Nah, artinya termasuk Bu Kristin ini masuk ke dalam tim divisi pasca bencana. Jadi masuk di rehabilitasi sosial. Jadi nanti SOP-nya kan bisa kita lihat juga gitu. Nah, bagaimana muncul SOP? Nah, ini tentu akan melibatkan teman-teman disabilitas dari berbagai komunitas dan bagi dari berbagai ragam disabilitas. Karena setiap ragam disabilitas tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nanti yang akan kita minta masukannya untuk menyusun SOP terkait dengan siap siaga dan tanggap darurat bencana. Ya.
1: Oke, okay. Ke depan ini karena Anda sebagai koordinator dari ULDPB, unit layanan disabilitas penanggulangan bencana, apa yang akan Anda lakukan ke depan ini? Ya. Dalam waktu dekat maupun jangka panjang?
0: Ya. Oke, okay. Sebelum ULD berdiri, disahkan kami juga sudah mempersiapkan berbagai hal, diantaranya membentuk jaringan difabel tangguh bencana. Itu di wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Kita sudah punya basisnya di situ. Nah, kemudian kami juga dengan BPBD Kabupaten Malang sudah melakukan pendataan di mana? 3 kecamatan dampingan Linksos yang nanti ini akan kita perluas di 33 kecamatan di Kabupaten Malang begitu. Nah, terdekat adalah kita melakukan pelatihan tentang ragam disabilitas kepada pengurus ULDPB biar kita memiliki satu persepsi yang sama, kemudian melakukan pelatihan pendataan, nah, supaya nanti data kita lebih akurat, lebih detail gitu. Karena pelatihan pendataan kalau tanpa dilalui oleh pelatihan tentang ragam disabilitas itu juga nggak akan berjalan begitu. Itu jangka yang paling pendek gitu ya. Kemudian jangka menengahnya ya kita akan belajar secara pasti terkait ilmu-ilmu secara umum di BPBD dan teman-teman relawan kebencanaan. Ini kemudian nanti kita akan melakukan transfer pengetahuan ke berbagai komunitas yang kita kenal gitu. Jadi nanti akan ada transfer, ada, jadi gini, terkait dengan tangguh bencana itu memang kita tidak boleh hanya bergantung pada anggaran, tetapi harus swadaya. Jadi salah satu ciri dari ketangguhan adalah di mana masyarakat itu mampu swadaya untuk menyelamatkan diri, keluarga dan komunitasnya.
1: Oke.
0: Ini akan kita gerakkan.
1: Tidak gitu, tergantung ya. Pada tadi nunggu bantuan datang gitu ya. Ini kan harus gerak dulu kalau pengen selamatkan gitu. Oke. Okay. Bu Kris, Bu Kristina, apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan.
3: Ya, mungkin kami akan minta Pak Ken PMI atau Bapak juga untuk itu simulasi mungkin Pak ya, dan apa yang sudah kita ada, yang pasti kita sangat kurang secara teori mungkin ada, tapi secara kayak rambu-rambu terus jalur evakuasi tadi perlu dibantu, perlu bantuan mungkin untuk dan simulasi mungkin.
1: Kayaknya udah dicatat sama Mas Zainuddin. Mangga Mas Zainuddin atas nama BPBD ini, karena kita juga harus membentuk saudara-saudara kita yang disabilitas tangguh bencana. What next ini apa selanjutnya yang akan dilakukan BPBD?
2: Iya, tentunya sudah kami rancang ya. Artinya tadi itu jangka pendeknya kami lakukan pelatihan terkait dengan pendataan, kemudian nanti kami tindak lanjuti dengan peningkatan kapasitas terkait pengetahuan tentang bencana alam kepada teman-teman ULD yang utamanya. Nah, lebih jauh lagi barangkali nanti setelah teman-teman ULDPB ini tercover, kemudian baru ke Bu Kristin begitu ya, artinya ke teman-teman di bubble yang lain begitu yang lebih luas. Begitu. Jadi menurut kami kesiapsiagaan ini bukan karena tentang siapa yang paling kuat ya, tapi siapa yang paling siap. Artinya dengan Kabupaten Malang membentuk LDPB ini, saya yakin tidak lagi teman-teman penyandang disabilitas ini ya sebagai beban, tapi merupakan sebagai ujung tombak begitu. Artinya membantu kami dalam rangka untuk kesiapsiagaan umumnya dalam penanggulangan bencana alam.
1: Baik, terima kasih Mas Zainuddin, Pak Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, Mas Ken Kerta, Founder Linksos, dan juga Koordinator dari ULDPB, Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Kabupaten Malang, dan Direktur Panti Karya Asih Lawang Kabupaten Malang, Bu Kristina Andriani, sudah hadir bersama kami. Terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan ini. Semoga ini menjadi titik terang gitu ya. Semakin banyak nanti langkah bisa dilakukan oleh teman-teman di ULDPB yang sudah resmi ya dibentuk di tingkat Kabupaten Malang dan sudah disahkan oleh pemerintah provinsi juga untuk bisa segera mengambil aksi, termasuk BPBD dan juga pengelola panti, dan tentu adalah keluarga-keluarga yang juga memiliki anggota keluarga yang mengalami disabilitas.
4: Pendengar Pro 1 RRI Malang, demikian perbincangan kita tentang disabilitas tangguh bencana. Program Ruang Inklusi ini diharapkan bisa menjadi wadah inspirasi sekaligus edukasi bagi masyarakat untuk semakin memahami pentingnya inklusivitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penanggulangan bencana. Melalui diskusi ini, semoga tumbuh kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas bukan hanya objek perlindungan, tetapi juga subjek yang memiliki peran aktif dan potensi besar dalam membangun ketangguhan bersama. Dengan kolaborasi dan kepedulian semua pihak, tercipta lingkungan yang lebih aman, setara, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana. Sampai jumpa di ruang inklusi berikutnya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carbang.

0: armonía.
1: Entonces
2: pertandingan berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Bulidiloli, Pro 3.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari Depe. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Gitu. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan, tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku, dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
5: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya.
1: Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya, kalau saya kepada tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu ke depan.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Indonesia.
1: Sesaat lagi azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.
4: Ragam informasi sejarah, budaya, dan kearifan lokal Malang kembali kami hadirkan untuk Anda dari Geraha Siar Candi Panggung 58 Malang dalam Pesona Malangan. Bersama saya Riza, untuk hari ini kita akan membahas tentang Tari Srimpi Malangan. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1, Informasi dan Inspirasi.

0: Poncokusumo, salah satu daerah di Kabupaten Malang yang sudah terkenal keindahan wisatanya. Tidak hanya itu, ternyata Poncokusumo juga menyimpan keunikan budaya. Tari Srimpi 5 yang bisa kita temui di Desa Ngadireso, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berbeda dengan tarian Srimpi dari Jawa Tengah, di Ngadireso, Poncokusumo, Srimpi Malangan ini ditarikan oleh 5 orang penari. Mengapa berbeda? Dan apa dari arti Srimpi 5? Mari kita simak perbincangan Willy Chris bersama dengan Ki Suryo, pegiat budaya asal Poncokusumo.
1: Nah, kenapa di sini 5 dikatakan penarinya adalah jumlahnya 5? 5 ini membuktikan bahwasanya yang pertama, masyarakat leluhur kita, angka 5 atau panca itu sangat sakral sekali. Saat ini malah kita melihat ke belakang seperti Pancasila, panca apa saja, itu zaman kerajaan-kerajaan 5 itu memang disakralkan, terutama masyarakat Jawa itu disakralkan. Sedangkan Srimpi 5 selain sakral dengan angka 5 itu adalah menentukan faktor alam, faktor karakter manusia, yaitu yang dikatakan dulur papat limo pancer atau penengah gitu. Di sini Srimpi 5 itu utamanya adalah pada penengahnya itu, gerakan-gerakannya itu. Nah, inilah yang menggambarkan karakter kehidupan manusia, kehidupan alam yang tidak bisa terlepas dari unsur alam itu. Jadi kehidupan tengah itu mereka harus pada 4 unsur alam, yaitu pada air, api, tanah, dan udara. Nah, sedangkan tengah adalah tentang kehidupannya. Srimpi 5 ini kalau digambarkan, yang tengah itu malah membawa burung merpati sebagai melepas, yaitu melepas hal yang memang sangat mistis sekali, dan di situ menunjukkan kehidupan yang memang harus lepas, tidak harus dikekang dari semuanya. Mereka adalah lepas, mereka hidup dengan menyatu dengan kebebasan alam itu. Itulah faktor-faktor sekelumit secara singkat secara Srimpi 5 yang kita pelajari. Ternyata di Tumpang masih ada yang mewarisi, tinggal satu ini. Nah, ini beliaunya masih ada, dan dari teman-teman pencinta seni ini sudah mencoba untuk belajar supaya kesenian Srimpi 5 yang sangat sakral, sangat eksotis ini masih bisa dipertahankan.

0: Di Jawa Tengah, tari serimpi ditampilkan sebagai tari pembuka saat pementasan wayang kulit. Hal ini juga berlaku di tari serimpi 5 yang biasanya ditampilkan saat upacara ruatan. Selain itu, untuk penari juga ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Kira-kira apa saja persyaratannya? Mari kita simak penjelasan dari Ki Suryo berikut ini.
1: Tarian ini memang sangat unik sebab mereka adalah orang yang harus menjiwai, harus mengerti raganya, sukmanya menyatu. Lalu yang kedua, sebelum mereka melakukan tarian, mereka harus membersihkan diri. Istilahnya sampai dia itu puasa mutih, jadi makan makanan yang tidak ada rasa lah, maksudnya begitu. Istilahnya makanan yang seperti air, air putih, nasi, nasi aja, tidak ada rasa, tidak ada santan, tidak ada apa, atau pemanis itu. Lalu yang kedua, kalau seorang gadis yang menari, dalam waktu dia datang bulan atau pada waktu dia berhalangan, ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk menari. Dan kalau yang sudah berkeluarga, bahwasanya dalam waktu besok menari, saat ini dalam satu hari tidak boleh berhubungan dengan suami. Nah, sampai rambu-rambu yang semacam itu masih banyak lagi yang harus dilakoni oleh penari. Inilah yang membuktikan tarian itu benar-benar menyatu. Kalau kita tonton, kita terhanyut dalam suasana mereka menari. Jadi intinya dia tidak sebagai seni menari sebagai penghibur aja, tapi juga ada mana-mana berdoa, mana-mana filosofi yang disampaikan dalam gerakan tari yang disebut serimpi.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan. Minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Gambaran serimpi lima merupakan serimpi yang dianggap sakral oleh masyarakat Ngadireso sebagaimana direfleksikan melalui simbolisasi tarian ini yang tersirat makna sedulur papat limo pancer. Makna simbolis serimpi lima yang difungsikan untuk ruatan dimengartikan bahwa manusia yang dilahirkan dalam kelompok Sukerta harus diruat. Menurut kepercayaan Jawa bahwa manusia juga dijaga oleh keempat saudaranya yang dimaksudkan adalah saudara di timur putih warnanya, saudara di barat dengan warna merah, saudara di selatan dengan warna hitam, dan saudara di utara dengan warna kuning. Dan manusianya sendiri ada di tengah dengan simbol warna biru. Keempat saudara tersebut dimaksudkan untuk menjaga manusia itu sendiri, yang dimaknai sebagai sedulur

0: papat limo pancer yang tertuang dalam tarian Serimpi 5.
1: Kenapa Serimpi? Serimpi identik dengan di Mataraman di Jawa Tengah. Tetapi identik itu adalah mengenai arti dari Serimpi yang saya katakan tadi, seakan dia bermimpi mengembalikan nuansa imajinasi dengan gerakan tari yang sangat pelan, melankolis benar, dengan paduan musik yang benar-benar dayu, mendayu begitu. Nah, inilah dari Pagelaran. Tapi dari variasi yang berbeda inilah yang dikatakan, kalau tadi Mas Kris mengatakan kalau di yang lebih terkenal adalah Serimpi 12 atau Serimpi apalagi banyak di, tetapi di Tumpang inilah. Pengembangan tari Serimpi Limo ini adalah mereka pada saat-saat dulu itu melakukan kepada seorang brahmana, seorang pendeta yang menyampaikan sebelum mereka itu melakukan puja syara. Maksudnya itu dia itu memuja kepada Sang Hyang Widi untuk seorang raja. Inilah tarian awal dalam mengawali dalam suatu prosesi, suatu upacara yang sangat sakral.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Demikian sudah saudara penjelasan terkait tentang Serimpi 5 dalam Pesona Malangan untuk hari ini. Semoga bisa menjadi daya tarik seni dan budaya untuk kita semuanya. Dan tentu saja menjadi kewajiban bersama untuk melestarikannya dengan cara menjadi pelaku atau penikmat budaya. Pesona Malangan akan selalu hadir menemani Anda setiap hari dari jam 12 hingga jam 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Informasi dan inspirasi. Hooray!

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Sabtu 4 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM menjadi pemicu utama inflasi di Kota Malang pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi bulanan month-to-month mencapai 0,43% dengan kelompok transportasi memberikan andil terbesar terhadap kenaikan harga secara umum. Inflasi Kota Malang kali ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,30%. Namun sedikit di bawah nasional sebesar 0,44%. Kepala BPS Kota Malang Umar Syaifuddin mengatakan kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,31%, terutama dipengaruhi oleh naiknya harga bensin setelah penyesuaian harga BBM pada Juni. BPS mencatat harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter pada Mei menjadi Rp16.250 per liter pada Juni 2026. Sementara Pertamax Turbo meningkat dari Rp19.900 menjadi Rp20.750 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut turut mendorong kenaikan biaya transportasi dan berdampak pada inflasi secara keseluruhan. Selain bensin, komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada Juni adalah bawang merah, angkutan udara, bawang putih, dan telepon seluler. Kenaikan harga bawang merah dan bawang putih dipicu oleh terbatasnya pasokan menjelang musim panen sehingga harga di pasaran mengalami peningkatan. Secara regional, BPS mencatat 11 kabupaten kota yang menghitung indeks harga konsumen IHK di Jawa Timur mengalami inflasi pada Juni 2026. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,46%, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Sumenep sebesar 0,01%.
1: Jadi pada bulan Juni tahun 2026, Kota Malang mengalami inflasi secara mantuman sebesar 0,43%. Secara tahun kalender, year to date sebesar 1,66%. Dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 3,16%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,31%. Sementara komoditas utama penyumbang inflasi adalah kenaikan harga BBM.
0: BPS mengingatkan bahwa perkembangan harga energi dan pasokan bahan pangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpotensi mempengaruhi laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Dukung swasembada pangan, Wakil Bupati Pasuruan bersama ratusan petani gelar aksi tanam padi serentak. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
2: Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama ratusan petani melaksanakan tanam padi serentak semester 2. Kegiatan ini dilakukan di atas lahan seluas 3.000 meter persegi milik salah satu warga Dusun Rokepu, Desa Beji, Kecamatan Beji. Ketua DPD Tani Merdeka Pasuruan Raya Winario Sujoko mengatakan, kegiatan tanam serentak ini semata-mata merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus menjaga stabilitas ketersediaan pangan nasional. Dalam tanam serentak ini, para petani diberikan kebebasan untuk memilih benih padi berkualitas seperti HMS 700, Ciherang, Inpari 42 dan 43, Situ Bangerit dan jenis benih padi lainnya.
3: Yang tadi kita tanam itu punyanya Pak Kotir, 3.000 meter persegi. Tanam yang di sini varietas padinya bermacam-macam ya. Ada yang HMS 700, ada Ciherang, ada Inpari 42, ada Inpari 32, dan ada Situ Bangerit. Tadi amati oleh Presiden Prabowo untuk kan menjaga hutan lindung pada pangan itu. Makanya kita pastikan bahwa lahan pertanian itu sudah ditanam dengan baik.
2: Sementara itu, kegiatan yang mengusung tema melangkah bersama mempertahankan swasembada pangan ini menurut Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori tidak hanya menjadi kegiatan penanaman bibit benih padi saja, melainkan motivasi sekaligus pengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan hasil alam pertanian, salah satunya penghasil beras berkualitas. Namun semuanya harus dilakukan secara berkesinambungan.
4: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap dengan tanam padi serentak yang dilakukan oleh Tani Merdeka Indonesia Pasuruan Raya kali ini, saya berharap nanti terus ada kesinambungan nih, bukan hanya acara seremonial saja. Nanti ini adalah merupakan salah satu perangkat di luar pemerintah yang membantu pemerintah pusat dalam hal mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten.
2: Pantauan di lokasi, aksi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan ini juga diikuti oleh para petani, termasuk undangan kehormatan, mulai dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Edi Paripurna, anggota DPD RI, Evi Zainal Abidin, Ketua DPD Tani Merdeka Jawa Timur, Imron Rosyadi, dan undangan yang lain. Melakukan melaporkan.
0: BMKG ungkap penyebab 698 gempa di Jawa Timur selama bulan Juni 2026. Syamsuddin melaporkan.
5: Tingginya aktivitas gempa bumi di Jawa Timur sepanjang Juni 2026 dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik di selatan Pulau Jawa serta aktivitas sesar atau patahan lokal yang masih aktif. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardosu, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, sebagian besar gempa yang terjadi selama bulan Juni merupakan gempa dangkal yang berkaitan dengan aktivitas tektonik di wilayah selatan Jawa Timur, yaitu aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia serta aktivitas patahan lokal. Menurutnya, zona pertemuan kedua lempeng tersebut berada di selatan Pulau Jawa dan menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas seismik tinggi di Indonesia. Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara terus menunjam ke bawah lempeng Eurasia sehingga memicu pelepasan energi berupa gempa bumi. Selain berasal dari zona subduksi, sejumlah gempa bumi juga dipicu oleh aktivitas sesar aktif yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur. Pergerakan sesar tersebut dapat menimbulkan gempa bumi dangkal yang berpotensi dirasakan masyarakat apabila terjadi dekat permukiman. Data BMKG mencatat selama bulan Juni 2026 terjadi 698 kejadian gempa bumi di Jawa Timur dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut sebanyak 543 kejadian merupakan gempa bumi dangkal dan 151 kejadian tergolong gempa bumi menengah. Tidak terdapat gempa bumi dalam yang tercatat selama periode tersebut. Dominasi gempa bumi dangkal menunjukkan aktivitas tektonik di kerak bumi bagian atas masih cukup aktif. Namun demikian, sebagian besar gempa bumi yang terjadi berkekuatan kecil sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan maupun kerusakan. Rigo menjelaskan tingginya jumlah gempa bumi tidak selalu menunjukkan peningkatan ancaman bencana besar. Sebaliknya, aktivitas tersebut merupakan bagian dari dinamika geologi yang lazim terjadi di wilayah Jawa Timur yang berada dari jalur cincin api atau ring of fire. Sebagian besar gempa bumi tercatat tidak dirasakan masyarakat karena magnitudenya tergolong kecil. Pada Juni 2026 hanya terdapat satu kejadian gempa bumi yang dilaporkan dirasakan.
6: Ditinjau dari penyebab aktivitas kegempaannya, gempa bumi lebih didominasi oleh gempa bumi yang berada di laut yang berasal dari aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Adapun juga terjadi beberapa gempa bumi di daratan di Pulau Jawa yang diakibatkan oleh pergerakan sesar aktif di darat di Pulau Jawa. Melihat dari frekuensi hariannya, frekuensi gempa bumi tertinggi terjadi pada tanggal 3 Juni tahun 2026 sebanyak 40 kejadian gempa dalam satu hari, dan frekuensi terendah pada bulan Juni terjadi pada tanggal 4 Juni 2026 sebanyak 11 kali kejadian gempa bumi.
5: BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gempa bumi dengan memahami langkah mitigasi dasar seperti mengenali jalur evakuasi, memperkuat bangunan, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG. Meski aktivitas kegempaan masih didominasi gempa bumi kecil, pemantauan terjadi dilakukan untuk mendeteksi perkembangan aktivitas tektonik maupun sesar aktif yang berpotensi memengaruhi wilayah Jawa Timur. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait mendorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Jawa Timur. Salah satunya melalui program bedah rumah bagi warga yang memiliki hunian tidak layak. Saat meninjau program perumahan di Kabupaten Malang, Marwarar menyampaikan pemerintah memiliki skema berbeda dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, baik bagi yang belum memiliki rumah maupun warga dengan rumah tidak layak huni.
1: Saya bicara soal rumah subsidi. Ini Pak Heru dari Komisioner Tapera. Pak Heru, kota target rumah subsidi di Jawa Timur ada berapa tahun ini?
2: Jawa Timur kurang lebih 40.000.
1: 40.000. Ya. Presiden Prabowo sudah gratiskan BPATB, BPG. DP-nya 1%, bunganya 5%. Tenor atas arahan Presiden Prabowo diperpanjang bisa jadi 4 bulan. Supaya rakyat bisa icilnya lebih murah.
0: Ia menambahkan kebutuhan rumah di Jawa Timur masih cukup besar. Data Tapera mencatat target rumah subsidi di Jawa Timur tahun ini sekitar 40 ribu unit. Sementara realisasi masih berada di kisaran 8.600 unit. Marwarar meminta pemerintah daerah dan pengembang ikut mempercepat penyediaan rumah agar masyarakat semakin mudah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Pendengar, kita beralih ke kabar selanjutnya. Jelang operasional sekolah rakyat, Dinsos Kota Blitar jangkau ratusan anak. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda Alifia.
3: Menjelang dimulainya operasional sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2026-2027, Dinas Sosial Kota Blitar terus melakukan penjangkauan terhadap calon peserta didik. Hingga akhir Juni 2026, ratusan anak yang masuk kategori belum sekolah dan putus sekolah telah berhasil dijangkau melalui pendampingan intensif. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar Eka Atika mengatakan, pihaknya menerima data dari Kementerian Sosial yang mencatat lebih dari 6.000 anak di Kota Blitar masuk dalam kategori belum sekolah ataupun putus sekolah. Namun setelah dilakukan pemadanan data bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah tersebut menyisakan sekitar 1.200 anak. Menurut Eka, hingga saat ini proses penjangkauan masih terus berlangsung. Dari sekitar 1.200 anak yang terdata, sebanyak 800 anak telah berhasil dijangkau oleh pendamping program Keluarga Harapan dengan melibatkan perangkat kelurahan. Ia menjelaskan sesuai target pemerintah, pusat sekolah rakyat akan mulai beroperasi secara serentak pada 14 Juli 2026 bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses pendidikan formal. Meski demikian, sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah rakyat berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Sekolah rakyat menerapkan sistem multi-entry, multi-exit yang memungkinkan peserta didik masuk dan keluar sesuai kondisi serta kebutuhan masing-masing.
4: 14 Juli tahun ajaran baru itu serentak dilaksanakan seluruh Indonesia. Nah, karena sistemnya sekolah rakyat itu kan meme, multi entry, multi exit.
3: Dinas Sosial Kota Blitar berharap melalui pendekatan yang lebih fleksibel, semakin banyak anak yang sebelumnya lebih dapat mengakses pendidikan dapat kembali memperoleh haknya untuk belajar. Penjangkauan terhadap calon peserta didik pun akan terus dilakukan hingga operasional sekolah rakyat berjalan secara optimal. Ninda Alifia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar, kejahatan tidak hanya mengintai saat rumah ditinggal pergi jauh dalam waktu lama. Kelengahan kecil saat meninggalkan kediaman dalam durasi singkat justru kerap menjadi celah empuk bagi para pelaku kriminalitas untuk melancarkan aksinya. Menyikapi potensi kerawanan tersebut, Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar mewanti-wanti masyarakat agar tidak menurunkan kewaspadaan dalam situasi apapun. Ia menegaskan bahwa faktor keamanan tempat tinggal harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun penghuninya hanya keluar rumah dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu momentum yang dinilai rawan dan sering kali dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana adalah saat pemilik rumah pergi untuk melaksanakan ibadah seperti sholat maghrib maupun sholat isya. Waktu-waktu transisi inilah yang kerap digambarkan sebagai masa rawan terjadinya tindak kriminal, karena perhatian warga cenderung terfokus pada aktivitas di luar rumah. AKP Hafiz mengingatkan agar warga tidak lengah pada jam-jam krusial tersebut karena saat itulah pelaku kejahatan biasanya mulai bergerak mengintai target. Menurutnya, kesalahan fatal yang sering terjadi adalah ketika warga merasa hanya pergi sebentar ke masjid atau musola terdekat, sehingga mereka cenderung meremehkan faktor keamanan dan memilih untuk tidak mengunci pintu rumah. Kondisi rumah yang sepi namun tidak dikunci dengan aman ini sangat berbeda perlakuannya ketika rumah ditinggal untuk pergi bekerja seharian. Kelonggaran pengamanan pada waktu singkat inilah yang justru menjadi kesempatan emas bagi para pelaku kejahatan. Saat mendapati rumah dalam keadaan kosong dan tidak terkunci, pelaku dapat dengan mudah masuk dan menggasak barang-barang berharga yang ada di dalamnya dalam sekejap. Oleh karena itu, masyarakat sangat diimbau untuk selalu menerapkan standar keamanan yang ketat dengan tetap mengunci rapat seluruh pintu dan jendela setiap kali melangkah keluar rumah tanpa mempedulikan seberapa singkat waktu kepergian tersebut.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kenaikan harga BBM picu inflasi Kota Malang 0,43% pada Juni 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait dorong percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Jawa Timur. Saya Diharas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: jorok-joroknya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
2: Duit, wae. Nggak dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Ya, pendengar, kita ada di segmen 100% Indonesia. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, lagi santai aja, baru selesai makan siang, atau yang sekarang ini masih harus bekerja di weekend. Tetap semangat ya. Saya akan temani Anda di 100% Indonesia sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya nanti juga akan

putarkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an yang juga bisa Anda request di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Anda bisa kirimkan WhatsApp atau Anda juga bisa telepon ya untuk request, sekaligus juga bisa titip salam. Kirim salamnya buat siapa siang hari ini, boleh, saya tunggu. Nah, beberapa lagu tadi juga sudah saya putarkan, lagu-lagu lama yang barusan kita dengar juga ada dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda. Nah, untuk Anda juga yang ingin mendengarkan lagu-lagu lama, Anda bisa gabung siang hari ini melalui telepon juga boleh ya di 495850. Saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jam 3 sore ini baru mulai nih perjalanan kita. Tenang, masih panjang ya. Sambil menunggu untuk Anda gabung pada siang hari ini, saya memutar dulu ini juga lagu lama ya, tapi agak-agak mellow. Mudah-mudahan gak bikin ngantuk, dari Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Andai aku mampu membalasmu.

Satu lagu dari Andre Hehanusa dengan Bidadari. Ini diambil dari album Bidadari tahun 95. Lagu ini di request sama, sebentar, mana tadi ya WhatsApp yang sudah masuk. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan WhatsApp di 081555600915. Ada ending mobile 1753 ini nih yang pengen dengerin lagunya Andre Hehanusa. Katanya salamnya untuk penyiarnya, salam kenal untuk semua pendengar, selamat beraktivitas. Terima kasih. Informasi untuk Anda juga siang hari ini pendengar, dari Gubernur Jawa Timur di mana tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Jadi untuk Anda yang mau bayar pajak kendaraan, Anda bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang ada di berbagai lokasi seperti di Samsat Induk dan Walkthrough. Hari Senin sampai Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, hari Jumat jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian juga ada payment point Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling Mangliawan. Hari Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi buka sampai setengah 12 siang. Khusus di hari Jumat buka sampai setengah 11 siang untuk di payment point. Sedangkan untuk di Samsat Keliling bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian ada juga Samsat Keliling Pagi Singosari pendengar, buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai setengah 12 siang. Khusus di hari Jumat bukanya dari jam 8 pagi sampai jam setengah 11 siang. Selain itu ada juga payment point di Tumpang dan Lawang dan juga Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari. Memudahkan masyarakat untuk bayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi tunggu apa lagi? Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang kita bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Saya mau sapa dulu untuk yang sudah gabung di WhatsApp kami 081-555-600-915. Ada Mbak Nungki di Pasuruan, apa kabar? Katanya pengen dengerin lagunya Coklat dengan Karma. Langsung saya putarkan.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthrough. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Ya pendengar, masih di 100% Indonesia. Anda bisa request lagu pop Indonesia tahun 90-an, 2000-an. Sampai nanti jam 3 sore ya. Saya tunggu WhatsApp-nya di 081-555-600-915. Afgan barusan lagu Cinta Tanpa Syarat. Ini lagu di request sama Mas Bagus di Bunurejo. Terima kasih ya Mas Bagus, udah keputar juga lagunya untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Ending Mobile 3466. Boleh on air, boleh, silakan, monggo. Silakan untuk yang ingin request, telepon. Saya tunggu sampai nanti jam 3 sore di WhatsApp ya. Teleponnya boleh di 081-555-600-915. Kirim teks aja juga boleh. Ada Mbak Herlina juga di Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya dari Once dong, judulnya CINTA. Cilah, itu kayak bukan lagunya Once jadinya ya. CINTA. Mana ya? Nanti coba saya cari ya. Katanya salamnya untuk kru Pro 1 RRI dan semuanya aja, selamat siang untuk Adi Laras. Si kecil udah bisa apa ya sekarang? Nanti pulangnya hati-hati di jalan, selamat sampai di rumah. Amin, terima kasih. Si kecil sekarang lagi ini apa ya istilahnya ya? Rambatan ya. Apa sih istilahnya, bahasa Indonesianya apa dong? Baru mulai belajar berdiri, mau jalan seperti itu Mbak Herlina. Udah mulai nggak mau di ini gendong lama-lama gitu ya, maunya berdiri sendiri dia, berdikari. Oke, lagunya ntar coba saya cari ya Mbak Herlina. Ini cinta, ini cinta apa ya, ini ada ya Once judulnya Cinta ya, atau coba Once yang apa, Aku Cinta Kau Apa Adanya kah? Gimana sih tuh lagunya? Lagunya gimana ya? Once, nanti coba deh saya cari. Karena Aku Cinta Kau, atau Ku Cinta Kau Apa Adanya, atau yang mana nih ya? Kalau yang judulnya Cinta aja kok saya nggak nemu nih Mbak Herlina di Pasuruan. Monggo nanti bisa info-info lagi ya. Takutnya nanti judulnya salah lagi yang diputarkan siang hari ini. Ada juga selamat siang untuk Mbak Putri di Tumpang, apa kabar? Katanya pengen dengerin lagunya Krispati yang Apa Aja. Terima kasih. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Selamat siang, selamat berakhir pekan katanya. Ya, terima kasih Mbak Putri di Tumpang. Lagunya Krispati coba di ini, berarti judulnya yang ikut aja ya. Ada rekomendasi enggak? Mungkin lagu apa yang mau di-request? Sebentar ya, coba kita cari ya. Nanti coba saya pilihkan Tapi Bukan Aku ya. Yang judulnya Tapi Bukan Aku, oke? Okay? Mudah-mudahan berkenan ya untuk Mbak Putri di Tumpang ya. Ada juga Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Sheila on Seven katanya sebuah kisah klasik dong. Untuk hadiah larasnya, selamat siang, selamat bertugas. Siap, terima kasih. Ada Mas Faris di WhatsApp ya, lagi telepon nih siang hari ini. Coba kita, lama gak denger suaranya Mas Faris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dia Laras.
0: Sehat Mas Faris, lama gak denger suaranya.
1: Amin, alhamdulillah ya, walaupun kapan hari sempat batuk flu.
0: Oh iya, lagi musim kayaknya ya. Ini beberapa teman juga udah mulai banyak.
1: Di mana-mana pada flu.
0: Sama di kantor juga beberapa.

0: harus.
1: Coba hari ini harus mau nyanyi apa coba ya. Coba mau dengar dong.
0: Langsung mau request
1: lagu apa? Iya, boleh langsung.
0: Lama-lama. Kayaknya ini tahun 90-an
1: gitu. Apa tuh?

0: Oke,
1: okay,
0: cukup.
1: Cukup. Jawabannya adalah
0: Jingga. Jingga.
1: Jingga.
0: Iya.
1: Tentang aku.
0: Soalnya itu lagu di cover, jadi langsung tak sebutin dulu daripada nanti kelirunya Andin gitu.
1: Oh iya, dia ada juga yang versi Tentu ini ya, Andin ya.
0: Andin sama yang aslinya Jingga ya.
1: Ini mau tentang versi siapa? Jingga aja.
0: Ya Jingga lah. Okay. Kalau sama Kak Dian Laras mah harus yang nostalgia-nostalgia ya. Okay.
1: Mukanya udah muka-muka lawas soalnya ya.
0: Nah, tapi kalau sama, tahu nggak, sama apa? Yang ganteng-ganteng bebas, huh? Waduh bebas.
1: Oh gitu ya.
0: Kak Dian Laras yang ganteng siapa?
1: Siapa? Mas Haris ya pasti ganteng dong.
0: Ya penyiarnya ada yang ganteng.
1: Oh gitu, siapa
0: Kak
1: tuh?
0: Arga. Kak Arga. Kak Arga soalnya bebas katanya.
1: Oh gitu ya, oke okay deh.
0: Memang anu ya Kak, dia spesial pakai telur.
1: Oh, oh gitu ya. Diceplok apa di dada ini? Di bikin omelet ini.
0: Di dadar.
1: Di dadar.
0: Iya, sama ketop udah enak.
1: Ya. Oke, okay. Salamnya buat siapa Mas Haris?
0: Ya, bercanda ya Kak Dia.
1: Makanya itu. Lagunya
0: ya,
1: buat siapa?
0: Salam untuk Pak Suranto ya. Danai ya Pak Suranto.
1: Pak Suranto belum gabung sih siang hari ini.
0: Tumben.
1: Mungkin lagi
0: paling
1: banyak
0: lagi
1: aktivitas.
0: Iya, banyak aktivitas yang masih belum kelar ini kayaknya. Ya. Kayaknya untuk pendengar yang udah WA semuanya cewek Kak Dian Laras ya.
1: Siap.
0: Spesialnya aja barangkali ya. Spesial untuk Kak Ari, Kak Aji, Kak Bagas, Kak Ian, Kak Ruli, Kak Taufik, Kak Arga. Dan buat Kak Dian Larasnya terima kasih banyak.
1: Oke, sama-sama Mas Faris. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faris. Nah itu tuh, kangen juga ya. Ternyata lama gak dengar suaranya Mas Faris. Oke, kalau gitu saya putar dulu ya lagu yang di request nih satu-satu. Pasti bakal keputar semuanya. Pokoknya ini masih ada waktu 30 menit untuk yang mau request, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Saya putar dulu ini lagu yang di request sama Mbak Herlina di Pasuruan, katanya lagunya Cinta Apa Aja deh, pokoknya terserah dari Once gitu ya. Kalau gitu saya pilihkan yang Ku Cinta Kau Apa Adanya. Oh iya, ini Mbak Herlina juga salam buat Mas Faris yang lagi on air barusan ya. Saling sapa di udara, mudah-mudahan ntar bisa ketemu nih para pendengar Pro 1 gitu ya, kumpul-kumpul gitu kan. Mbak Herlina lagunya keputar ya siang hari ini ya. Untuk yang lainnya juga masih saya undang di WhatsApp 081555 600915.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitar.

0: Satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.
1: Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Malang Siang ini bersama saya, Diah Laras. Terima kasih juga untuk yang sudah WhatsApp, mohon maaf ya. Ini ada Mbak Yuni dan juga Mas Amin di Sumber Pucung yang lagunya belum bisa terputarkan untuk di segmen 100% Indonesia. Jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada Arga Saputra yang akan menemani Anda dalam Malang sore ini, di mana sesaat lagi kita akan hadirkan Beranda Astacita Green Radio. Hari ini Arga Saputra akan berbincang bersama dengan Ibu Sri Dewi Wira Utami selaku founder dan juga CEO dari Zama. Nanti akan berbincang tentang beauty with responsibility. Seperti apa? Nanti Anda bisa simak Beranda Astacita dalam Malang sore ini dan juga berbagai program yang kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap Astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling rendah atau sangat miskin. Di sekolah rakyat, anak-anak mendapatkan pendidikan berasrama gratis dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan asrama, makanan bergizi, layanan kesehatan, fasilitas digital, serta sarana olahraga dan seni. Tidak hanya pelajaran akademik, sekolah rakyat juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, kemandirian, serta keterampilan hidup dan vokasi agar siswa siap menghadapi masa depan. Kurikulumnya mengacu pada standar nasional, diperkuat dengan sains, teknologi, dan pengembangan karakter. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pondasi kemajuan bangsa. Karena masa depan Indonesia dimulai dari anak-anak yang hari ini diberi

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra akan melanjutkan perjalanan Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk edisi 4 Juli 2026. Apa kabar Anda pendengar hari Sabtu ini ya? Weekend akhir pekan, waktunya Anda berkumpul dengan keluarga, menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan kebersamaan Anda dengan orang-orang yang Anda sayang juga senantiasa bersama pula dengan program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, beragam macam program akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya sesaat lagi hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak perbincangan dalam Dialog Green Radio. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan berjejaring bersama Korwil 10 Nusantara Jawa Timur untuk Info Prima. Lepas dari Info Prima, musik dan informasi akan menemani Anda pendengar hingga kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, nanti kami juga akan putarkan musik religi dan informasi untuk Anda. Hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan pula dengan musik dan informasi. Lalu kami akan hadirkan untuk Anda pukul 19 waktu Indonesia Barat, warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kali ini kami akan hadirkan perbincangan dalam dialog interaktif Green Radio. Upaya dari Radio Republik Indonesia, pendengar, dalam rangka mendukung ekonomi hijau atau green economy dalam visi misi Astacita yang merupakan pilar utama pembangunan nasional yang menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8% pendengar, dengan tetap menurunkan emisi karbon menuju target net zero emission. Transisi ini pendengar didorong melalui pengembangan sektor industri hijau, dekarbonisasi korporasi, dan pemberdayaan UMKM yang ramah lingkungan. Transportasi, maksud kami adalah transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan ini diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis, diantaranya adalah ketahanan energi dan industri hijau, keuangan yang berkelanjutan, serta konsolidasi kebijakan, dalam hal ini adalah penyelenggaraan agenda ekonomi domestik dengan kepemimpinan transisi hijau melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. Nah, oleh karena itu, hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, dalam perbincangan Green Radio hari ini, kita akan mengambil topik yaitu Beauty with Responsibility. Hadir narasumber yang siap berbagi informasinya untuk Anda, beliau adalah founder dan juga CEO dari brand Zama. Nah, brand Zama ini menarik sekali begitu pendengar. Di antara mungkin pendengar yang masih asing dengannya, dengan brand Zama ini, ternyata brand Zama ini tidak hanya sekedar produk pendengar, tapi brand Zama ini punya kepercayaan bahwa sebetulnya fashion itu tidak seharusnya hanya membuat seseorang itu terlihat cantik, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan juga bagi bumi pendengar. Oleh karena itu, makna dari Beauty with Responsibility ini menjadi unsur begitu ya, menjadi hal yang penting untuk setiap karya dari Zama, adalah wujud komitmen dari Zama untuk menghadirkan keindahan yang diciptakan dengan seluruh tanggung jawab kepada para perempuan yang berkarya, kepada budaya yang dilestarikan, dan kepada lingkungan yang ingin kita jaga pendengar. Nah, terkait dengan hal ini, kita akan langsung berbincang bersama beliau, founder sekaligus CEO dari Zama, Ibu Sri Dewi Wirautami. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dewi.
1: Assalamualaikum, Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini, Ibu sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi sejalan dengan green economy, ternyata Zama ini punya kemudian concern, punya kepedulian terhadap lingkungan, kebudayaan, terhadap perempuan, begitu ya Bu, isu-isu yang menjadi isu strategis dalam Astacita. Ya. Boleh dikenalkan dulu sebetulnya Bu Dewi, Zama ini brand apa dan produknya apa saja ini? Karena bergerak dalam bidang fashion ya, Bu Dewi ya, monggo.
1: Ya, baik Mas Arga. Aku mendirikan Zama di akhir 2017, tapi coba penetrasi pasar di awal 2018. Awalnya aku tergerak untuk pemberdayaan perempuan, karena aku ada background aktif di organisasi perempuan juga diberi amanah di bidang ekonomi. Mm-hmm. Nah, karena aku ada background bisa menjahit, ada background bisa stitching, ada menyulam, menggambar di atas kain, maka kemudian aku mencoba untuk mengangkat passion lah ya, masa lalu aku yang ibu aku ngajari itu, untuk mencoba mengeducate 1-2 orang perempuan awalnya. Aku coba, mereka belajar bareng, punya basic skill jahit tapi masih kurang bagus, aku dampingi mereka, maka kemudian jadilah sebuah produk, kita angkat bordir tempel khas Malang, Mas Arga. Nah, saat penetrasi pasar kita lakukan, pada saat aku mencoba menghitung harga pokok produksinya itu, ini mau dijual berapa? Produksinya aja mahal gitu kan. Tapi karena membangun bisnis ini kami juga dengan belajar bahwa jangan pernah takut dengan harga mahal, kalau produknya bagus berarti itu memang pantas harga sekian. Mahal itu kalau orang ngeluarkan uang banyak tapi produknya jelek.
0: Betul.
1: Tapi kalau uangnya banyak, worth it dengan kualitasnya, memang pantas harganya segitu.
0: Yeah.
1: Awal dua orang perempuan kami karyakan, hari ini sudah tahun ke-8, kami sudah memberdayakan lebih dari 100 perempuan.
0: Masya Allah.
1: Secara kemitraan, jadi kami bukan pabrikasi. Bedanya kalau pabrikasi itu kan centralized ya. Jadi aku bikin gedung, aku punya mesin-mesin, mereka datang ke tempat aku. Kita centralized, karena memang di organisasi yang aku besar di Salimah itu, kita diminta untuk menyebar dan turun ke lapangan. Jadi mereka ada di sekitar radius 20 km yang aku edukasi, dan alhamdulillah sampai hari ini pasar terus sangat berminat ke produk kami. Jadi kita ngangkat bordir tempel Malang.
0: Oke.
1: Okay. Bordir tempel Malang, tapi produk ready to wear-nya itu berupa baju rumah, dress, ada pajamas. Belakangan kita juga ada outfit ready to wear, dan finally aku ada di sebuah titik, ternyata sisa-sisa kain produksi itu semakin lama semakin menggunung.
0: Oke.
1: Okay. Aku semakin menjadi khawatir saat sudah hampir di sebuah kamar itu dia sudah tumpukan tinggi berapa meter ya, udah
0: itu
1: setengah
0: waste-nya
1: tahun.
0: Ya,
1: waste-nya ya. Dan pernah ada yang datang ke aku tuh minta, Bu Dew, aku minta dong, aku ambil. Oh no no, ini kain bagus, aku nggak mau ngasih ke orang. Nah pada saat itu aku berpikir, tadi cuman setinggi 20 cm, 50 cm dan seterusnya, tapi aku nggak ada berpikiran mau buang, nggak ya. Akhirnya kita coba untuk recycle, kita upcycle. Saat itulah kemudian kami punya produk side product.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misalnya Mas Arga pengen tahu, online kami, kami ada di platform Instagram. Akunnya namanya Zama_homeware.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya offline, silakan Mas Arga datang ke galeri offline kami di Jalan Kartini nomor 20.
0: Oke. Okay. Baik, perjalanannya dimulai tahun 2017 ya Bu Dewi ya.
1: Akhir, tapi kita penetrasi pasar coba nawarinnya itu di awal 18.
0: Oke, okay. Mengapa inspirasinya langsung ketemu pada produk bordir Malangan tersebut yang tadi diimplementasikan kepada dress, kemudian homeware, piyama, dan akhirnya juga punya side product begitu ya Bu Dewi. Ketemu produk bordir Malangannya dulu gimana prosesnya?
1: Ya, aku tahu di Malang itu kalau ada teman nanya, Dew di Malang tuh ada dasar bordir, aku anterin dong belanja oleh-oleh dasar bordir. Jadi aku tadinya nggak tahu Mas Arga kalau di Malang itu ada oleh-oleh namanya dasar bordir Malang.
0: Oh,
1: okay. Jadi taunya dari teman. Oh ternyata ada. Cuman yang aku lihat sepertinya kok dasar bordir Malang itu dikelola tidak, mohon maaf ya, bukannya mau mengurangi hormatku kepada kompetitor. Sebetulnya udah bagus mungkin menurut mereka, tapi menurut aku ini coba aku naikin lagi desainnya, permainan kombinasi warna benangnya, desain bunganya. Ternyata benar, pada saat udah kita launch ke pasar itu, mereka para pencinta daster bordir itu pada bilang, kok Zama beda ya?
0: Okay.
1: Jadi yang bilang beda tuh mereka. Ya sama kayak kita bikin bakso lah ya.
0: Yeah.
1: Bakso ABC paling sama bentuknya ya, kayak begitu. Cuman kan bagaimana formula meramu materialsnya itu dengan skill tertentu, akhirnya dia punya value yang lebih.
0: Baik, sekarang akhirnya punya 100 mitra yang dikaryakan ya Bu Dewi ya, di Zama ini ya.
1: Kalau tim kreatif di workshop maupun di official kita terakhir 117 orang kita
0: 117
1: karyakan.
0: Orang secara total ya. Bu Dewi, tidak semua perempuan kan mungkin juga punya keterampilan membordir, menjahit begitu ya. Mengajarkan kepada hingga seratusan orang tersebut, gimana caranya Bu Dewi?
1: Caranya kita pakai strategi dong ya. Tentunya kalau bangun bisnis tuh, kita kan harus bikin tim kreatif. Nggak mungkin semua tugas dalam fundamental bisnis itu kita kerjakan sendiri, gitu kan?
0: Betul.
1: Untuk manufacture atau produksi, aku menerapkan sistem TOT, Mas Arga, training of trainer. Jadi aku mencari seseorang yang aku educate sampai dengan dia itu betul-betul menghasilkan produk sesuai dengan quality control dari aku udah lolos. Maka pada saat itulah dia aku beri pesan, nah sekarang saatnya ilmu ini dibagi kepada yang lain. Yuk sharing ke tetangga, ke teman, ke sahabat, keluarga. Jadi seperti itu. Jadi gak apa-apa aku meng-create seseorang itu cukup lama. Sampai dia kemudian bisa bisa dipercaya untuk mengajarkan orang lain. Tapi begitu satu orang ini terbentuk, dia sudah siap jadi leader. Jadi kayak multi level marketing begitu, Mas. Jadi dalam rangka menuju 100 plus itu gak harus aku sendiri dong, yang directly mengajarkan. Itu sistemnya seperti itu.
0: Tapi yang menarik, tidak dalam satu sentra ya Bu Dewi ya. Tapi challenge-nya kalau menurut saya, kalau tidak dalam satu sentra itu kita ngawasinya susah ya, kan Bu Dewi. Gimana caranya tadi kita punya quality control yang baik terhadap produk-produk kita, sementara pusat produksinya tidak satu sentra di tempat kita misalnya.
1: Ya, jawabannya adalah QC berlipat-lipat. Kami ada QC tahap 1 di workshop, QC tahap 2 ada di official workshop internal kami yang bukan mitra, QC ketiga itu di saat dilakukan finishing, QC keempat sesaat sebelum kita packing dan kirim ke customer.
0: Jadi 4 ya, tahapan jadi, itu yang dilakukan
1: jadi, ya. Jadi mungkin 100 baju di workshop 1 di mitra itu tidak lolos 5 misalnya. Begitu masuk ke QC yang 2 workshop internal, enggak lolos lagi nih misalnya 3. Begitu nih enggak lolos lagi. Jadi kayak gitu. Awal-awal menyedihkan karena persentase tidak lolos QC-nya sangat tinggi karena kita memang bermitra ya. Jadi mereka berpencar bekerja di rumah-rumah mereka. Tapi berjalan waktu mereka udah paham, oh kalau begini Umi enggak boleh nih. Ini pasti balik nih. Jadi mereka udah tahu. Jadi sekarang misalnya ada pun di bawah 5% lah. Dengan berjalannya waktu.
0: Nah, barang-barang yang tidak lolos QC tadi agar tidak jadi waste, diapakan ini Bu Dewi?
1: Kalau tidak lolos QC itu ada dua jenis. Kalau lolos QC, tidak lolos QC di marketing, di stok ya, di apa namanya back office, nggak lolos, kembali ke workshop. Seandainya dia masih bisa diperbaiki, mengganti material tertentu atau dijahit ulang, itu masih kita bisa lakukan. Atau yang nggak bisa tidak bisa dilakukan, masih tolerans untuk kita jual dengan kualitas produk reject, itu tetap kita jual, tapi dengan harga khusus. Tapi ada beberapa kasus yang nggak bisa. Jadi dikembalikan, diperbaiki, dipermak, nggak bisa. Kita jual reject juga nggak mungkin. Sobek misalnya, ada bagian tertentu kena gunting. Nah itu tuh baru kita olah lagi menjadi produk sampingan.
0: Side produknya tadi apa saja Bu Dewi?
1: Side produk, aku bawa contoh nih.
0: Boleh.

0: potongan, sisa potongan pola badan. Ini kita bikin patchwork seperti ini, lalu kita di patchwork, lalu kita beri aplikasi bordir karena kita DNA bisnisnya memang bordir tempel.
1: Bordir ya, betul.
0: Bunga-bunga pun ini juga kain-kain sisa.
1: Wow.
0: So far kita sudah memanfaatkan 80% dari fabric waste kita menjadi produk sampingan.
1: Oke. Okay.
0: Dan sekarang kepalaku masih terus berpikir lagi gimana caranya bisa 100% ya reduce.
1: Zero waste ya, tidak ada waste yang terbuang ya, Bu Dewi.
0: Kalau ini sisa kain-kain yang lebar 20 cm, lebar 25 sampai 30 cm. Jadi kan enggak bisa jadi baju nih.
1: Betul.
0: Jadilah pouch.
1: Oh, jadi
0: nanti
1: pouch.
0: Aku akan cerita data ya. Aku punya data. Aku mengkolek data selama 2 tahun terakhir. Berapa banyak ton kain yang udah kami kelola? Berapa sampah yang sudah kita selamatkan dari bumi ini? Dan berapa orang yang sudah kita berdayakan untuk menghasilkan produk ini, dan berapa rupiah perputaran ekonomi dari daur ulang sampah kami. Kami bicara data.
1: Iya. Ini praktik reduce, reuse, recycle ya.
0: Betul.
1: Bu Dewi ya.
0: Ini juga nih. Ini juga hanya sisa kain-kain yang hanya lebar
1: jadi sandal.
0: 7 cm jadi slipper.
1: Jadi slipper dan tetap tidak meninggalkan estetikanya ya. Bordir tempelnya itu tidak pernah ketinggalan ya, Bu Dewi, ciri khasnya Zama ya.
0: Jadi kita dituntut punya keahlian untuk meramu warna aplikasi dan background dari bordir ini, termasuk mencari warna-warna benangnya. Mas Arga tahu kalau kita bicara perbenangan itu, benang merah aja pilihannya itu bisa ada 24 warna merah.
1: 24 warna merah ya.
0: Yes.
1: Merah bata, kemudian merah cherry, apalagi Bu Dewi?
0: Ada merah muda, ada merah marun, ada.
1: Nah, itu
0: jadi
1: dia.
0: Bagaimana gradasi warna tonnya itu hanya selisih tipis aja gitu kan. Di sanalah kita memainkan cita rasa untuk mendesain produk ini.
1: Oke. Bu Dewi punya tim desain sendiri yang mungkin setiap dalam waktu tertentu punya kemudian inovasi yang baru begitu, Bu.
0: Ya. Aku di Zama adalah founder, pendirinya, CEO-nya, tim kreatif, pimpinan di tim kreatifnya, dan aku product designer-nya juga.
1: Oke.
0: Sekarang lagi cari anak-anak muda yang mau siap aku transfer knowledge nih secara perlahan.
1: Baik, artinya produknya kan ada pembaharuan ya.
0: Iya.
1: Customer itu nggak bosan ya, Bu, kalau sudah beli misalnya homeware jenis A, masih ada jenis yang B, C, D, begitu ya. Beli jenis dress A, masih ada style yang A, B, C, D, E, begitu ya, Bu Dewi. Sebelum tadi Bu Dewi cerita berapa banyak waste yang dikelola menjadi side product, dan berapa banyak kemudian perputaran ekonomi yang didapatkan, dan berapa banyak pula para perempuan yang dilibatkan, diberdayakan dalam Zama homeware ini. Kembali kepada tadi, Bu, kalau tantangannya tidak tersentra, tadi QC-nya kan akhirnya berlapis-lapis ya.
0: Betul.
1: Dan Bu Dewi enggak punya ketakutankah ketika tidak dikerjakan dalam sebuah sentra khusus begitu, punya mitra 100 lagi. Ada barang ciplakannya begitu, Bu Dewi dituru oleh mungkin kompetitor begitu, Bu. Gimana terkait dengan hal tersebut, Bu Dewi?
0: Iya dong, pasti ya. Jadi begini, aku kira di dunia bisnis itu jiplak-menjiplak, tiru-meniru itu adalah hal yang biasa. Seringkali desain aku itu dicontek orang. Mohon maaf ya, ada kompetitor yang juga ngangkat bisnis ini, itu tiba-tiba upload, ternyata, loh ini kan desain gambar aku. Ya aku DM dong adminnya. Admin gitu kan, mimin gitu. Ini desain aku menciptakan desainku ini tahun 2018, bla bla bla bla bla bla. Kemudian ya udah, dia minta maaf dan seterusnya. Dan seterusnya akhirnya udah gak dipakai lagi.
1: Baik. Tapi untuk mengikat kerjasama dengan mitra tersebut, apalagi tadi sekali lagi udah 117 ya yang secara total bergabung dalam Zama homeware, itu proses kerjasamanya bagaimana, Bu, agar kita punya kepercayaan itu tidak disalahgunakan oleh para mitra kita ini, Bu Dewi?
0: Kita udah ada SOP. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipatuhi oleh mereka jika ingin kerjasama ini berlanjut. Jadi pasti kita ada dong punishment dan konsekuensi jika kerjasama yang kita jalin itu tercederai oleh sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Tapi so far alhamdulillah kami dalam keadaan baik, Allah jaga, semuanya amanah.
1: Baik, ini bisa jadi contoh untuk kita para pelaku UMKM ya, Bu Dewi ya. Kita kan berjalan biasanya para pelaku UMKM ini atas kepercayaan, tidak ada kemudian mungkin perjanjian aturan yang jelas, begitu ya, sehingga bisnisnya tidak berkembang, apalagi bisa mati, ditiru, dicontoh, dijiplak oleh para kompetitor yang lain. Jadi mengikat

0: sifatnya ada kepercayaan yang harus diikuti lewat aturan tadi ya, lewat SOP tadi. Bu Dewi, kita kembali ke tema yaitu beauty with responsibility. Nah, saya dapat bocoran ini ternyata Zama tadi punya, Bu Dewi gambarkan pendengar, lebih dari 100 orang yang sudah diberdayakan. Di antaranya adalah kelompok perempuan berpendidikan rendah, kemudian mengelola limbahnya sudah 80% pendengar, agar tidak jadi limbah yang terbuang, begitu ya Bu Dewi, jadi produk yang baru, dan ternyata ada perputaran ekonominya di situ. Ya. Monggo Bu Dewi boleh cerita terkait dengan hal tersebut.
1: Ya, aku tidak menduga Mas Arga, ternyata kepedulian kita terhadap lingkungan, terhadap green ekonomi ya, terhadap pertanggungjawaban kita atas limbah-limbah yang kita hasilkan, itu ternyata mendapat support luar biasa oleh banyak lembaga dan pihak. Aku surprise banget di tahun 2025 itu mengikuti kurasi di Bappenas di Jakarta. Dan aku lolos di kurasi itu. Salah satu poin tertingginya adalah ini, penerapan SDGs. Hmm. Dan aku dapat ruang untuk exhibition di Osaka, Jepang tahun 2025 lalu.
0: Masya Allah.
1: Jadi itu adalah bentuk terima kasih pemerintah kepada para pelaku UMKM yang dia punya responsibility yang bagus. Jadi dia punya tanggung jawab yang tinggi terhadap limbah-limbah yang dia hasilkan. Karena harapannya UMKM-UMKM seperti inilah yang akan menjadi inspirator bagi UMKM lain, bahwa dia menyelesaikan sendiri sampah-sampah yang dia hasilkan gitu loh. Kalau perlu jangankan kita ikut membersihkan sampah di luar sana, sementara sampah yang kita ciptakan sendiri kita masih belum bisa lakukan. Jadi at least kita menyelesaikan sendiri deh sampah-sampah yang kita hasil produksi yang kita hasilkan gitu kan. Dan ternyata saat aku bercerita bahwa limbah-limbah ini ternyata membuka lapangan kerja, limbah-limbah ini ternyata jadi bahan yang useful ya kan, tidak dibuang dalam bentuk kain yang merusak bumi, itu wow ya. Jadi aku boleh buka data ya?
0: Monggo, silakan Bu Dewi.
1: Karena aku betul-betul mengelolanya ini baru di 2 tahun terakhir. Sejak 2024. Karena kan awal baru bangun itu kan sampahnya enggak begitu banyak ya. Mas Arga ya. Jadi potongan sisa taruh di pojokan kamar, ruangan kan kayak gudang gitu. Pojok-pojok lama-lama kan dia menumpuk. Penuh kan? Nah, akhirnya di sana aku coba. Jadi Agustus 2024 aku baru memulai. Dan ada beberapa yang sudah kita hasilkan. Tote bag ini tadi, Mas Arda, ini dalam jangka waktu belum genap 2 tahun, ini baru 1 tahun setengah lah.
0: Okay.
1: Ini sudah kita hasilkan sebanyak 2.600 lebih.
0: Wow. Belum ada 2 tahun ya,
1: Bu Dewi
0: ya. Sudah
1: ada.
0: Dihasilkan 1.600 dan
1: 2.600
0: dan juga sudah tersebar ke berbagai macam customer ya, Bu ya.
1: Dan semuanya laku terjual gitu kan. Kemudian pouch seperti ini. Ini kita udah menghasilkan 1.697 pieces. Kita punya data kan?
0: Ya.
1: 1.600 pouch, lalu kita menghasilkan knit mat. Kita enggak pakai knit mat ya?
0: Oh, ada knit mat juga
1: ada
0: ya, Bu?
1: Ada knit mat itu kita bikin keset rajut.
0: Iya, rajut.
1: Dari kain yang dia panjang-panjang. Ini yang paling banyak amazing nih. Jadi 4.300 knit mat kita hasilkan.
0: Wow.
1: Itu tanpa alat, tanpa equipment. Jadi hanya kain dalam bentuk panjang begitu. Kita rajut dengan menggunakan tangan kita. Aku belajar di YouTube. Lalu aku coba trial.
0: Aplikasikan di kain yang panjang itu ya.
1: Bagus, aku mencari orang. Aku harus didik satu orang nih, yang dia harus jadi leader. Aku ajari dia sampai okay. Akhirnya dia sekarang satu tim udah ada 6 orang. Itu udah menghasilkan 4.300 knit mat lebih.
0: Wow.
1: Lalu aku bikin lagi namanya apa nih, home slipper nih. Home slipper ini sudah ada sekitar 1.400-an home slipper. Lalu scrunchie kita punya scrunchie ya.
0: Kunci rambut.
1: Itu juga banyak hasilnya. Ini sampai aku tonase ya. Aku ini kan satu tote bag itu 200 gram sampah terselamatkan gitu kan. Satu pouch itu ada 65 gram sampah terselamatkan. Ini aku tabulasi ketemunya 4,8 ton.
0: Wow.
1: Kain yang diselamatkan. Kira-kira kalau dimasukkan ke gerobak itu mungkin sudah satu truk ya.
0: Dan dikelolanya di TPA paling enggak ya dibakar ya biasanya Bu Dewi ya. Kalau sampai TPA ya.
1: Ya, kalau bisa dibakar. Dibakar pun itu untuk bahan-bahan tertentu yang menggunakan bahan polyester itu kan merusak karena dia mengandung plastik.
0: Oh ya.
1: Kalau zaman kebetulan Mas Arga kita pakai bahan cotton 100% terbuat dari kapas. Jadi dia ramah lingkungan banget. Jadi misalnya dia nggak diproses pun dia akan hancur dalam waktu tertentu karena bahan bakunya kapas 100%. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau boleh aku baca summary-ku nih. Selama 2 tahun hampir 5 ton kain limbah yang kita kelola dikerjakan oleh 18 orang, kita buka lapangan kerja 18 orang dan dirupiahkan nih ongkos-ongkos kerja yang kita bayarkan ke mereka itu sudah capai 282 juta.
0: Masya Allah.
1: Mengkaryakan 18 orang tadi.
0: Dari sampah, dari waste kain sisa produksi.
1: Betul. Dan sekarang aku masih mencari cara lagi, teknologi apa lagi yang bisa aku coba terapkan agar 20%-nya lagi reduce. Jadi aku pengennya benar-benar zero.
0: Zero.
1: Itu tantangan aku dan mungkin kalau depan berhasil, aku akan coba berbicara pada siapapun yang mendengar suaraku.
0: Siap.
1: Who knows ya, dapat apresiasi kayak kemarin dari Wapnas tuh. Akhirnya kita di Japan itu selama 10 hari. Kita ikut World Expo. Itu expo besar dunia, 5 tahun sekali, diikuti 165 negara. Ternyata memang di expo itu tema Indonesia adalah Nature, Future, Culture yang diangkat. Jadi salah satu faktor menilai UMKM yang pantas dan layak untuk ikut expo ini adalah dia sudah menerapkan Sustainable Development Goals dalam bisnisnya.
0: Bu Dewi, sebelum mengelola waste tadi menjadi side product sendiri, sebetulnya dalam memilih produk bahan dasar yang akan digunakan sebenarnya sudah ramah lingkungan ya. Karena tidak ada polyesternya, 100% cotton yang sebetulnya juga terurai begitu. Tapi ada kepedulian dari Bu Dewi melihat waste yang sebegitu banyak akhirnya jadi side product ini. Tapi Bu Dewi, yang namanya sampah, yang namanya waste ya istilah kasarnya begitu kan, polanya mungkin juga tidak terbentuk dengan sempurna ya Bu. Beda lagi kalau lembaran-lembaran kain yang baru begitu yang kita bentuk jadi misalnya homeware, jadi dress dan lain sebagainya. Gimana tuh merangkainya jadi tas, jadi pouch, jadi slipper dan lain sebagainya Bu Dewi?
1: Kita kan harus bikin pattern dulu tuh. Misalnya aku mau bikin tote bag yang ukuran 40x40. Berarti otomatis kita harus punya selembar kain yang berukuran 50x50. Karena kan harus ada bagian samping yang dijahit. PR berikutnya adalah bagaimana caranya mengurai limbah itu dibentuk menjadi lembaran kain berukuran 50x50. Nah, kalau kayak begini nih. Kayak gini. Ini kan 10x10. Berarti aku harus menyiapkan kain berukuran 10x10 cm sebanyak berapa lembar? Tuaga Padma. Tuaga Padma. 25 satu sisi. Berarti aku butuh 50 pcs lembar kain berukuran
0: 10x10.
1: Nah, tentunya setelah dipotong 10x10, itu masih ada sisa lagi kan? Aku coba dia jadi 8x8 kayak begini.
0: Jadi pouch yang lebih kecil.
1: Kalau ini dikecilin lagi jadi 5x5 atau 4x4 susah. Tapi aku udah ada ide lagi untuk memproses yang 20%-nya tadi itu. Jadi yang 80%-nya jadi produk ini. Masih ada sisa kan? Jadi misal 1 ton sampah itu dia udah 8 kuintal jadi produk. Tinggal yang 2 kuintal kan? Itu sudah ada di kepala, tinggal eksekusi aja.
0: Baik.
1: Mohon doa.
0: Siap. Nah, sebetulnya produk dari waste ini keunggulannya kan ini ya Bu, bisa dibilang misalnya dari satu tote bag saja, dari satu model ke model yang lain tuh nggak akan sama identik. Bu Dewi ya, jadi nggak pasaran, jadi pasti ada keistimewaannya dari satu barang dengan barang yang lain begitu ya Bu Dewi.
1: Kecuali material dasar fabriknya itu dia cukup banyak bahannya, kita bisa bikin lebih dari satu.
0: Nah Bu Dewi, customernya Zama tahu nggak ini dari waste atau mengira ini adalah produk yang sengaja dibuat dari bahan yang baru?
1: Kita campaign dong, kita kampanye dong bahwa kita adalah pelaku UMKM yang cinta lingkungan, bahwa kita ingin save our world, kita ingin menjaga dunia dari sampah, dan itu kita sampaikan dalam konten-konten yang kita buat di platform digital yang kita punya. Jadi ternyata keberpihakan customer sekarang itu adalah tidak hanya kepada produk yang terlihat bagus,
0: yeah,
1: tapi bagus dia juga sayang dengan bumi.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ada nilai lebihnya yang ditawarkan, yeah, dalam produk tersebut.
1: Betul,
0: ya Bu Dewi.
1: Jadi kami justru campaign ya, mm-hmm, ke customer kita bikin apa namanya konten-konten edukasi, mm-hmm, cerita-cerita behind the scene kita bikin produk ini dan mereka senang banget.
0: Oke, okay. Nah dimulai tadi kan tahun 2024 ya Bu Dewi, sekarang kan kurang lebih sudah 2 tahun berjalan begitu, mengenalkannya kepada customer Zama. Ini ada side product dari Zama, ini dari waste loh, tapi ini juga gak kalah cantik misalnya, yeah, untuk dipakai atau digunakan. Itu caranya gimana Bu Dewi?
1: Ada yang lucu di Zama itu Mas Arga. Kadang kita awal bikin produk olahan perca itu tujuannya buat gift. Jadi kita bikin barang siapa yang belanja di Zama tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan ini, pembelanjaan minimal 500 ribu dapat free pouch ya, okay, gitu kan. Lalu kita bikin konten-konten, ini salah satu tim kreatif konten aku. Jadi dia ditugasi untuk membuat video produk ya, termasuk innernya. Jadi kita bicara sama innernya juga, jahitannya, okay, kualitasnya. Kita pakai kualitas YKK ya, zipper terbaik,
0: oh, wow,
1: ya.
0: Yeah.
1: Kita nggak mau kalau nggak YKK, Japan. Lalu innernya kita pakai yang waterproof. Jadi bahan innernya aja, ini adalah bahan inner yang biasa digunakan di backpack, tas-tas ekspor.
0: Oh ya, yeah, yang ini ya Bu, rainproof, waterproof,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul. Jadi di dalam tuh ada kabinet-kabinetnya,
0: oh, wow,
1: dan seterusnya. Awalnya kita cuman mau bikin gift aja, tapi tahu pada saat kita upload di story-story kami, kak kalau aku beli berapa harganya? Sering kali kami seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita hanya ingin mengapresiasi customer kami dengan pembelian tertentu, program penawaran tertentu dengan hadiah. Ternyata ya itulah customer kami uniknya di situ. Kami punya produk apa aja. Awalnya kita display hanya untuk gift. Mereka tanya, aku mau beli harganya berapa, aku gak mau belanja, aku mau beli.
0: Ya. Daya tariknya juga ternyata ada ya Bu ya, Dewi
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi gini Mas Arga, walaupun ini set product, ini adalah waste, tapi dengan kualitas yang bagus.
0: Betul.
1: Ini kita pakai webbing yang cotton.
0: Oh, wow.
1: Begitu aku pakai bahan cotton, material utama produkku, webbing pun aku pilih yang 100 cotton. Karena webbing macam-macam, ada yang poly cotton, ada yang polyester, dan tentu harganya paling mahal yang cotton dong.
0: Iya.
1: It's okay, no problem.
0: Iya, yang penting produk kita berkualitas ya.
1: Iya, zippernya pun aku pakai zipper YKK yang berkualitas bagus. Jadi dia mau dibuka 1000 kali pun gak akan pernah ada
0: rusaknya ya Bu Dewi ya.
1: Iya, ya, termasuk innernya kita berani
0: yang tahan air ya, tadi.
1: Jadi misalnya kompetitor kita jualan pouch ini hanya di 30.000, kita 2 kali lipatnya lebih.
0: Tapi
1: melihat material,
0: ya,
1: ya itu tidak mahal. Memang worth it, harganya pantas.
0: Iya.
1: Sekian.
0: Oke. Okay. Nah, yang 20% tadi waste-nya yang belum terkelola ini rencananya kira-kira akan
1: jadi apa?
0: Dikelola jadi apa nih Bu Dewi?
1: Ya. Aku belajar di Instagram itu follow namanya Mas Adri Basuki. Jadi beliau adalah salah satu pegiat juga dari pegiat dari produk yang ramah lingkungan dengan mengelola sampah. Beliau itu malah yang kecil-kecil itu Mas Arga ya, yang kecil-kecil, udah potong-potong kecil itu malah dihancurkan dihancurkan 100% kayak pulp, kayak bubur kertas itu. Lalu dia tuang di sebuah background kain tipis dan di atasnya diberi tile, itu dibikin kain marmer sama dia.
0: Oh.
1: Nanti okay, kalau misalnya mau boleh deh follow tuh Mas Adri Basuki.
0: Adri Basuki, baik.
1: Itu okay, benar-benar dihancurkan kain itu, lalu dibikin kain baru.
0: Jadi kain yang baru.
1: Iya.
0: Oh, wow.
1: Jadi bentuknya kayak marmer.
0: Wow, jadi lebih eksentrik gitu ya motifnya
1: pada,
0: ya.
1: Karena pada saat dihancurkan itu kan dia
0: betul,
1: mix ya, ada warna merah, ada warna yellow, ada warna macam-macam, itu keren banget. Marble, okay, marble, pokoknya marble banget.
0: Dan Bu Dewi lagi mempelajari hal itu lebih dalam.
1: Mempelajari itu.
0: Baik, kita tunggu nanti inovasinya.
1: Ya,
0: Bu Dewi tahun 2025 kemarin ya ke Jepang ya.
1: Ya. Ya.
0: Oleh-olehnya apa ini Bu Dewi dari Jepang kemarin, Bu? Selama 10 hari ya?
1: Oleh-olehnya. Ya, oleh-olehnya dari sana ya, satu, kita kenal negara maju ya. Jadi Mas Arga, kalau orang Indonesia datang ke Jepang tuh terkaget-kaget dengan wow, majunya, teknologinya. Kamar mandi di station aja itu bagusnya kayak kita hotel bintang 5. Sebaliknya, orang negara maju datang ke kita mungkin juga terkaget-kaget, wow kok begini ya begitu. Jadi satu kita bisa melihat bagaimana keadaan negara maju dengan budayanya. Luar biasa. Budaya yang sampai saat ini aku ingat dari Jepang itu adalah, walaupun kita tengah malam di jalanan itu sepi, lampu merah itu semuanya berhenti. Walaupun di jalanan itu cuma satu mobil itu. Jadi ketepatan mereka untuk taat aturan itu luar biasa yang pertama ya. Yang kedua, karena di event itu pesertanya adalah 165 negara sedunia. Jadi kita bisa intip-intip pavilion-pavilion negara lain, punya apa mereka. Ternyata aku speechless ya, ternyata Indonesia secantik itu di dunia. Saat aku di Indonesia, aku ngerasa Indonesia ya segini-gini aja orang Indo. Begitu kita ke Jepang itu, karena di pavilion kita di depan itu kita punya kayak panggung pentas seni gitu, yang setiap hari itu Bappenas itu bekerja sama dengan kementerian apa saya nggak tahu ya, pariwisata mungkin, itu tampil hari ini Saman, besok kita tari Gandrung menyanyi, besok lagi kita cari tari apalah dari Bali ya misalnya, besok lagi tari dari Betawi. Jadi orang-orang luar negeri itu sangat amazed dengan pavilion Indonesia, karena pavilion kita termasuk pavilion yang didatangi ramai oleh pengunjung. Hari ini gamelan, besok angklung gitu. Masya Allah. Aku baru nyadar Indonesia secantik itu
0: dan kaya akan tradisi dan budaya
1: itu, dan itu ternyata menjadi magnet yang menarik orang-orang luar untuk mendekat ke pavilion Indonesia.
0: Bu Dewi pasti bawa produk juga ya ke Jepang pada saat itu ya. Respon dari publik pada saat itu gimana melihat produknya Bu Dewi?
1: Jepang itu kan juga ada embroidery ya, ada apa bordir juga. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan di tema gambar-gambarnya. Nah, kebetulan Mas Arga waktu aku ke Jepang itu, selain kami sebagai partisipan display produk di World Expo Osaka itu, kami para UMKM terpilih ini diundang ke ITPC Osaka. ITPC itu adalah International Trade Promotion Center. Jadi dia kantornya Kementerian Perdagangan RI yang ada di sana. Salah satu pegawai di ITPC itu namanya Miss Masako Kawahari. Beliau bilang, "Bu Dew, aku ngeliat produk ibu nih, inget ke ibuku," gitu dia bilang.
0: Kawaii ya Bu Dewi ya.
1: Kenapa?
0: Kawaii ya bagi publik Jepang ya, produk-produknya Bu Dewi ya.
1: Ini jadi inget sama ibu aku katanya. Jadi ngeliatin kan, dan alhamdulillah kemarin kita di sana juga mendapat apresiasi bagus. Lalu kalau di Jepang itu informasi dari teman-teman ATPC, kalau perdagangan internasional itu memang mereka sangat jeli mempelajari produk kita. Seandainya ada MOU pun paling cepat 6 bulan dari kita event bertemu dengan mitra di situ, kemudian bungkus gitu ya. Kemarin satu tim kami yang sudah pecah telur itu ada satu beli komang dari Bali. Perhiasan beliau. Perhiasan yang diproses dari limbah kaca.
0: Mudah-mudahan segera Bu Dewi menyusul ini.
1: Amin.
0: Produknya bisa sampai ke Jepang. Bu Dewi, ini perjalanan kan dari 2017 sekarang hampir sudah 15 tahun berjalan 8 tahun berjalan, 10 tahun.
1: Mau 9,
0: 10 tahun, 1 dekade. Apa nih target-target ke depan bagi Zama sendiri dan juga kepada perempuan-perempuan yang dibina melalui Zama Homeware ini, Bu Dewi?
1: Aku gak nyangka Mas Arga, belakangan itu banyak teman yang udah ikutan kompetisi ini, udah ikutan kompetisi ini. Tadinya aku tuh nggak ada ketertarikan ikut kompetisi seperti itu. Jadi pokoknya wis aku berkarya, bikin produk di pasar, diterima dengan baik, bisa buka lapangan kerja dan seterusnya. Bagi aku itu udah cukup. Tapi ternyata di perjalanannya banyak teman-teman yang kemudian banyak kompetisi yang kemudian memberikan value kepada bisnis kita secara tidak langsung. Jadi aku coba ikut. Alhamdulillah ya, ada temen tuh yang Minang, "Nih Jakarta kompetisi Bank Indonesia, ikut aja," ikut. Ternyata lolos ya, berapa kali tahapan lolos di Jakarta. Akhirnya kita dapat ruang untuk dapat display free di JCC Senayan untuk exhibition selama sepekan. Dan ternyata itu menjadi brand awareness kami, karena selama ini kan Zama itu dikenalnya online ya. Ternyata Zama goes to Jakarta gitu kan. Dapatlah seperti itu. Jadi ruang-ruang untuk ikut kompetisi kami coba ikuti, karena salah satu output yang ingin aku raih adalah, satu, menambah brand awareness, yang kedua menambah value produk juga, yang ketiga tentunya kita akan ingin berkontribusi kepada pemerintah dan lembaga lainnya, yeah. siapa tahu aku ini dianggap inspiring bagi yang lain.
0: Betul.
1: Sometimes aku diajak untuk menjadi mentor atau sharing pengalaman, aku welcome banget.
0: Siap. Tidak hanya penetrasi pasar yang lebih luas ya, Bu Dewi, yeah. tapi dikenalkan kepada stakeholder. Ternyata ini loh, kita punya produk yeah. yang berkembang, tidak mm-hmm. hanya secara produk, tapi kita punya produk ini punya kepedulian terhadap lingkungan, ya. Pemberdayaan terhadap perempuan juga, mm-hmm. begitu ya Bu Dewi. Jadi banyak nilai-nilai positif yang bisa terus dikembangkan dan juga diajarkan kepada mungkin produk-produk yeah. yang lain ya Bu Dewi yeah. ya. Bu Dewi, terima kasih banyak. Sama-sama. Senang sekali bisa berbincang sore hari ini bersama Bu Dewi dalam Green Radio. Next time kita bincang-bincang lagi ya Bu Dewi. Yeah. Tadi kan masih ada 20% yang belum yeah. dikelola menjadi sebuah produk. Nanti kalau sudah ada update-nya kita sambung ya Bu Dewi. Yeah. Sukses terus untuk Zama Homeware Bu Dewi.
1: Oh ya, satu Mas Arda.
0: Ingin, monggo.
1: Kemarin aku sempat ke Kak Mira tuh cerita, Kak Mira ini memang SDGs 12 yang diangkat, ya Ibu, responsible consumption sama production gitu. Mm-hmm. Terus aku bilang, sebetulnya kemarin saat aku coba ikut kurasi Bappenas itu, finally ada 4 SDGs yang sudah aku terapin, oh, gitu kan. Yeah. Apa aja gitu mm-hmm. kan. Aku cerita, yang pasti SDGs 1 dong, no poverty, kita mm-hmm. sudah mengentaskan yeah. kemiskinan. Kalau misal suatu saat ya di RRI ada materi tentang materi pengentasan kemiskinan, aku bisa yeah. Support. Yang kedua, kita juga nerapkan SDGs yang kelima, Women Equality. Mm. Women Equality itu kan yang diisukan oleh PBB, minimal 30% atau 50% mm. ya, perusahaan yang menerapkan tenaga kerja mm-hmm. perempuan, mm-hmm. itu udah masuk gender equality.
0: Oh wow.
1: Yeah. Aku 97%.
0: Oh,
1: okay. Hampir 100% mm. are women gitu kan. Yeah. SDGs yang kedua,
0: yeah.
1: SDGs yang ketiga, yang SDGs ini 12 ya, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketujuh itu adalah partnership for the business goals. Hmm. Jadi aku menjalankan usahaku itu dengan berpartner, bekerja sama, bermitra dengan kelompok-kelompok perempuan. Dan 4 ini aku sudah terapkan dalam usaha aku.
0: Baik, jadi banyak angle yang bisa kita soroti dari Zama Homeware ini ya, ya. Bu Dewi, kita sambung lagi perbincangannya dengan topik-topik yang berbeda.
1: Siap.
0: Bersama Zama Homeware dan juga Ibu Dewi ini pendengar. Kalau Anda yang mendengarkan siaran kami penasaran sekali apa saja produknya dari Zama Homeware ini pendengar, bisa ya. Diakses ya Instagramnya di Zama_Homeware. Di marketplace juga ada. Kalau mau datang langsung di Jalan Kartini nomor 20 Klojen Kota Malang. Betul ya, ya Bu Dewi? Bu Dewi, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Sama-sama.
0: Next time kita jumpa lagi Bu Dewi. Salam sehat. Assalamualaikum Bu Dewi.
1: Waalaikumsalam. Makasih Mas Arga.
0: Matur nuwun Ibu.
1: Sama-sama.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama founder dan juga CEO dari Zama, Ibu Sri Dewi Wira Utami, pendengar Beauty with Responsibility dalam Green Radio edisi hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti rangkaian informasi dalam Info Prima.

Janji Presiden, kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

0: 2026. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Celia Cahyani. Semarak Milad ke-24 Lazismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Anik Hasanah melaporkan.
1: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1.000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
2: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1.000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
1: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
4: Ivan Febri Rifari.
1: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo memastikan pembangunan kelas SDN Waung, Kecamatan Kerembung, Kabupaten Sidoarjo akan dimulai pada Agustus 2026. Januar Fahmi melaporkan.
5: Bupati Sidoarjo Subandi memastikan pembangunan 3 ruang kelas SD Negeri Waung, Kecamatan Kerembung yang roboh beberapa waktu lalu akan dimulai pada Agustus 2026. Kepastian itu disampaikan saat meninjau langsung kondisi sekolah bersama jajaran Dinas Pendidikan serta anggota DPRD dan Forkopimda. Subandi mengatakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk kembali membangun 3 ruang kelas yang rusak. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman bagi para siswa.
6: Nah, kalau lihat, ini kayunya kan sudah rapuh semua. Mana hari ini kita minta baja ringan ya, kalau sekolah ini ketebalan 0,8 cukup lah. Ya, 0,8 cukup, gentengi masih bisa dipakai ya. Juga nanti yang penting pengawasan plafon ya, karena tak lihat kadang plafon itu pasangnya tarik kawat dan lain ya, ini harus betul-betul diawasi di perencanaannya. Tadi PPK juga turun di lapangan, biarkan tahu bahwa kontraktor ini kerjanya betul-betul kualitas atau tidak. Jangan kita sebagai PPK hanya memberikan rekomendasi, ternyata di lapangan seperti itu, sudah tidak boleh ada intervensi.
5: Yang menegaskan pembangunan tidak sekedar mengganti bangunan yang roboh, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi memenuhi standar teknis, mulai dari pondasi, lantai, dinding, rangka atap hingga plafon akan dibangun menggunakan material yang berkualitas. Selain membangun 3 ruang kelas, Pemkab Sidoarjo juga akan meninggikan area belakang sekolah yang selama ini kerap tergenang banjir serta mengagendakan pembangunan ruang kelas lainnya secara bertahap pada tahun 2027 nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota Pertalite maupun biosolar. Berikut laporan Khairul Umam.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan antrian panjang di sejumlah SPBU bukan akibat berkurangnya kuota Pertalite maupun biosolar. Hasil rapat bersama Pertamina menyebut penyebab utama adalah meningkatnya jumlah pengguna BBM bersubsidi di wilayah Sampang. Analis kebijakan moda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari menjelaskan, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite dan biosolar. Kondisi tersebut memicu lonjakan antrian kendaraan di SPBU. Selain itu, Surabaya pada akhir Juni membuat masyarakat Madura mengisi BBM saat kembali ke Sampang. Proses pemindahan QR kode juga memperlambat pelayanan pembelian BBM bersubsidi.
8: Ya, antrian panjang. Pertama, fakta yang pertama adalah adanya kenaikan harga BBM BBM non subsidi. Nah, ini menyebabkan peralihan masyarakat yang awalnya menggunakan BBM non subsidi ke BBM bersubsidi, sehingga menambah panjang antrian di loket-loket. Perlu diketahui oleh masyarakat itu bukan karena pengurangan kuota, tetapi karena penambahan jumlah konsumen dari BBM bersubsidi.
7: Ia menegaskan kuota Pertalite dan biosolar tahun 2026 tetap sesuai ketetapan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sampang bersama Pertamina terus mengevaluasi pelayanan agar antrian berkurang serta mengimbau masyarakat mampu menggunakan BBM non subsidi. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.

0: Masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Hari ini ribuan warga Kabupaten Kediri meriahkan penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026. Ane Kusuma melaporkan.
1: Penyelenggaraan Sedekah Bumi Kirab Kebur Umbalan 2026 di kawasan wisata Sumber Umbalan, Desa Jarak, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri pada Sabtu hari ini berlangsung meriah dan dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi tersebut diisi dengan kirab tumpeng hasil panen, doa bersama, serta pembagian ribuan sajian gratis kepada masyarakat. Jumlah pengunjung yang datang diperkirakan menembus lebih dari 10.000 orang. Kepala Desa Jarak, Muhammad Toha, menjelaskan rangkaian sedekah bumi diawali dengan doa bersama dan kirim leluhur di Balai Desa Jarak serta Sendang Sumber Umbalan sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri desa sekaligus permohonan keberkahan bagi masyarakat.
2: Untuk kegiatan Kebur Umbalan tahun ini kita mulai dengan sedekah kirim leluhur. Kita laksanakan di dua tempat dengan harapan semua tokoh-tokoh masyarakat yang membawa desa ini bisa diterimanya di sisi Allah SWT. Harapannya semoga petani ini aman dari hama, hasilnya melimpah sehingga kesejahteraan bagi warga Desa Jarak bisa tercapai dan diridhai Allah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri melalui staf bidang Jakala Disparbud Kabupaten Kediri, Ahmad Hudori, menilai bahwa sedekah bumi kirab kebur umbalan merupakan tradisi budaya yang memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.
3: Di sini saya mewakili Bapak Kadis untuk mengapresiasi kegiatan kebur umbalan yang ada di Desa Jarak. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, uri-uri budoyo itu bisa berlangsung di wisata budaya, mungkin bisa lebih ditingkatkan.
1: Salah satu warga Kabupaten Kediri, Rani, mengaku antusias dapat kembali mengikuti tradisi sedekah bumi kebur umbalan ini.
4: Belum hari, tapi hari ini dapat.
5: Oke, dapat apa aja tadi?
1: Melalui penyelenggaraan sedekah bumi kirab kebur umbalan, pemerintah desa turut berharap potensi wisata kawasan umbalan kembali tumbuh dan juga mampu menarik lebih banyak wisatawan baik dari Kabupaten Kediri maupun dari luar daerah sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
6: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Wisatawan cenderung menyesuaikan alokasi anggaran selama berwisata tanpa harus membatalkan rencana perjalanan. Perubahan yang terjadi lebih mengarah pada pergeseran pola belanja wisatawan dibandingkan penurunan jumlah kunjungan. Wisatawan akan lebih selektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi.
7: Terkait kenaikan BBM secara makro, kenaikan harga barang pokok atau BBM tentu bisa saja memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun karakteristik wisatawan Kota Batu saat ini cukup adaptif. Tren yang kami lihat jika ada penyesuaian biaya ataupun anggaran, mereka akan mengalihkan pengeluaran ke destinasi atau akomodasi yang di Kota Batu cukup bervariasi.
6: Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan beragam pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau, tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan, keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi para wisatawan. Karena itu, pihaknya optimistis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian kondisi ekonomi di tingkat nasional. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Madiun Kota menangani 31 kasus kriminal terjadi selama Januari hingga Juni 2026. Aris Deka melaporkan.
5: Polres Madiun Kota menangani 31 perkara kriminal selama Januari hingga Juni 2026. Kasus penipuan dan penggelapan menjadi tindak pidana yang paling banyak ditangani, disusul pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan, dari 31 perkara yang diungkap, sebanyak 10 kasus merupakan penipuan dan penggelapan. Selain itu, polisi menangani 5 kasus curanmor dan 3 kasus penipuan daring. Menurut Kapolres, angka kriminalitas pada semester pertama tahun 2026 ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
8: Ini yang saya sampaikan kepada seluruh publik bahwa si Kota Madiun ya aman, tidak ada perbuatan. Terlihat dari data yang kami sampaikan tadi, adanya penurunan baik perbandingan tahun ke tahun, bulan ke bulan, triwulan. Alhamdulillah, 5 perkara curanmor yang ada di Kota Madiun, 5-5 sudah kita ungkap dan 5-5 kita juga sudah kembalikan ke barang masyarakat.
5: Meski tren menurun, penipuan, penggelapan, dan curanmor masih menjadi tindak pidana yang paling menonjol. Kapolres mengatakan seluruh kasus curanmor yang ditangani pada semester pertama tahun ini telah berhasil diungkap. Ia menyebutkan wilayah Manguharjo, Kartoharjo, dan Taman masih menjadi daerah yang relatif rawan terhadap tindak kriminal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini. Berikut laporan Farida Kusnia.
9: Masyarakat perlu waspada terhadap manipulasi konten digital yang marak terjadi saat ini, sehingga perlu untuk mengasah kemampuan dalam mengidentifikasi dan menangkal manipulasi konten digital. Usai mengisi seminar nasional IT di Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya siang tadi, Direktur Pusat Riset dan Inovasi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Dr. Joan Santoso menyarankan masyarakat selalu memverifikasi informasi yang diterima.
10: Jadi cara paling sederhana itu sebenarnya setiap ada informasi ya kita verifikasi. Belum tentu informasi yang kita terima itu benar. Apalagi yang sifatnya kalau kita konten generated ya. Artinya beberapa kayak semacam video ataupun suara yang bisa di generate by AI. Karena hari ini mungkin beda dengan tahun lalu atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Sekarang itu sudah seperti benar-benar tidak sulit untuk dibedakan antara yang asli dan yang mungkin generated by AI. Karena ya tipis sekali bedanya.
9: Sementara itu, trainer AI Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Sidoarjo Laurentius Rakayuda mengatakan, ada beberapa cara mengidentifikasi dan memverifikasi informasi yang diterima masyarakat.
11: Ya, untuk cek faktanya sendiri itu sebenarnya untuk bagian dasar itu bisa pakai Google Reverse Image. Jadi konten di media sosial itu bisa di screenshot terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke Google Reverse Image itu lagi. Jadi nanti akan muncul konten-konten serupa. Nah, ketika kok di konten serupa ini sebenarnya nggak ada, atau di artikel media arus utama ini nggak ditemukan, baru kita bisa masuk ke tools AI yang digunakan untuk membedah deep fake tagin. Bisa pakai Hive AI, seperti itu.
12: Jadi nanti punya ya,
11: itu bisa di akses oleh siapa aja. Tapi untuk Mavindo sendiri sih biasanya pakai Google Reverse Image dan juga ada website cek fakta milik Mavindo turnbackgroups.id.
9: Seminar Nasional IT di UHW Perbana Surabaya mengajak masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi tetapi juga memahami resiko di baliknya. Kegiatan ini juga membahas keamanan digital serta cara menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan kritis di era kecerdasan buatan yang berkembang pesat. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dengan melakukan penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
13: Fakultas Farmasi Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar pengabdian masyarakat atau PENGMAS berupa penyuluhan dan pelayanan pemeriksaan gula darah gratis di kantor Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terhadap bahaya diabetes mellitus. Melalui Ketua Pelaksana PENGMAS sekaligus dosen Farmasi UHT Surabaya, Apoteker Dr. Andes Lestiono, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terkait konsumsi berlebih khususnya pada minuman energi. Dirinya menjelaskan konsumsi minuman energi secara berlebihan dapat berpotensi meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal seperti peningkatan beban filtrasi, stres oksidatif, dan inflamasi. Gangguan fungsi ginjal kerap kali ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya penurunan volume urin, nyeri pinggang, mual, dan muntah, sesak nafas, hingga potensi stroke.
12: Intinya bahwa konsumsi ini jangan boleh berlebihan, melakukan minum seperlunya saja. Terus terang memang info-info ini yang didapat mereka dari iklan, iklan dari TV, di mana iklan-iklan di TV itu tidak semuanya betul, harus kita demikian bijak.
13: Sementara Koordinator Kader Surabaya Hebat atau KSHR W3 Kelurahan Gununganyar Tambak, Surabaya, Mahayu, menjelaskan pihaknya sudah melakukan upaya mitigasi bahaya diabetes dengan melakukan pemeriksaan gula darah di posyandu keluarga atau POSKA.
14: Penyakit diabetes itu sangat ini ya, banyak sekali ditemui waktu di POSKA maupun kegiatan yang lainnya. Jadi di POSKA itu posyandu keluarga, dari kita hamil sampai lansia, di situ ada banyak sekali, apalagi lansia, ditemukan yang diabetes, hipertensi, itu kolesterol. Cuma dari pemerintah untuk peralatan seperti itu cuma ada diabetes aja. Okay. Jadi tesnya diabetes. Cuma sekarang itu mungkin karena sedikitnya dari puskesmas atau ini cuma ada sedikit. Jadi akhirnya kita dibuat kalau yang benar-benar tidak diabetes maka akan dites 6 bulan sekali.
13: Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat dan peserta sosialisasi untuk tidak berlebih dalam mengkonsumsi minuman energi. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan rajin olahraga. Faiz Putra melaporkan.
15: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Tim sepak takraw putra dan putri Jawa Timur berhasil memastikan langkah ke babak semifinal Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah 2. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Tim sepak takraw putra Jawa Timur harus mengakui keunggulan Jawa Tengah dengan skor 0-2, 6-15, dan 11-15 dalam laga lanjutan Liga Sepak Takraw Indonesia LSI Wilayah Kedua. Meski demikian, tim lolos ke semifinal setelah mengalahkan Nusa Tenggara Barat dengan skor 2-1, 13-15, 15-6, 9-15 pada pertandingan yang digelar di Gor Pancasila. Pada babak semifinal yang digelar hari ini, tim sepak takraw putra Jawa Timur akan melawan Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah menghadapi Banten. Sementara di sektor putri, Jawa Timur berhasil menembus babak semifinal meskipun kalah dari DKI Jakarta 0-2, 13-15, 11-15, dan di babak semifinal tim sepak takraw putri Jawa Timur akan melawan Jawa Tengah dan DKI Jakarta melawan Bali. Ketua PSTI Jawa Timur Aris Agung Paiwai menegaskan kompetisi nasional ini bagian dari proses pembinaan nasional sekaligus kebutuhan seleksi tim nasional. Ya, optimis tim Jawa Timur akan mampu mencetak prestasi terbaik termasuk lolos seleksi untuk tim nasional.
17: Jawa Timur harus menghasilkan
16: Jawa Timur akan memaksimalkan para pemain muda yang mengikuti ajang tersebut untuk dipersiapkan pada Prapon 2027. Jatim yang memiliki pemain senior seperti Saiful Rijal yang berhasil meraih emas di Asian Games 2018 dan Perak PON Aceh Sumatera Utara 2024. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, tim Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
18: Timnas Prancis dinilai semakin layak menjadi kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026. Dominasi Les Blues terlihat saat mengalahkan Swedia dengan skor meyakinkan 3-0. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Sabtu siang menilai Prancis tampil sangat dominan sepanjang pertandingan. Menurutnya kualitas individu dan organisasi permainan menjadi pembeda. Mama panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad juga mengatakan lini depan Prancis sangat berbahaya berkat ketajaman dari Kylian Mbappe. Dukungan Michael Olise juga dinilai sangat berpengaruh.
19: Belum lagi di belakang ada tembok kokoh yang bernama Saliba. Dia pengatur organisasi pertahanan di belakang. Dia tahu kapan melapis, kapan dia naik. Dan tentu Mbappe sekarang merupakan salah satu pencetak gol terbanyak, yaitu 6 gol berdampingan dengan Messi.
18: Mohamed Zain Al Haddad juga berharap partai puncak atau babak final bisa mempertemukan wakil dari benua Eropa melawan Amerika Latin. Menurutnya babak final seperti itu akan menjadi suguhan terbaik bagi pecinta sepak bola dunia. Oni Arianto melaporkan.
15: Demikian Info Olahraga.
0: Sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Jember. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
20: Saat ini saya sedang berada di stasiun Garahan. Nah, yang unik dari stasiun ini ada sebuah warung, yaitu warung pecel yang sangat terkenal sekali, Warung Pecel Garahan. Warung ini sudah berdiri sejak tahun 1973. Namun perbedaannya kalau dulu pecelnya itu dijajakan sambil dipinggul di kepala, tapi sekarang sudah ada warung yang bisa langsung menuju ke sana ketika Anda baru turun dari stasiun Garahan. Yuk kita langsung warung. Di sudut desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, tepat di depan stasiun Garahan, berdiri sebuah warung kecil berukuran 2x2,5 meter. Dindingnya kayu, atapnya asbes dengan bangku panjang dari papan sederhana. Di sanalah Bu Ida atau Tini setia berjualan nasi pecel pincuk Garahan. Warung kecil ini menjadi satu-satunya yang masih bertahan di area stasiun. Meski sejak tahun 2014, tak ada lagi kereta api yang berhenti di stasiun Garahan. Dulu, pemandangan di tempat ini sangat berbeda. Setiap kali kereta berhenti, puluhan pedagang nasi pecel pincuk berlarian menyambut penumpang. Nasi dibungkus daun pisang hijau berbentuk limas dengan aroma sambal pecel yang khas. Harganya seporsi hanya Rp5.000. Kini, suasana itu tinggal kenangan. Satu persatu pedagang memilih pindah ke tepi jalan nasional. Namun Bu Ida memilih bertahan, menjaga cita rasa sekaligus memori stasiun Garahan.
21: Dulu itu pakai tempe, nasinya dijejer, terus bumbu, kerupuk, terus sayur di sebelahnya gitu, tempe.
20: Kalau dulu harganya per porsi berapa itu?
21: Saya yang jualan itu masih harga Rp50.
20: Kalau sekarang harganya berapa?
21: Sekarang kalau sama tahu tempe sudah 7.000, kalau sama telur 12, pakai jagung 13, kalau sama tempe 13.000.
20: Meski tak ada lagi kereta yang berhenti, pembeli tetap datang. Tak hanya warga sekitar, tapi juga dari luar Jember. Salah satunya Lairi, yang datang bukan sekedar untuk makan, tapi untuk bernostalgia. Ini apakah baru pertama kali beli pecel di Garahan atau sebelumnya sudah langganan di sini?
22: Oh, udah dari dulu, Mbak.
20: Ceritanya gimana tuh suka beli di sini?
22: Kalau dulu sama ibu kan masih naik kereta ya, Mbak, dari Tanggul ke sini. Nah, itu dulu masih itu lewat jendela belinya, sekarang udah beli.
20: Langsung ke warung ya?
22: Iya.
20: Untuk rasanya sendiri apakah cocok atau suka banget?
22: Cocok banget, suka.
20: Di tengah deru kereta yang kini hanya melintas, Warung Pecel Garahan menjadi saksi perjalanan waktu. Tentang ketekunan, tentang rasa yang bertahan, tentang kenangan yang terus hidup di pinggir rel stasiun Garahan. Dari Jember, Jawa Timur, reporter Gea Debora melaporkan.
0: Pendengar, demikian Info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cayani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
15: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, telah kita ikuti dinamika dalam Info Prima pukul 16 waktu Indonesia Barat berjaring dengan Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Tadi pendengar sudah Anda ikuti beragam informasi teraktual dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur yang kami hadirkan dalam Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang sore ini bersama saya Arga Saputra hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Malam Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih bersama saya pendengar Arga Saputra dalam Malang sore ini, program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya mau sapa dulu di antara pendengar yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Saya yakin di antara pendengar banyak sekali yang memadati titik-titik perbelanjaan, tempat wisata, tempat kuliner di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Karena saya lihat dari aplikasi Waze.com pendengar, lewat peta digital dari aplikasi Waze ini banyak sekali titik-titik kepadatan arus lalu lintas yang terjadi baik di Kota Batu, kemudian di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang. Jadi untuk Anda yang mengarah ke Kota Batu, salah satu yang patut diwaspadai itu di kawasan Jalan Raya Punten, Kota Batu, pendengar. Ini antrian kendaraannya panjang sekali. Dari Punten kemudian sampai ke kawasan Bukit Berbunga, Kota Batu. Dari kawasan Bukit Berbunga, Kota Batu, ketika Anda hendak mengarah ke kawasan Jalan Raya Dieng, Kota Batu, itu juga padat. Selain itu, pendengar, ada di kawasan Jalan Semeru, Kota Batu, juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Trunojoyo juga demikian. Nah, antrian kendaraan yang panjang itu juga terdapat di kawasan IR Soekarno, Kota Batu ya. Jadi dari IR Soekarno, Kota Batu yang mengarah ke kawasan Muhammad Hatta, Anda juga patut hati-hati karena ketika Anda berada di kawasan Muhammad Hatta, Kota Batu, juga ada didapati kepadatan arus lalu lintas di situ, nah pendengar. Nah, dari Karangploso, pendengar, dari Panglima Sudirman Karangploso sampai Kertanegara Karangploso, dari Kertanegara ke kawasan Ngijo, dari Ngijo ke Kagrengan, dari Kagrengan ke Tanjung Sari Raya Karangploso, dari Tanjung Sari Raya Karangploso ke Jalan Raya Perusahaan Singosari, pendengar, ini antrean kendaraannya panjang sekali ya. Ini mungkin akses para wisatawan yang lewat Karangploso sampai Singosari berada di wilayah tersebut. Jadi untuk Anda yang melintas sekali lagi dari arah Panglima Sudirman Karangploso sampai Jalan Raya Perusahaan Singosari, pendengar, hingga Karanglo ya, mungkin exit tol itu, di antara pendengar yang hendak melintas ke kawasan tersebut juga mohon berhati-hati. Kemudian pendengar, titik kewaspadaan yang patut Anda juga perhatikan ya, untuk arus lalu lintas masih di kawasan Karangploso, juga ada di kawasan Dawuhan, kemudian Desa Kepuharjo. Kalau kita bergeser ke Kota Malang yang lagi padat sekali lalu lintasnya itu di kawasan jantung kota seperti Ahmad Yani Utara hingga Jalan Ahmad Yani, pendengar, kemudian dari Ahmad Yani mengarah ke kawasan Borobudur, dari Ayani yang mengarah ke kawasan Jalan Letjen S. Parman, ini Anda juga patut berhati-hati. Masih di wilayah Kota Malang, ini antrean kendaraan juga panjang ada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta ya. Kemudian selain itu di kawasan Tlogomas sampai dengan kawasan Universitas Brawijaya MT Haryono juga Anda patut berhati-hati karena dapati ada kepadatan lalu lintas di situ. Yang lewat dalam dari arah Seksofon juga hati-hati mendengar, tidak luput dari kepadatan arus lalu lintas ya. Kembali ke pusat Kota Malang di Raden Panji Suroso, pendengar, ini antrean kendaraannya juga panjang sekali ya. Kemudian dari Laksda Adi Sucipto juga Anda patut berhati-hati, juga kita dapati ada kepadatan arus lalu lintas di situ. Disusul dari arah Jalan Raya Wendit, pendengar, itu juga kondisinya sama. Kemudian di Kabupaten Malang itu kawasan arah Wendit tadi ya. Kemudian kalau Kota Malang di Sunandar Priyosudarmo ini juga padat, kemudian Jalan Ciliwung, setelah itu jalanan Sunandar Priyosudarmo ke Ciliwung juga padat, tadi sudah saya infokan untuk Anda, Letjen Sutoyo, Panglima Sudirman, kemudian Urip Sumoharjo, kemudian masih di wilayah Kota Malang, Ranugrati, kawasan Sawojajar juga padat hingga Danau Toba, kemudian hendak yang mengarah, untuk Anda yang hendak mengarah ke Ki Ageng Keribik juga hati-hati pendengar, ada kepadatan arus lalu lintas di situ. Kawasan Muharto, Kota Lama juga demikian. Ki Ageng Keribik tadi juga sudah saya info ya, kalau lagi padat. Kemudian Jalan Raya Madiopuro, kawasan Sawojajar, harap berhati-hati pendengar. Kemudian Jalan Jenderal Basuki Rahmat, kemudian Gatot Subroto. Nah, yang juga panjang ini antrean kendaraannya di kawasan Kolonel Slamet Supriyadi pendengar. Jadi sekali lagi untuk Anda yang hendak mengarah ke kawasan Jalan Kolonel Supriyadi, hati-hati ya, ada kepadatan arus lalu lintas di situ. Demikian pula
pula untuk Jalan Raya Gadang antrian kendaraannya juga cukup panjang, disambung ke kawasan Karel Satsui Tubun hingga kawasan Kebon Agung ya, yang mengarah ke kawasan Kepanjen. Kemudian pendengar, juga antrian kendaraan yang panjang sekali ini ada di kawasan Majen Sungkono Kota Malang ya. Jadi hati-hati untuk pendengar yang mengarah ke kawasan Majen Sungkono Kota Malang. Bergeser ke Kabupaten Malang, Jalan Raya Bululawang juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Kendal Paya juga demikian. Kawasan Jalan Raya Pakisaji juga hati-hati untuk pendengar yang mengarah ke kawasan tersebut. Hingga untuk Anda yang mengarah ke kawasan Blitar via Jalan Raya Karangkates Kepanjen juga harap berhati-hati karena ada kepadatan di wilayah tersebut. Jadi pendengar, ketika Anda mendapati kepadatan arus lalu lintas, saya berharap Anda tetap tertib dalam berkendara, patuh dalam aturan dan juga rambu-rambu lalu lintas, begitu pendengar, karena itu adalah upaya dalam rangka kita menjaga keselamatan dalam berkendara. Kenapa saya nggak bosan-bosan selalu ingatkan pendengar terkait dengan hal tersebut? Karena di wilayah Kota Malang ya khususnya, ini banyak sekali sering terjadi laka lantas pendengar. Dini hari tadi, pukul 3 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat, dilaporkan oleh pengguna X di akun @malangrayainfo, lagi dan lagi sebuah mobil terpantau naik ke pembatas taman di Jalan Ijen Kota Malang hari Sabtu 4 Juli 2026 sekitar 3:30 pagi. Nah itu dia tadi pendengar, mudah-mudahan jadi reminder, mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita semua agar senantiasa tertib dalam berkendara, kemudian memperhatikan hak-hak pengguna jalan yang lain, dan senantiasa patuh akan rambu dan juga aturan dalam berkendara. Semoga Anda selamat sampai dengan tujuan. Amin, amin ya robbal alamin. Kami temani di Pro 1 RRI Malang dengan segenap lagu-lagu dan juga informasi menarik. Jadi pastikan ketika Anda berkendara juga selalu memantau kami ya di FM 94,6 Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: σίγουρο ότι είναι τέλος.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja saya putarkan satu lagu bagus milik Dari Mahalini dengan Sial. Pendengar, harapan saya Dewi Fortuna atau keberuntungan ini masih menyelimuti Anda dan juga tim-tim kebanggaan Anda atau kecintaan Anda dalam Piala Dunia 2026 ya. Karena hari ke hari semakin seru kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Kita sudah masuk babak ke-32 besar, pendengar. Sesaat lagi kita akan masuk ke babak 16 besar ya. Dan 3 pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 tuntas hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Hasilnya diantaranya adalah Mesir, Argentina, dan juga Kolombia melaju ke babak 16 besar, pendengar. Laga pertama mempertemukan Australia versus Mesir di Dallas Stadium Arlington pada Sabtu dini hari tadi. Laga kick-off dimulai pada pukul 1 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Dan Mesir ke-16 besar Piala Dunia 2026, pendengar, usai menang 4-2 atas Australia lewat adu penalti. Laga ditentukan di adu penalti usai imbang 1-1, pendengar. Mesir membuka gol di menit ke-13, umpan silang dari Karim Hates dan juga sisi kanan yang menemui 6 Ashour, ini yang tidak terkawal. Kemudian sundulan Ashour ke kanan gawang, ini terjangkau, maksud kami tidak terjangkau oleh kiper Patrick Beach, pendengar. Australia kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-55, tendangan bebas dari Aidan O'Neill dari sisi kiri justru ditanduk masuk oleh Mohamed Haney ke gawang sendiri. Ya, skor 1-1 bertahan hingga menit ke-90 dan laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Namun tidak juga berbuah gol, pendengar, hingga laga ditentukan di adu penalti. Kemudian Mesir ke-16 besar mulai menang 4-2 ya lewat laga adu penalti tersebut. Nah, sementara itu pendengar, Argentina juga melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Tanjung Verde 3-2 melalui duel selama 120 menit. Sang juara bertahan dibuat kerepotan oleh sang debutan dan butuh waktu tambahan untuk mengunci kemenangan. Pada laga yang berlangsung di Miami Stadium Sabtu pagi tadi, pendengar, Argentina baru bisa memecahkan kebuntuan di menit ke-29 menerima umpan terobosan dari Lisandro Martinez. Messi lolos dari jebakan offside dan melepaskan tembakan dari sudut sempit yang menjebol sudut kanan atas gawang Tanjung Verde tanpa mampu dijangkau oleh Fozinha. Usai turun minum ya, Tanjung Verde menyamakan skor di menit ke-59. Bermula dari umpan Ryan Mendes dari sisi kanan, pendengar, Deroy Duarte melepaskan tembakan yang melewati celah kaki Lisandro Martinez dan bersarang di sudut kiri gawang Argentina tanpa mampu dihalau oleh kiper Emiliano Martinez. Pada waktu tambahan, Lisandro Martinez mencetak gol kedua dan Argentina di menit ke-92 ini menjadi kado begitu ya, karena bisa membukukan gol di babak kedua di menit ke-92, pendengar. Bermula dari sepak pojok yang disundul McAllister dari back Manchester United itu, menerima bola lalu melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang yang tidak biasa dan juga tidak bisa dihalau oleh Fozinha. Namun, Tanjung Verde sukses menyamakan skor di menit ke-103. Sidney Lopez Cabral melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti ke sudut kanan gawang Argentina usai menerima umpan Yannick Semedo. Emi Martinez, pendengar, melompat namun tetap tak terjangkau olehnya dan Argentina lalu mencetakkan gol ketiga di menit ke-111. Sepak pojok Messi ditanduk oleh Cristian Romero lalu mengenai lengan Dani Borges dengan melaju mulus ke sudut kanan gawang Fozinha dan skor ditutup 3-2 untuk menutup laga ini. Sang juara bertahan, pendengar, selanjutnya akan menghadapi Mesir pada babak 16 besar mendatang ya. Sementara itu, laga lainnya, Kolombia juga melaju melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia. Gol John Arias memenangkan Los Cafeteros 1-0 atas Ghana. Pertandingan digelar di Kansas City Stadium, pendengar. Dan Kolombia sebetulnya memimpin lewat John Arias pada menit ke-14 ya, di awal pertandingan. Luis Diaz sempat mencetak gol lain pada awal babak kedua namun dianulir karena offside. Ghana kemudian kesulitan memberikan respon yang sama hingga pertandingan usai mereka tidak mampu mengejar ketertinggalan, pendengar. Kolombia pun lanjut ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan mereka selanjutnya akan menghadapi Swiss di babak 16 besar. Itu dia tadi hasil pertandingan 4 Juli 2026, pendengar, yang lolos
lolos ke babak 16 besar, di antaranya ada Mesir, Argentina, dan juga Kolombia. Congratulations, selamat untuk Anda para pendukung negara Mesir, Argentina, dan juga Kolombia. Tim-tim favorit Anda tersebut masih melaju ke babak 16 besar ya. Semoga ada di antara tim yang dijagokan oleh pendengar bisa meraih trofi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, saksikan terus pendengar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di TVRI. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkannya lewat Pro 1 RRI Malang. Kami juga akan terus siarkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia untuk Anda. Nah, hari Minggu besok pendengar, kami awali pertandingan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Minggu 5 Juli 2026 ya. Ada pertandingan antara Kanada dan juga Mauritius ya, kalau tidak salah ya. Kanada versus Mauritius pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, hari Minggu 5 Juli 2026. Kemudian pendengar, pertandingan akan dilanjutkan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, antara Paraguay dan juga Perancis pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu pertandingan juga ada pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan juga siarkan kepada Anda terkait dengan pertandingan pelanjutan dari babak 32 besar Piala Dunia 2026. Oleh karena itu terus pantau program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kami juga akan terus update hasil-hasil pertandingan Piala Dunia untuk Anda. Nah, pukul 7 waktu Indonesia Barat itu ada Kanada versus Mauritius pendengar. Itu pukul 00. Kemudian pukul 7-nya itu Meksiko versus Inggris pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, jangan sampai ketinggalan. Jadi sekali lagi pertandingan akan dimulai pada pukul 00 antara Kanada versus Mauritius, kemudian Meksiko versus Inggris pada pukul 7, kemudian pukul 4 antara Paraguay dan juga Prancis pada hari Minggu 5 Juli 2026. Nah pendengar, sesaat lagi kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu saya ucapkan mewakili segenap kru dari Pro 1 RRI Malang untuk Anda, para muslimin dan juga muslimat di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Mudah-mudahan doa kita, kemudian salat kita pendengar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pukul 17.26 waktu Indonesia Barat, kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan.

demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

Zikrullah merupakan aktivitas ibadah yang penting bagi seorang muslim. Ibadah ini dilakukan dengan mengucapkan lafal zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyuciannya, pengagungannya, penauhidannya dan ungkapan syukur kepadanya. Bahkan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melindungi diri seorang muslim dari gangguan setan adalah dengan memperbanyak zikir. Allah memerintahkan seseorang yang terus memperbanyak zikir dalam kehidupannya. Sebagaimana firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bentuk zikir bisa dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar atau selawat. Adapun zikir yang dianjurkan ada pada waktu-waktu tertentu, seperti ba'da salat wajib, pagi dan petang, ba'da subuh dan ba'da asar, sebelum tidur, setelah bangun tidur, pada waktu sahur, ketika makan dan minum dan mengambil pakaian, ketika bersin, ketika melihat yang lain terkena musibah, saat masuk pasar, saat mendengar suara ayam berkokok pada malam hari, saat mendengar petir, ketika turun hujan, ketika turun musibah, safar, dan meminta perlindungan saat marah, doa istikharah kepada Allah ketika memilih sesuatu yang belum tampak kebaikannya, taubat dan istighfar atas dosa kecil dan dosa besar. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, siapa yang menjaga zikir pada waktu-waktu tersebut, dialah yang disebut orang yang rajin berzikir kepada Allah pada setiap waktunya.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Walhikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya niat dengan benar.

Adzan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Adzan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus adzan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Syiah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu adzan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang adzan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, adzan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.

101 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra masih temani Anda dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ingatlah akhirat kalau kata wali barusan. Oleh karena itu, untuk Anda yang belum menunaikan sholat maghrib, karena tadi azan juga sudah berkumandang pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat ya, monggo ditunaikan terlebih dahulu pendengar sholat maghribnya. Apalagi Anda yang lagi berkeliling di Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, lagi di kendaraan tapi belum sholat, monggo cari musola atau kemudian masjid terdekat, ditunaikan dulu sholat maghribnya, kemudian baru dilanjutkan agenda Anda pada malam hari ini. Saya terus temani ya hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Malang sore ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. That was Marion Jola featuring dengan Run, berjudul Rayu. Pendengar, juga sudah saya putarkan untuk Anda sore hari ini ya. Kalau malam minggu semacam ini, waktunya memang untuk muda-mudi saling adu rayu begitu ya. Ngapel begitu pendengar, kemudian menikmati waktu bersama dengan orang yang dikasih. Tapi mudah-mudahan di antara pendengar yang saling beradu rayu, jadi tidak ada syaitan di antara Anda berdua, sehingga hubungannya ini tetap dalam kondisi yang sehat dan juga positif ya. Jadi untuk Anda yang lagi mau jemput kekasih hati untuk pergi ke kafe, untuk ngopi atau untuk kulineran, semoga Anda juga dapat menikmati waktu yang berkualitas dengan orang yang Anda kasihi pada malam minggu ini pendengar. Nah, ngomong-ngomong soal rayu begitu ya, saya juga terus ingatkan untuk Anda pendengar agar tidak mudah terbujuk rayu oleh apa yang disampaikan dari oknum penipu begitu ya. Karena sekarang ini yang jadi sasaran atau modusnya itu sudah sangat luar biasa canggih dan juga beragam. Belakangan pendengar, modus aksi penipuan dengan cash on delivery atau COD ini kembali terjadi di Kota Malang. Korbannya adalah seorang mahasiswa berinisial MFN, 21 tahun warga Kecamatan Lawawaru, menjadi korban setelah iPhone 17 Pro Max miliknya senilai 25 juta rupiah itu dibawa kabur oleh pelaku yang menyamar sebagai calon pembeli pada 11 Mei 2026 kemarin pendengar. Dan kejadian ini baru dilaporkan kepada pihak kepolisian Rabu 1 Juli 2026 yang lalu ya. Nah, peristiwa tersebut bermula ketika korban ini menawarkan iPhone miliknya melalui media sosial Facebook dengan harga 25 juta rupiah. Iklan itu kemudian direspon oleh seorang pria yang mengaku bernama Ragil. Setelah melakukan nego melalui Facebook, berlanjut ke chat, WhatsApp begitu ya. Kedua belah pihak ini akhirnya sepakat bertransaksi dengan harga 24,1 juta rupiah. Nah, pelaku ini kemudian mengajak korban melakukan COD di sebuah kawasan di Jalan Bunga Sri Gading, Kelurahan Jatimulyo yang diklaim sebagai kediamannya. Nah, sesampainya di lokasi pendengar, korban ini malah justru bertemu dengan pria yang mengaku sebagai Ragil. Pelaku kemudian memeriksa kondisi iPhone beserta kotak kemasan atau dashbooknya yang dibawa oleh korban. Nah, menurut keterangan korban, pelaku kemudian berpura-pura hendak membuatkan minuman dan masuk ke dalam rumah sambil membawa ponsel beserta dashbook tersebut. Namun, setelah ditunggu cukup lama pendengar, pelaku tidak kunjung keluar sehingga korban mulai merasa curiga. Korban kemudian berinisiatif memanggil pemilik rumah, namun keluar justru seorang pria lanjut usia yang mengaku tidak mengenal sosok bernama Ragil. Dari penjelasan pemilik rumah pendengar, diketahui pria yang datang ke rumahnya sebenarnya bernama Adit. Dan pelaku ini sebelumnya berpura-pura sebagai calon pembeli rumah dan mengaku sedang menunggu istri serta anaknya datang. Nah, diduga pelaku ini memanfaatkan kelengahan pemilik rumah pendengar maupun korban dengan melarikan diri melalui akses lain yang ada di dalam rumah. Ironisnya, saat korban hendak bergegas menuju kantor polisi untuk melapor, ban mobil yang digunakan diketahui dalam kondisi gembos. Nah, setelah diduga, ternyata itu dirobek oleh pelaku pendengar. Aksi tersebut diduga dilakukan untuk menghambat korban melakukan pengejaran. Dan akibat kejadian itu, MFN mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah dan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut telah dilaporkan ke Polsek Lawawaru. Jadi hati-hati ya, yang mau transaksi COD, transaksi secara online, secara daring, lewat media sosial, hendaknya Anda lebih punya kehati-hatian, sebab tadi ini pendengar ada modus-modus yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita jadi korban penipuan dari modus atau bujuk rayu dari para pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Masih di Malang sore ini pendengar, saya mau putarkan 3 lagu spesial untuk Anda. Di antaranya ada Masih Milik Eklat Story, kemudian Pinkan Mambo dengan Kasmaran, dan juga Aku Cinta Dia untuk Anda.

dalam sejarah. Merayakan ulang tahunnya yang ke-250, hari ini 4 Juli Amerika memperingati hari kemerdekaannya. Kemerdekaan Amerika Serikat bermula pada pertempuran awal saat Perang Revolusi pecah pada bulan April 1775. Di mana beberapa penjajah menuntut kemerdekaan diberikan penuh pada Inggris Raya. Namun, mereka dianggap radikal. Meskipun begitu, di tahun 1776, semakin banyak penjajah yang datang untuk mendukung kemerdekaan tersebut. Dengan itu, digelar Kongres Kontinental di mana seorang delegasi Richard Henry Lee mengajukan mosi yang menyerukan kemerdekaan koloni yang mana memicu terjadinya pemungutan suara terhadap resolusi Lee. Kemudian dibuatlah komite beranggotakan 5 orang yang bertugas untuk menyusun pernyataan resmi untuk memisahkan diri dari Inggris Raya. Akhirnya, dengan suara bulat, pada 2 Juli 1776, Kongres Kontinental mendukung resolusi kemerdekaan Lee dan secara resmi mengadopsi deklarasi kemerdekaan oleh Jefferson pada tanggal 4 Juli. Hari perayaan kemerdekaan Amerika Serikat menjadi sejarah indah bagi masyarakat Amerika yang dirayakan setiap tahunnya dengan meriah melalui parade, permainan, olahraga, hingga kembang api. Hari ini dalam sejarah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, bagi Anda yang mencintai, menggemari klub-klub atau bukan klub ya, negara-negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, jangan sampai Anda terlewat pertandingan dari negara yang Anda cintai, yang Anda jagokan dalam Piala Dunia 2026. Pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 pendengar bergulir mulai Minggu 5 Juli 2026 ya hingga Rabu 8 Juli 2026 waktu Indonesia. Fase gugur ini dibuka oleh duel antara tuan rumah Kanada melawan Meksiko di Houston dan ditutup dengan pertemuan Swiss kontra Kolombia di Vancouver pada hari Rabu pendengar. Tercatat 16 tim negara yang dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, mereka bakal bertarung sengit memperebutkan tiket per 8 final. Seluruh pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 dapat Anda saksikan melalui pemegang hak siar resmi di Indonesia yaitu TVRI dan juga TVRI Sport. Anda juga bisa mendengarkan siaran pertandingan sepak bola melalui Radio Republik Indonesia, khususnya kalau di Malang pendengar di Pro 1 RRI Malang ya, FM 94,6. Nah, hari pertama babak 16 besar akan menyajikan pertarungan antara wakil Afrika, Amerika Utara, Eropa dan juga Amerika Selatan pada 5 Juli 2026 pendengar. Pukul 00 waktu Indonesia Barat akan diawali pertandingan antara Kanada versus Maroko, lokasinya di Stadion NRG Houston, Texas, dan Maroko melaju secara dramatis ya setelah menyingkirkan Belanda. Drama terjadi di babak sebelumnya saat Issa Diop, jaga asam Maroko di injury time, di menit ke-90+1 lewat sundulan deras yang memanfaatkan umpan silang dari James Dean, dan untuk memaksakan laga berlanjut hingga adu penalti pendengar. Itu perjalanan Maroko tembus hingga babak 16 besar ya saat melawan Belanda. Kemudian pertandingan dilanjutkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat, maksud saya besok Minggu, pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Paraguay versus Perancis, lokasinya di Lincoln Financial Field, Philadelphia. Perancis melaju meyakinkan setelah menekuk Swedia 3-0 melalui brace dari Kylian Mbappe, sementara Paraguay datang sebagai pembunuh raksasa dalam tanda kutip, yang menyingkirkan Jerman di babak 32 besar kemarin. Nah, hari kedua akan

menjadi panggung bagi tim-tim besar yang menghadapi catatan sejarah unik serta tekanan dari tuan rumah. Pendengar, pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Norwegia, dilangsungkan di MetLife Stadium New York, dan pertandingan ini menjadi ujian mental berat bagi Seleção karena catatan sejarah menunjukkan bahwa Norwegia tidak pernah ditaklukkan Brazil di ajang Piala Dunia. Pendengar, ini berdasarkan statistik 1 kali imbang dan 1 kali kekalahan bagi Brazil ya. Kemudian hari Senin 6 Juli 2026 akan ada pertandingan antara Meksiko versus Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat, digelar di Stadion Azteca Mexico City. Meksiko memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, pendengar, dan patut diwaspadai karena belum pernah kebobolan dalam 4 pertandingan terakhir di turnamen ini. Sementara Inggris akan mengandalkan ketajaman Harry Kane yang sedang dalam performa terbaiknya. Kemudian hari Selasa 7 Juli 2026 ada derby Iberia dan reuni bersejarah yang akan kita lihat, pendengar. 3 pertandingan besar akan tersaji pada hari Selasa, menghadirkan duel-duel bertabur bintang dunia. Pukul 2 hari Selasa mendatang ada Portugal versus Spanyol, lokasinya di Dallas Stadium di Arlington, Texas, dan duel dijuluki Derby Iberia ini, pendengar, mempertemukan gaya tiki-taka modern Spanyol melawan efektivitas serangan balik dari Portugal. Laga ini juga menjadi momentum pembuktian bagi Cristiano Ronaldo yang akhirnya bisa cetak gol di fase gugur Piala Dunia 2026. Nah, kemudian pukul 7 hari Selasa mendatang ada pertandingan antara Amerika Serikat versus Belgia, lokasinya di Stadion Seattle, Washington, reuni babak 16 besar Piala Dunia 2014, di mana Amerika Serikat akan tampil dengan energi yang tinggi ya sebagai tuan rumah melawan sisa-sisa generasi emas Belgia. Pukul 23 hari Selasa mendatang ada Argentina versus Mesir, lokasinya di Stadion Atlanta. Pertemuan ini antara sang juara bertahan melawan kekuatan utama Afrika yang mempertemukan dua ikon dunia yaitu Lionel Messi, pendengar, dan juga Mohamed Salah. Kemudian pertandingan 16 besar terakhir dilangsungkan 8 Juli 2026. Laga terakhir, babak terakhir dalam perdelapan final ini akan digelar di Kanada untuk menentukan tim terakhir yang lolos ke perempat final. Pukul 3 hari Rabu mendatang ada pertandingan antara Swiss versus Colombia, lokasinya di BC Place, Vancouver, Kanada. Jadi selain laga Swiss dan juga Ghana, pendengar, bakar berlangsung sengit pula. Sekedar diketahui, Swiss ini berhasil menyingkirkan Aljazair ya di babak 32 besar kemarin dengan skor 2-0. Sementara Kolombia memastikan langkah setelah mengalahkan Ghana dengan skor tipis 1-0 melalui gol dari John Arias. Itulah jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 babak 8 besar yang digelar startnya hari Minggu dini hari nanti hingga hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Sekali lagi jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 di TVRI. Kalau Anda pengen mengikuti pertandingan Piala Dunia dengan sensasi yang lain, kalau biasa kita menonton begitu, pendengar, menyaksikan melalui indera penglihatan kita, coba Anda dengarkan siaran pertandingan Piala Dunia, pasti tidak kalah serunya. Anda bisa terus akses melalui Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, juga telah berkumandang azan Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin muslimat yang ada di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Semoga, pendengar, ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Tahukah Anda mengapa dalam pertandingan sepak bola waktu yang ditentukan adalah 90 menit? Awal mulanya peraturan ini dibuat di Universitas Cambridge Inggris sekitar tahun 1860. Dalam peraturan yang dimodifikasi di Sheffield, sepak bola dimainkan dalam waktu 2 jam per babak dengan total 1 pertandingan adalah selama 4 jam. Selain itu, tiap tim juga harus memiliki 20 pemain di lapangan. Kemudian pada tahun 1868, karena alasan agar sepak bola menjadi lebih menarik, aturan tersebut kemudian diubah menjadi 90 menit dengan waktu perpanjangan 30 menit, masing-masing babak 15 menit, dan jumlah pemain juga diganti menjadi 11 pemain. Peraturan yang dibentuk di Sheffield itulah yang menjadi cikal bakal peraturan yang digunakan oleh sepak bola. Aturan 90 menit permainan ini sendiri baru diresmikan di tahun 1897.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kebersamaan kita dalam Malang sore ini pendengar hampir saja habis ya, karena saya sudah temani Anda sejak pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Sesaat lagi pula, tepat pukul 7 malam, kami akan hadirkan warta berita dari Programa 3 pendengar Jaringan Berita Nasional dari Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan berita terhangat, aktual, faktual untuk Anda, baik dari dalam maupun luar negeri terkait dengan informasi dunia olahraga. Apabila ada update seputar penyelenggaraan ibadah haji yang sudah berlangsung di tahun 2026 ini, kami juga akan kabarkan dalam warta berita tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pula dengarkan siaran Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI pukul 00 waktu Indonesia Barat hari Minggu 5 Juli 2026 ada pertandingan antara Kanada dan juga Maroko. Kemudian pukul 4 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Paraguay versus Perancis pendengar, dan pukul 7 waktu Indonesia Barat hari Senin ya ada pertandingan antara Meksiko versus England atau Inggris. Demikian yang bisa saya hadirkan untuk Anda para pecinta Pro 1 RRI Malang dalam Malang sore ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami. Nanti Malang malam ini akan dilanjutkan oleh Ruli Suprayugo. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Terakhir dalam perjumpaan kita pendengar, saya hadiahkan satu lagu milik dari Raisa dengan Jatuh Hati khusus untuk Anda, masyarakat Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang yang lagi berbunga-bunga pada malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Saada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Saada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Bisa hadir di Manggalari.
4: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
3: Diamanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
4: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Amdi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
5: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
4: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
6: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
7: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
6: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
8: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
6: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
10: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Himbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
9: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi menaikkan voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
10: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
11: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
10: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
12: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
13: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
14: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
15: Tetap ya gitu.
14: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
13: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
16: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
17: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
16: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
17: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
16: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
13: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
18: Perkiraan perbal kan tergantung. Jadi harga perkiraan
15: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
18: pabrik. Udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
18: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya semenu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
13: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a à faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Panjang Nugroho, selamat malam.

Selamat malam pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Malam hari ini di malam minggu, di hari Sabtu 4 Juli 2026, senang sekali saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda di Malang malam ini. Dan pastinya telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Protestan bersama dengan Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa yang akan membahas tentang karakteristik doa yang benar. Dan kebersamaan kita dilanjutkan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan drama radio untuk Anda. Dan akan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan Ruang Rindu album kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita masih akan terus berlanjut dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga spesial hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Proigo yang akan menemani Anda di Malang malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita tentu sudah akrab dengan istilah PKL atau pedagang kaki lima. Biasanya diberikan kepada para pedagang yang berjualan menggunakan gerobak atau tenda di trotoar. Tapi apakah Anda tahu dari mana istilah kaki lima berasal? Ternyata kehadiran pedagang kaki lima sudah dimulai sejak zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles di tahun 1811 sampai 1816. Atas perintah dari Raffles, trotoar selebar 5 kaki atau 5 foot way atau sekitar 1,5 meter dibuat untuk para pejalan kaki oleh pemilik gedung di Jalan Utama Batavia. Nah, ternyata kata 5 foot yang artinya 5 kaki malah diterjemahkan menjadi kaki 5. Dagangan yang termasuk kaki 5 diantaranya adalah barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Sedangkan dagangan makanan, baik yang menggunakan gerobak atau dipikul, disebut dagangan rakyat. Kemudian ada versi lain dari kemunculan nama pedagang kaki 5. Dikutip dari Good News from Indonesia, kaki 5 merujuk pada kaki gerobak yang berjumlah 3, bisa 3 roda atau 2 roda dengan 1 penyangga dan 2 kaki si pedagang.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Malam hari ini di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menghadirkan untuk Anda Mimbar Agama Protestan, yang pada kesempatan hari ini akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan narasumber kita, Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa, yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang karakteristik doa yang benar. Dan langsung saja kami persilakan kepada Pendeta Insinyur Ricky Latuperisa untuk bisa menyampaikan Mimbar Agama Protestan di kesempatan malam hari ini.
1: Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam para pendengar program 1 RRI Malang yang dapat menjangkau siaran ini maupun lewat channel YouTube ya. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman lewat Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan seperti biasa sebelum kita memulainya, saya mengajak seluruh kita para pendengar dan penonton untuk bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat malam yang baik, hari yang sangat diberkati oleh engkau. Kami boleh ada sebagaimana kami ada tanpa kurang suatu apapun, semata-mata karena anugerahmu Bapa. Bersama-sama dengan seluruh pendengar dan penonton dari program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kami akan mendengarkan taburan firman-Mu yang hidup. Kami percaya di mana firman Allah disampaikan, didengar, diimani, dan dilakukan, maka di situ ada perbuatan-perbuatan besar dari Engkau. Terima kasih banyak, ya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.

kita. Dan salah satu instrumen yang membuat kita terhubung dengan Tuhan adalah ketika saudara dan saya mulai berdoa. Jadilah seorang pendoa, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di gereja, dimanapun kita pergi dan berada, tetap terhubung dengan Tuhan. Dan betapa senangnya kalau doa kita didengar dan dijawab. Dan betapa sedihnya kalau doa kita tidak direspon. Tentu itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi baiklah, kita kembali kepada tema kita, karakteristik doa yang benar. Para pendengar dan para pemirsa, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dan mari bersama-sama kita membacanya. Sekali lagi, Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Allah berkata, "Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, 'Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik?'" Saudara sekalian, umat Kristiani, para pendengar, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ayat ini ada di dalam perikop doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora, yaitu ketika Tuhan akan menghancurkan, membinasakan kota-kota ini karena mereka hidup tidak takut kepada Allah. Dosa mereka sudah begitu melampaui batas sehingga membuat Allah mengambil keputusan untuk membinasakan orang-orang yang tinggal di kedua kota itu. Dan kita lihat Abraham adalah seorang pendoa syafaat pada waktu itu yang hadir dan menaikkan doa khusus buat Sodom dan Gomora. Saudara sekalian, kalau berbicara tentang doa, seringkali kita memandang doa itu hanya komunikasi satu arah saja, saudaraku. Kita pergi ke gereja, kita berdoa, kita berbicara, dan selesai itu kita pulang. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat mengenai doa, kita lupa bahwa sesungguhnya doa adalah satu perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Saudara sekalian, dan malam ini kita melihat belajar esensi dari doa seorang bapa orang percaya, yaitu Abraham. Dalam Kejadian 18 ayat 22 dan 23, jelasnya ayat 23 di situ dikatakan mendekatlah Abraham. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat langsung saja karakteristik doa yang benar, doa yang menarik perhatian Allah, doa yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama adalah ketika doa itu dilakukan dengan posisi yang mendekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, Kejadian 18 ayat yang ke-23 tadi berkata, mendekatlah Abraham kepada Tuhan. Abraham datang mendekat. Saudaraku, makna dalam bahasa Ibrani kata mendekat ini bukan hanya satu pendekatan secara fisik saja, tetapi ketika seseorang datang menghampiri seorang raja yang sedang duduk, yang sedang bertakhta di atas kursi tata kerajaannya untuk satu maksud yang sangat mendesak. Jadi ketika Abraham datang mendekat kepada Allah, maka mempunyai makna bahwa dia sedang menghampiri raja segala raja untuk satu maksud yang sangat mendesak, satu maksud yang sangat penting. Atau makna yang lain seperti seorang anak yang datang dan memeluk ayahnya. Saudara, doa yang berkuasa itu tidak lahir dari jarak yang jauh. Tetapi doa yang berkuasa, karakter yang pertama adalah ketika sang pendoa posisinya dekat dengan Tuhan. Tidak berbicara mengenai masalah kedekatan secara fisik, tetapi bagaimana kedekatan hubungan yang intim antara sang penyembah dan yang disembah. Antara saudara dan saya yang berdoa dengan Tuhan yang menerima, yang mendengar, dan punya kuasa untuk menjawab doa-doa kita. Saudara sekalian, ketika kita melihat ini, Abraham datang kepada Tuhan, mendekat. Sekali lagi saudaraku, Abraham datang kepada Allah, Bapanya,

0: Abraham adalah bapa orang percaya, dia dekat dengan Tuhan. Bagaimana posisi kedekatan Anda dan saya dengan Tuhan? Ini satu pertanyaan, satu perenungan. Karakteristik doa orang benar, karakteristik doa yang benar, yang penuh dengan kuasa. Saudara tahu, doa Abraham ini mengubah keputusan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ketika Tuhan akan menghukum, membinasakan Sodom dan Gomora, maka Abraham datang, dia berkata, bagaimana kalau di sana ada 50 orang benar? Doa, dialog, permohonan ini terus berlanjut. Sampai terakhir Tuhan katakan, kalau di sana, Abraham, kalau di sana ada 10 orang benar saja, aku tidak akan membinasakan kota itu. Saudara lihat, doa yang luar biasa dari Abraham yang mengubah keputusan Tuhan. Mengapa? Karena sang pendoa adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Karakteristik doa yang benar, doa yang penuh kuasa, doa yang menarik perhatian Allah adalah ketika Anda dan saya ada dalam posisi sebagai seorang yang benar, yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita malam hari ini? Saudara, para pendengar, para pemirsa, sesungguhnya yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan adalah dosa. Mari kita, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita membuka Alkitab kita, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana posisi kita di hadapan Allah pada saat ini, pada malam hari ini? Apakah kita seorang yang dekat dengan Tuhan, ataukah kita seorang yang jauh dari Tuhan? Oleh karena ada dosa, ada pelanggaran, ada kejahatan yang kita cintai, yang kita simpan, yang kita amalkan, bahkan kita sembunyikan, kita tutup, kita kemas dengan begitu lihai, tidak mendatangkan satu keuntungan ketika kita hidup dalam dosa, karena dosa memisahkan kita dari Tuhan. Saudaraku, ketika Allah yang kudus bertemu dengan manusia yang berdosa, pasti akan jatuh korban. Korban itu bukanlah pihak Allah, tapi pihak manusia yang ada di dalam dosa. Tetapi saudara ingat, Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah juru selamat kita, dia Allah yang menjelma menjadi manusia, yang kudus dan benar, mengambil posisi sebagai seorang manusia, dan di atas kayu salib dia menanggung dosa, pelanggaran, kejahatan Anda dan saya. Dia mati di atas kayu salib untuk membereskan masalah dosa. Dulu kita yang jauh, sekarang sudah dekat dengan Allah lewat pengorbanan Kristus. Terima pengampunannya dengan iman, terima pengampunannya dengan ucapan syukur, dan bertahanlah hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang benar, sebelum kita mengucapkan sesuatu, meminta dalam doa kita, sesungguhnya Bapa kita di sorga sudah tahu semuanya itu. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Hiduplah dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Biarlah engkau menjadi didapati orang yang benar, menjadi orang yang benar, yang dibenarkan oleh darah Kristus, dibenarkan oleh firman Allah. Saudaraku, Dan Tuhan berkata, semua ditambahkan. Itu sebabnya Abraham ketika dia minta, Tuhan jawab. Saudara perlu sesuatu? Adakah saudara dalam pergumulan dalam doa-doamu? Ingat, karakteristik doa yang penuh dengan kuasa doa yang benar adalah dekatlah kepada Tuhan. Mari kita mendekat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita minta ampun kepada Yesus. Dan dia datang untuk mencari orang berdosa. Membawa kita kembali dalam persekutuan yang indah dengan Bapa di sorga. Dan mari kita lihat selanjutnya karakteristik yang kedua. Doa yang benar, doa yang penuh kuasa, doa yang menyenangkan, yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan berharap pada keadilan dan karakter Allah. Kita baca saudara sekalian di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-25. Mari para pendengar dan pemirsa, kita membuka Alkitab kita, Kejadian 18 ayat yang ke-25. Anda sudah dapat? Kita baca bersama ya. 2:3. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Perhatikan kalimat ini. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Saudaraku, di sini Abraham bertindak, dia berdoa, dia memegang karakter Allah. Dia menampilkan karakter Allah. Dia menyebut karakter Allah. Bukankah engkau hakim? Bukankah engkau Allah hakim atas seluruh dunia, atas bumi ini, atas semua manusia, atas semua pemerintahan? Engkau hakim di atas segala hakim. Bukankah engkau adil? Abraham menyebutkan karakter Allah ketika dia berdoa. Allah yang adalah hakim, Allah yang adalah adil, Allah yang adalah penuh dengan kasih setia. Saudaraku, karakter yang kedua ini, doa yang berkuasa adalah bukan doa kita tidak mendikte Allah dengan kemauan kita. Tetapi ketika kita berdoa, kita menyebutkan karakter Allah, sifat-sifat Allah, peran Allah sebagai Allah di dalam kehidupan kita. Kita menyebutkan itu sebagai fondasi, sebagai alas, sebagai dasar dari semua doa-doa yang kita naikkan. Ketika Abraham minta keadilan Allah untuk Sodom dan Gomora, dia berkata, bukankah engkau hakim atas bumi? Bukankah engkau Allah yang adil? Karakteristik doa yang benar, yang penuh dengan kuasa, landaskan doa Anda dan saya di atas karakter, sifat-sifat Allah. Saudaraku, jangan berdoa dari jauh, berdoalah dari dekat. Dalam posisi yang dekat dengan Tuhan. Tidak berbicara posisi secara fisik, tapi kedekatan hatimu sebagai orang benar yang dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, berdoalah dengan berdiri di atas karakter Allah, di atas sifat-sifat Allah, di atas janji-janji Allah. Pegang itu. Jadikan itu fondasi dasar doa Anda dan saya. Saudara, kalau Anda sedang di dalam pergumulan, mungkin ada yang sakit, Anda sedang berdoa untuk kesembuhan penyakitmu, mungkin dirimu yang sakit, atau keluargamu, atau siapapun itu. Mungkin kau datang malam ini, kau berkata, Tuhan, malam ini tubuhku sedang lemah karena sakit. Keluargaku, orang tuaku, anakku, tubuhnya sedang lemah karena sakit. Tetapi firman-Mu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Dan aku berdiri di atas janji kesembuhan-Mu karena engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara berdoa di atas karakter, di atas dasar karakter Allah. Dia adalah Allah penyembuh. Dia berjanji menyembuhkan kita. Bukan hanya penyakit rohani, tapi penyakit jasmani pun Allah berotoritas, berdaulat di atasnya. Kalau Allah berfirman sembuh, maka organ tubuh kita akan tunduk kepada firman. Sebagaimana Lazarus 4 hari berbau busuk sudah ada di dalam kubur, tapi oleh firman perkataan Yesus, Lazarus keluarlah, kebangkitan terjadi. Saudara, tubuh kita tunduk taat kepada firman perkataan Allah. Karena ketika saudara berdoa, sebutkan karakter dia, sifat, nama Allah, janji Allah, bahwa dia Jehovah Rapha, Jehovah Rapha yang menyembuhkan. Mungkin engkau ada di dalam ketakutan, engkau bisa berdoa, Tuhan, ada banyak kekhawatiran, ketakutan melanda pikiranku malam ini tentang hari esok. Tetapi firman-Mu berjanji kepadaku, firman-Mu berkata bahwa engkau tidak memberikan roh ketakutan. Seperti firman-Mu di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara bisa mendasarkan doamu di atas janji-janji Allah, di atas perkataan Allah, di atas karakter Allah, bahwa dia Allah sumber kemenangan. Panji-panji kemenangan. Jehovah Nisi. Allah yang memberi kita kemenangan, kekuatan, keberanian. Melawan rasa takut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin engkau ada di dalam ancaman. Dan ketika engkau berdoa, engkau bisa berkata, Tuhan, aku sedang menghadapi ancaman, tekanan. Oleh karena situasi di sekitarku, oleh karena orang-orang di sekitarku. Tetapi aku percaya firman-Mu di dalam Yesaya 54 ayat 17 berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perkatakan itu, saudara yakini itu, bahwa Allah adalah pembela-Mu. Dari dia datang kelepasan dan kemenangan. Saudara mau lari kemana? Saya bertanya. Hari-hari ini, situasi dalam ketidakpastian, Tuhan sanggup menolong. Para pendengar, para pemirsa, mungkin engkau ada di dalam kekurangan, dalam kebutuhan, tapi engkau terbatas. Engkau berkata, Tuhan, secara manusia, tabunganku menipis, tapi kebutuhanku besar, keluargaku membutuhkan ini itu. Tetapi malam ini aku memegang janji-Mu di dalam Filipi 4 ayat 19 bahwa Allah-Ku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan juga firman-Mu berkata di dalam Mazmur 23 ayat 1 bahwa Engkaulah gembala-Ku dan takkan kekurangan aku. Saudara, karakteristik doa yang benar berdiri di atas karakter Allah, sifat Allah, janji-janji Allah. Ucapkan ini. Tuhan akan memberkati, mencukupkan saudara. Mungkin saudara merasa berdosa dan tertuduh. Saudara berkata, Tuhan, malam ini aku, kemarin aku sulit tidur karena hatiku dituduh oleh iblis karena pelanggaran, kejahatan dan dosa-dosaku, kenajisanku. Tetapi aku datang kepada-Mu, firman-Mu dalam 2 Yohanes 1 ayat 8 berkata, bahwa jika aku mengaku dosaku, engkau adalah setia dan adil, sehingga engkau akan mengampuni dosaku dan menyucikan aku dari segala kejahatan. Darah-Mu menguduskan aku malam hari ini. Saudaraku, inilah yang dapat kita lakukan, karakteristik doa yang benar. Mungkin engkau mengalami kegagalan. Engkau berkata, Tuhan, rencanaku gagal. Aku terpuruk saat ini. Tuhan tolong. Tapi aku ingat firman-Mu yang berkata dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah sampai di penghujung Mimbar Agama Kristen Protestan pada malam hari ini yang disiarkan oleh program Pro 1 RRI Malang. Ingat karakteristik doa yang benar. Yang pertama, berdoalah dalam posisi dekat mendekat kepada Tuhan. Minta ampun supaya tidak ada dosa yang menghalangi kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, berdoalah di atas dasar karakter, sifat Allah, janji-janji Allah, bahwa Dia Allah penolong yang memelihara, yang mengasihi saudara dan saya. Ada jawaban yang pasti datang dari Yesus. Saudaraku, Abraham berdiri di hadapan Tuhan, datang mendekat, dan doanya menyelamatkan Lot dari kehancuran. Malam ini doa kita punya kuasa yang sama ketika didasarkan pada keintiman dan janji-janji dari Tuhan. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Mari datang mendekat, buka hati buat Yesus, karena Tuhan juga selalu membuka hatinya. Tangannya terbuka terurur bagi Anda dan saya. Malam ini ada harapan baru. Malam ini ada pertolongan. Malam ini pasti ada mujizat. Yesus memberkati Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Kami akan terus berdoa. Kami akan tetap berdoa. Kami akan senantiasa berdoa. Ampuni kami kalau ada salah, dosa, dan pelanggaran. Kuduskan kami Tuhan. Kami mau hidup dekat dengan Engkau. Dan kami ingat bahwa Engkau Allah yang setia pada janji-janji-Mu. Engkau memiliki Allah karakter yang tidak disamai oleh siapapun juga. Engkau satu-satunya penolong, penyelamat kami. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong setiap kami. Yang sakit, yang lemah, yang di dalam masalah, yang putus asa, yang di dalam kekurangan, yang dalam ikatan dosa, malam ini alami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Engkau datang pertolongan pada waktunya. Tanamkan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini ada terobosan di dalam kehidupan doa setiap kami. Doa yang penuh dengan kuasa yang didengar dan alami jawaban pertolongan Tuhan. Terima kasih, berkatilah Indonesia negara kami. Para pemerintah dari pusat sampai pemerintahan terendah, tingkat RW dan RT. Hikmat kepada pemerintah kami menjalankan tugas dengan baik dan benar, sehingga negara kami diberkati. Provinsi di mana kami tinggal, kota di mana kami tinggal, bahkan rumah di mana kami ada. Tuhan lindungi area di mana kami umat ketebusan-Mu ada. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati program 1 RRI Malang menjadi lembaga penyiaran yang diberkati dan menjadi berkat. Mengedukasi masyarakat menjadi orang-orang yang unggul, yang hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, dan sekarang Tuhan, berkatilah setiap pendengar dan pemirsa. Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat-berkat terbaik kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya Pendeta Rigi Latu Perisa. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baiklah pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia, telah bersama-sama kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan yang telah disampaikan oleh Pendeta Insinyur Rigi Latu Perisa. Kita akan jumpa lagi minggu depan di hari dan jam yang sama, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kalian membangun di atas saya punya tanah? Tidak minta izin lagi. Kalian tahu ada tidak?
1: Maaf, Pak. Ada apa ya, Pak? Bapak datang langsung marah-marah seperti ini?
0: Harusnya saya yang tanya. Kalian siapa? Saya tidak pernah lihat kalian di kampung ini.
1: Saya Leni. Kami mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Yogyakarta, Pak. Maaf, Pak. Saat ini kami sedang membangun rumah baca untuk anak-anak di kampung ini.
0: Apa? Rumah baca? Omong kosong apa? Untuk apa rumah baca? Sudah ada sekolah, ada guru juga. Tidak perlu rumah baca itu.
1: Maaf, Pak. Bagi kami, rumah baca ini penting untuk anak-anak di kampung ini. Agar sepulang sekolah, mereka bisa mempelajari kembali apa yang diajarkan di sekolah, Pak. Karena waktu mereka lebih banyak di rumah daripada di sekolah, Pak. Dan menurut survei, beberapa anak yang duduk di SD kelas 5 dan 6 itu bahkan belum bisa membaca, Pak. Kita harus membuat sesuatu untuk masa depan mereka yang lebih baik, Pak.
0: Ah, sudah. Saya tidak mau dengar kau punya penjelasan. Dan ini kalian dapat izin dari mana? Ini saya punya tanah. Pokoknya kalian tidak boleh membangun di atas tanah ini.
1: Wida, tidak terasa ya kita sudah KKN. Kamu dapat KKN di daerah mana?
2: Kayaknya aku KKN di Papua deh. Kamu di mana?
1: Sama, Wid. Saya di Papua juga. Ya sudah, nanti kita sama-sama ya.
2: Tapi Leni, aku kok takut ya? Kan banyak banget tuh berita-berita yang kurang enak di Papua.
1: Tenang saja, Wida. Papua tidak seseram itu kok.

0: Akhirnya kita sampai juga ya di Papua.
1: Iya ya Leni, ternyata Papua indah banget ya. Orang-orangnya juga ramah, gak seburuk berita yang kita lihat nih di media.
2: Kakak, saya minta uang kak, saya lapar
0: eh. Eh, dek, kamu belum makan ya? Ayo sini ikut kakak ke warung, kita makan ya.
2: Oh boleh kakak, terima kasih kakak.
0: Dek, coba kamu lihat, itu nama warungnya apa?
2: Maksudnya bagaimana kakak?
0: Maksudnya, adik baca nama warung yang ada di papan itu.
2: Kakak, saya tidak tahu baca. Saya tidak tahu itu tulisan apa. Ayo sudah kakak, kita pergi makan. Saya sudah lapar.
0: Domi, jadi kamu belum bisa membaca. Kamu sekarang kelas berapa, dek?
2: Iya kakak, saya belum bisa membaca. Saya sudah kelas 5 SD. Saya jarang masuk sekolah karena rumah jauh. Baru di rumah lagi, mama dengan bapak tidak tahu membaca. Jadi tidak ada yang ajar saya.

0: Tadi kan aku ketemu anak kecil di pasar. Dia lapar kan? Jadi aku bawa dia untuk makan di warung. Tapi ternyata dia belum bisa membaca, Wit. Dia bilang sekolahnya jauh dan orang tuanya juga belum bisa membaca.
1: Kasihan sekali ya, Len. Tapi yang benar juga sih, Len. Kata paman aku yang guru SD, banyak anak-anak yang belum bisa membaca. Karena gak ada pendampingan juga dari orang tua di rumah.
0: Iya, Wida. Miris juga ya. Aku sempat berpikir, kita kan KKN di sini. Bagaimana kalau kita buatkan rumah baca untuk mereka? Jadi, sepulang sekolah mereka bisa kita ajarkan untuk membaca.
1: Wah, ide bagus tuh, Len. Nanti kita bina juga nih untuk anak-anak muda yang bisa mengajar di sini.
2: Ada apa ini? Kenapa kalian membangun di atas saya punya tanah? Tidak minta izin lagi. Kalian tahu ada tidak?
0: Maaf, Pak. Ada apa ya, Pak? Bapak datang langsung marah-marah seperti ini.
2: Harusnya saya yang tanya. Kalian siapa? Saya tidak pernah lihat kalian di kampung ini.
0: Saya Leni. Kami mahasiswa KKN dari Universitas Negeri Yogyakarta, Pak. Maaf, Pak. Saat ini kami sedang membangun rumah baca untuk anak-anak di kampung ini.
2: Apa? Rumah baca? Omong kosong apa? Untuk apa rumah baca? Sudah ada sekolah, ada guru juga. Tidak perlu rumah baca itu.
0: Maaf, Pak. Bagi kami, rumah baca ini penting untuk anak-anak di kampung ini. Agar sepulang sekolah, mereka bisa mempelajari kembali apa yang diajarkan di sekolah, Pak. Karena waktu mereka lebih banyak di rumah daripada di sekolah, Pak. Dan menurut survei, beberapa anak yang duduk di SD kelas 5 dan 6 itu bahkan belum bisa membaca, Pak. Kita harus membuat sesuatu untuk masa depan mereka yang lebih baik, Pak.
2: Ah, sudah. Saya tidak mau dengar kau punya penjelasan. Dan ini kalian dapat izin dari mana? Ini saya punya tanah. Pokoknya kalian tidak boleh membangun di atas tanah ini.
3: Bapak Minggus, saya yang izinkan mereka untuk membangun rumah baca di tempat ini. Dan saya sudah dapat izin dari saudara Pak Minggus. Dan setiap bulan kami membayar sewa tanah ini melalui dana kampung. Karena menurut saya, adik-adik mahasiswa yang KKN ini sudah sangat memperhatikan anak-anak di kampung ini. Terlebih agar bisa membaca, menulis, bahkan menghitung begitu, Pak.
4: Adik-adik, kita akan belajar membaca hari ini ya. Coba lihat ke buku masing-masing. Ada tulisan Doni membawa sapu. D-O-D-O-D-O. And ini nih, dibaca apa?
5: Doni.
4: Lagi ya. M-M-E tambah M, mem. B-A-B-A-B-A, W-A-W-A. Dibaca apa adik-adik? Oke, bagus. Kita lanjut ya. S-A-S-A-S-A, P-U-P-U-P-U, dibaca apa?
5: Sapu, kakak.
1: Leni, akhirnya ya, niat baik kita dijawab Tuhan.
0: Iya, Wida. Walaupun banyak rintangan, tetapi kita berhasil mendirikan rumah baca untuk anak-anak di kampung ini. Saya ingin nangis.
1: Iya ya, Len. Semoga rumah baca ini tuh bisa terus digunakan sampai anak-anak di kampung ini bisa menjadi orang sukses ya, Len.
4: Amin.

Rumah Baca menjadi wadah bagi anak-anak Papua. Beragam keterbatasan tidak menyurutkan semangat untuk menjadikan generasi Papua sebagai generasi emas di masa depan melalui Rumah Baca. Demikian drama mini Desember 2024 produksi LPP RRI Nabire. Penulis naskah Dwi Masani, editing mixing Abjan Adam. Pemain Wida diperankan oleh Suci Rahmadani. Leni diperankan oleh Ayu Seventina. Domi diperankan oleh Juan. Minggus diperankan oleh Arnold Saudila. Pak RT diperankan oleh Robi Vanindi. Ria diperankan oleh Mary Konyora. Demikian, sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jadi ikut-ikutan ambil nafas gede gitu ya. Iya, sama nasib saya kayak Stefan Pasaribu. Lama tidak bermalam minggu ya kan. Ya lagian mau malam mingguan juga mau sama siapa gitu. Mending kalau misalnya minggu malam atau malam minggu ya. Malam minggu mendingan di rumah aja kalau misalnya orang asli Malang. Ma males keluar kalau misalnya, kecuali kalau misalnya buat cari makan aja gitu. Karena memang kalau misalnya malam minggu udah pasti mau jalan kemana, kemana-kemana yang jalanannya macet, kemana-mana rame, cari makan itu antri gitu kan, jadi males ya. Kalau misalnya orang asli Malang mah mendingan kalau misalnya malam minggu ataupun juga libur panjang mendingan di rumah aja. Cari makanan yang paling enak buat dinikmati bersama dengan keluarga ataupun juga masak-masak sendiri kayak gitu. Biar lebih seru aja gitu sambil nonton apa kayak gitu di rumah daripada keluar rumah. Itu bagi sebagian orang gitu. Tapi ada juga yang seneng banget sama yang namanya keramaian. Seneng banget sama jalan-jalan. Seneng banget sama ngeliatin kota-kota pas lagi rame kayak gitu, itu juga ada. Jadi ya silakan ya. Tapi kayaknya kalau misalnya yang asli Malang sih kayak nya mending di rumah aja kali ya, daripada terlalu rame gitu males, ntar tua di jalan, capek di jalan gitu. Mendingan mau menghabiskan waktu bersama dengan keluarga aja. Ataupun juga yang sekarang ini lagi berada di tengah kepadatan arus lalu lintas yang ada di Malang, karena memang di malam minggu ini pasti banyak yang pengen jalan-jalan. Terus juga ya siap-siap ya, besok ada beberapa titik ini yang ditutup jalannya, karena memang besok kayaknya mau ada ini, mau ada yang bersih desa, mau ada yang acara karnaval kayak gitu ya. Siap-siap aja, dicek-cek di sosial media ataupun juga cari-cari tempat yang sekiranya besok jalanannya bakalan ditutup, biar besok gak kecebak arus lalu lintas yang padat seperti itu. Saya Rilis Prayoga yang masih menemani Anda dan pastinya akan menghadirkan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Ada titik titik. Oke, pendengar yang Anda ini mau melewati kawasan Tegal Gondo kayak gitu. Nah, ini sebaiknya nih cek rute lagi ya, karena memang ada penutupan jalan di 4 Juli malam, which is itu malam ini, dan juga besok 5 Juli karena memang ada Karnaval Grebek Suro. Nah, ini ada yang di portal sampai 5 titik kayak gitu ya. Ini ada yang jadi rute Karnaval, itu nanti ada di Jalan Raya Dawuhan sampai Jalan Noto Joyo dan juga Jalan Raya Ketangi, nanti ada di sana. Nah, terus itu yang dijadikan sebagai rute Karnaval ya. Ada juga jalur evakuasinya, nanti itu ada di Jalan Karya Wiguna, dan zona steril itu ada di Jalan Sasando dan juga Karya Wiguna, dan juga ini ya, di sambutan sambungan jalan Tunggulolong, seperti itu ya. Nanti akan ada pengalian arus juga di beberapa titik, seperti di jembatan Tunggul Mas, Jalan Sasando, Jalan Organ, terus juga ada di Jalan Akordion Barat, dan juga ada di Jalan Desa Ampel Dento, dan juga ada Jalan Sentana, dan juga Jalan Raya Kasin. Jadi ya, kalau misalnya mau ke arah Pendem lewat belakangnya Unmu nih, kayaknya cari jalan lain ya daripada nggak bisa jalan di situ, karena memang ada penutupan jalan ya untuk malam hari ini, di hari Sabtu malam di tanggal 4 Juli dan juga besok di tanggal 5 Juli karena memang ada Karnaval Grebek Suro di kawasan Jalan Tegal Gondos di sekitar sana ya.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Demi Waktu ini menjadi salah satu lagu yang menjadikan Ungu menjadi salah satu band yang punya fans banyak kayak gitu ya. Dan ini lagu populer, mau Ungu Clickers atau bukan, kayaknya semuanya pada tahu lagu Demi Waktu ini. Ya buktinya kapan hari waktu aku nonton konser di Surabaya, Ungu menjadi salah satu line up-nya seperti itu. Dan akhirnya Ungu ini juga banyak sekali mengobati kerinduan dari para penggemar dan juga pecinta musik. Demi Waktu ini waktu dinyanyiin, heboh banget semuanya ya. Nah, malam hari ini Ruli juga masih menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan. Banyak sekali keseruan-keseruan yang akan dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Salah satunya adalah diva asal Kota Batu yang pasti udah tahu dong siapa dia. Ya, Chrisdayanti akan hadir malam hari ini dengan menghadirkan Pernah Denganmu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat malam untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Dan kalau misalnya sudah di jam 9 malam, sudah ada di hari Sabtu, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu album kita untuk Anda. Dan pastinya yang kami hadirkan di sini ini adalah lagu-lagu dari satu artis yang punya karya-karya luar biasa. Ya, di malam hari ini kami menghadirkan karya-karya dari Bunga Citra Lestari yang tadi sudah kita buka tuh dengan singlenya yang berjudul Kecewa. Ya, ini waktu zaman aku awal-awal ini ya, waktu aku jawal zaman aku dulu awal-awal siaran tuh. Ya kan, gitu saat aku gak bisa lagi melanjutkan siaran dulu gitu kan di tahun 2007-2008 gitu. Karena sama orang tua udah gak boleh gitu, karena nilainya jeblok, aku kecewa. Jadi yang bikin yang menemani rasa kecewaku adalah lagunya BCL yang Kecewa ini gitu. Ya Allah, udah berapa tahun tuh? Udah hampir 20 tahun yang lalu tuh. Yes. Cerita panjang dari perjalanan Bunga Citra Lestari hingga akhirnya berada di posisinya yang sekarang pasti dilalui dengan berbagai macam karya. Dan karya-karyanya kami hadirkan malam hari ini untuk Anda di Ruang Rindu album kita.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Okay, Bunga Citra Lestari ini memang awalnya dikenal sebagai sebagai model, dikenal juga sebagai pemain film. Tapi ternyata Bunga Citra Lestari ini punya suara yang bagus. Dulu awal-awalnya dia tampil kolaborasinya sama Pas Band gitu. Nah, sekarang juga masih sering kok kalau misalnya Bunga Citra Lestari ini berkolaborasi dengan berbagai macam musisi, dengan berbagai macam karakter lagu, dengan berbagai macam keseruan-keseruan yang akhirnya membuat nama Bunga Citra Lestari ini menjadi artis yang selalu relate seperti itu dengan zamannya. Padahal karir musiknya ini udah hampir 20 tahun cuy gitu kan. Kalau misalnya Anda mengikuti dari dulu, bahkan sebagian orang itu banyak sekali yang memandang Bunga Citra Lestari itu sebelah mata. Tapi kalau misalnya dilihat, waduh, Bunga Citra Lestari ini mateng di setiap langkah karirnya, tidak hanya di acting tapi juga di nyanyi. Buktinya jadi jadi juri tetap di ajang pencarian bakat seperti itu. Dan penampilan kemarin ya waktu duet sama Rio, itu dahsyat banget ya. Dan akhirnya bikin orang jadi suaranya kayak ini, kayak bener-bener kayak direkamannya, bening banget, artikulasinya clear banget, dan tampilannya cantik banget. Ya, waktu di babak tiga besar dia bernyanyi bersama dengan Rio Lascart, menyanyikan lagu kolaborasinya bersama dengan Discoria dan juga Lali Ilmanino. Malam hari ini aku hadirkan untuk Anda Badai Telah Berlalu, yang menjadi salah satu hits dari Bunga Citra Lestari bersama dengan Discoria dan juga Lali Ilmanino.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Oke, lagu ini pendengar yang menjadikan menjadikan Bunga Citra Lestari ini juga namanya semakin melejit seperti itu. Karena apa? Karena di lagu Cinta Sejati ini Bunga Citra Lestari gak cuma menyanyikan lagunya aja, tapi juga bermain di filmnya. Yaitu film Habibie Ainun yang pada saat itu Bunga bermain bersama dengan Reza Rahadian dan wah, filmnya cukup meledak seperti itu dan banyak sekali yang mencintai aktingnya sekaligus juga suaranya dan juga lagunya di film ini. So, buat Anda yang sempat nonton filmnya, pastinya juga terbawa suasana dari cerita cinta Pak Habibie dan juga Ibu Ainun yang wah, melegenda tuh kisahnya ya. Dan pastinya juga akting dari Bunga Citra Lestari dan juga Reza Rahadian pastinya juga bikin kita semuanya jadi terhanyut seperti itu. Nah, ini ada satu lagu juga yang banyak difavoritkan oleh para pendengar dan juga pecinta musik Indonesia dari Bunga Citra Lestari. Lagunya ringan banget dari album The Best of BCL yang dirilis di tahun 2013. Ada lagu yang berjudul Pernah Muda. Pasti tahu lagunya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Rekan jejak langka Bunga Citra Lestari di dunia musik Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali penghargaan yang dia dapat, dan yang paling penting adalah pengakuan dari pecinta musik Indonesia kalau Bunga Citra Lestari ini adalah salah satu musisi terbaik Indonesia. Ya, kalau misalnya ada yang ngefans sama Bunga Citra Lestari, Anda tidak salah, karena memang karya-karyanya juga luar biasa. So, pastikan Anda masih tetap bersama kami, karena lagu-lagu pilihan masih akan banyak kami hadirkan untuk Anda di program 1 Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Malam hari ini Ruli ingin menyapa Anda yang bergabung bersama dengan kami di aplikasi RRI Digital. Ya, ini adalah aplikasi aplikasi keren, aplikasi kece seperti itu yang bisa membuat Anda tetap terhubung bersama dengan RRI. Bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia, bisa juga update informasi di aplikasi informasi-informasi yang ada di rri.co.id hanya di satu aplikasi, aplikasi RRI Digital namanya. Bisa di-download gratis di App Store dan juga di Play Store. Ya, buruan aja download sekarang juga.

Pernahkah Anda merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada saat kita pergi? Padahal jarak yang ditempuh sama. Para peneliti pun sudah lama mengamati fenomena ini dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Walau terasa lebih cepat, perjalanan pulang ternyata tidak benar-benar lebih cepat daripada perjalanan pergi loh. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita saja. Saat perjalanan pergi misalnya, otak kita akan fokus mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Sedangkan saat kita pulang dan kita melewati jalan yang sama, kita sudah lebih familiar sehingga tidak perlu kerja keras untuk fokus. Sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa cepat. Penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini sering terjadi ketika kita pergi ke tempat yang baru dan belum kita kenal karena otak kita mencoba lebih fokus. Sedangkan di tempat yang sudah kita kenal atau sering kita lalui,

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

tradisional lato-lato mendadak viral kembali. Tapi tahukah kamu, awal lato-lato diciptakan bukan sebagai permainan, melainkan sebagai alat pembelajaran ilmu fisika. Dikutip dari Infafact, bandulan plastik ini digunakan untuk menjelaskan mengenai hukum Newton 3. Ketika kita memainkannya dengan sekali hentakan tangan, bola plastik akan memantul memukul bola lainnya dan seterusnya. Dan saat ini, lato-lato kembali viral. Sudahkah kamu bermain lato-lato?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
2: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terlalu

0: Dengan sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk nanti kita akan bersama-sama mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Australia melawan Mesir yang akan ditayangkan pada pukul 1 dini hari. Dan pastinya juga kami mengaturkan terima kasih atas kebersamaan kita di kesempatan hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, official radio partner World Cup 2026.
1: Kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yassin Bono. Pendek saja Yassin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 5 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Produce, selamat pagi. Masih ada di 87,9 Produ FM, teman terbaik kamu. Untuk pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya, teman Produ, ada Safa yang akan nemenin kamu dan juga hadirkan beragam informasi. Jadi jangan kemana-mana, teman Produ ya. Pastikan terus kamu di sini dan have a great weekend untuk kali ini. Jam 5 pagi, teman Produ, kali ini akan ada sajadah panjang dan juga single-single listening untuk menemani kamu. So jangan kemana-mana, teman Produ, pastikan terus kamu di sini.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135.

0: صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya Al-Maraghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoax yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijaminkan syurga oleh Allah karena sifat dan akhlaknya yang luar biasa baik, namun tidak menghentikannya untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, Masya Allah. Hadirin, ada orang, nabi bukan, rasul bukan, syurga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Bangun tidur, matanya bengkak. Tahajud tidak, subuh lewat, namun cita-cita mau masuk syurga Firdaus. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Jika hal tersebut diterapkan hadirin, maka saya yakin akan senantiasa tercipta generasi muda yang handal, tidak hanya tangguh secara intelektual tetapi juga anggun secara moral. Sepakat hadirin? Neng tengah alas sanggu telo, ketemu mbok rondo mangan koro, cukup semanten atur kawula, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki.
3: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Show 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Mana?
2: Selamat pagi.

teman produser, selamat pagi. Masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bagi hari ini gimana kabar teman Pro 2? Kayaknya udah 2 minggu berlalu ya untuk libur sekolah gitu. Dan tinggal 1 minggu lagi teman Pro 2 untuk menuju ke rutinitas menjadi seorang pelajar ya. Jadi untuk kamu yang masih libur, tetap enjoy aja libur kamu. Selamat menikmati teman Pro 2, manfaatkanlah waktu libur kamu sebaik-baiknya ya. Dan untuk kali ini aku masih bakal nemenin kamu sampai di sini sampai nanti jam 10. Banyak banget informasi-informasi terupdate akan aku hadirkan. Jadi untuk kamu yang lagi stay tune, udah mulai beraktivitas di pagi hari ini, don't go anywhere teman Pro 2, pastiin terus kamu di sini. Kita move dulu ke single yang satu ini teman Pro 2. Semoga aja dengan single ini bagi hari ini bisa bakal semangat ya. So enjoy this one, I will give you Big Bang.

teknologi reproduksi dan produksi semen beku unggul. Ia menilai percepatan swasembada daging perlu didukung sinergi antar daerah, optimalisasi inseminasi buatan, peningkatan kualitas bibit ternak, serta pendampingan kepada peternak. Kepala BBIB Singosari Akbar menyebut pihaknya saat ini memiliki stok sekitar 4,7 juta dosis semen beku yang dapat memenuhi kebutuhan inseminasi buatan nasional. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, menyatakan pemerintah Kota Batu terus memperjuangkan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak yang belum terakomodasi dalam ketentuan pemerintah pusat. Upaya tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Kementerian Pertanian agar kebijakan dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah. Menurut Heli, sejumlah komoditas unggulan di Kota Batu belum sepenuhnya masuk dalam skema penerima pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Kondisi tersebut juga dirasakan para peternak yang membutuhkan pupuk untuk mendukung budidaya rumput pakan ternak. Heli menjelaskan, Kota Batu memiliki karakteristik pertanian yang berbeda-beda dengan daerah lain. Komoditas utama yang berkembang di wilayahnya adalah hortikultura dan apel yang memiliki kebutuhan tersendiri dalam mendukung produktivitas sektor pertanian. Berbagai forum nasional untuk menyampaikan kebutuhan daerah terkait kebijakan pupuk subsidi. Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi peternak dan petani Kota Batu dapat diperhatikan lebih luas. Pemkot Batu berharap perjuangan yang dilakukan pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan petani dan peternak. Dengan dukungan yang tepat, sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu diharapkan semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November dan Universitas Gadjah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pujianto, saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara ITS mengembangkan teknologi perlindungan anak di ruang digital. Sedangkan UGM mengembangkan sistem media analytics untuk mendukung kebutuhan Kementerian Komdigi. AI Talent Factory dirancang agar mahasiswa tidak hanya mempelajari teknologi secara teoritis, tetapi juga mengembangkan solusi yang dapat langsung diterapkan dalam penyelenggaraan layanan publik. Karena pihaknya ingin talenta digital Indonesia mampu menciptakan, mengembangkan, menguji, sekaligus menghadirkan solusi AI yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. UB sendiri menjadi kampus pertama yang menjalankan proyek percontohan AI Talent Factory pada tahun 2025. Saat itu sebanyak 34 mahasiswa mengembangkan berbagai solusi berbasis data mulai dari penguatan digital talent pool hingga sistem analisis dan pengawasan digital. Rektor UB Prof. Widodo menyampaikan apresiasi kepada Komdigi dan Kemensos atas kepercayaan yang diberikan kepada UB dalam pengembangan AI Talent Factory. Menurut Prof. Widodo, pemanfaatan kecerdasan AI diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial sehingga program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil pengembangan mahasiswa UB juga akan diterapkan pada ratusan sekolah rakyat yang tengah dikembangkan pemerintah. Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mulai melaksanakan rangkaian geladi posko dan geladi lapang menghadapi potensi erupsi Gunung Kelut pada 2 hingga 7 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari upaya penguatan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Malang Raya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk menguji sistem komando penanganan darurat, koordinasi antar instansi, hingga kesiapan sumber daya dalam menghadapi kemungkinan dampak erupsi Gunung Kelut. Selama 6 hari pelaksanaan, peserta mengikuti tahapan geladi posko yang berfokus pada pengambilan keputusan dan koordinasi penanganan bencana, dilanjutkan dengan geladi lapang berupa simulasi evakuasi, pengelolaan pengungsian, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, serta penanganan kelompok rentan.
Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Kota Malang, BPBD Kota Batu, BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur TNI dan Polri, relawan kebencanaan, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Menurut Sadono, simulasi tersebut tidak hanya bertujuan mengukur kesiapan personil dan peralatan, tapi juga memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing saat terjadi keadaan darurat. Selain menjadi sarana latihan, hasil geladi posko dan geladi lapang akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan rencana kontingensi dan prosedur penanganan bencana di wilayah Malang Raya. Kegiatan yang didukung program Siap Siaga Jawa Timur serta kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana vulkanik secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Malang mendorong para ayah untuk lebih aktif hadir dalam pengasuhan anak melalui gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah atau disingkat Dalmas. Kepala Dinsos P3AP2KP Kota Malang, Doni Sandita, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 yang mengangkat pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menurutnya, Pemkot Malang juga akan memperkuat sosialisasi melalui media sosial untuk mengajak para ayah terlibat dalam pengasuhan anak. Doni menilai waktu masuk sekolah yang umumnya pukul 7 waktu Indonesia Barat masih memungkinkan bagi ayah yang bekerja untuk mengantar anak terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas kerja. Ia berharap keterlibatan ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah, tetapi juga mendampingi proses tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menilai kenaikan harga BBM dan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Namun kondisi tersebut diyakini tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Menurut Oni, wisatawan saat ini memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan kondisi ekonomi. Wisatawan cenderung menyesuaikan alokasi anggaran selama berwisata tanpa harus membatalkan rencana perjalanan. Perubahan yang terjadi lebih mengarah pada pergeseran pola belanja wisatawan dibandingkan penurunan jumlah kunjungan. Wisatawan akan lebih selektif dalam menentukan pilihan akomodasi maupun destinasi yang dikunjungi. Kota Batu dinilai memiliki keunggulan karena menawarkan berbagai pilihan wisata yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengunjung. Mulai dari taman rekreasi modern hingga destinasi alternatif yang lebih terjangkau tersedia bagi wisatawan. Oni menambahkan keberagaman destinasi wisata dan kuliner menjadi faktor yang membuat Kota Batu tetap menarik bagi wisatawan. Karena itu pihaknya optimis kunjungan wisatawan tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian kondisi ekonomi di tingkat nasional. Arema FC bergerak cepat menyusun komposisi pemain asing untuk mengarungi kompetisi musim baru. Tim berjuluk Singo Eden ini memastikan kedatangan 4 pilar asing baru asal Brazil. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengonfirmasi kuartet Samba segera mengisi slot yang tersedia. Kedatangan legion asing baru tersebut dijadwalkan secara bertahap mulai tanggal 7 Juli besok. Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi mendalam oleh tim pelatih pimpinan Marcos Santos. Karakteristik pemain penggawa asal negeri Samba dinilai paling cocok dengan kebutuhan skuad saat ini. Pihak manajemen mengkombinasikan 4 nama baru tersebut dengan pilar asing lama yang dipertahankan. Salah satunya adalah Julian Guevara yang memiliki lisensi pelatih dan mulai fasih berbahasa Indonesia. Selain itu, gelandang bertenaga Matheus Blake serta jangkar tengah Betinho Filho juga tetap bertahan. Yusrinal menyatakan tim pelatih sebelumnya juga telah mempertimbangkan pemain dari negara lain. Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa talenta Brazil merupakan pilihan yang terbaik bagi tim. Saat ini, proses administrasi seluruh pemain asing sedang diselesaikan oleh pihak manajemen. Manajemen mengimbau para pendukung untuk bersabar dan menunggu pengumuman resmi mengenai identitas lengkap mereka. Demikian sehari berita sepekan produksi Radio Republik Indonesia Malang. Selamat pagi.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pada musim liburan tahun ini, saudara, khususnya bagi Anda para pecinta alam yang suka sekali daki gunung gitu ya, ini ada kabar penting. Apalagi untuk ada yang berencana menghabiskan liburan sekolah dan akhir pekan Anda di beberapa jalur pendakian di Indonesia begitu ya. Ini ada beberapa jalur yang tutup sementara dari Juli hingga Agustus 2026, saudara. Penutupan ini dilakukan karena berbagai alasan ya, mulai dari penyelenggaraan ajang olahraga, kegiatan adat masyarakat, hingga peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Agar rencana pendakian Anda tidak terganggu, ini ada 4 daftar gunung yang akan menutup jalur pendakiannya beserta jadwal lengkapnya, saudara. Yang pertama ini yang paling dekat ada Arjuna Welirang ya, yang mana ini akan mengalami beberapa kali penutupan pada jalur tertentu ataupun bahkan di seluruh jalur pendakian, saudara. Yang pertama ini 3-5 Juli, seluruh jalur pendakian Arjuna Welirang dan Bukit Lincing ya ditutup karena penyelenggaraan Matra Trail Run ya. Kemudian juga 24 hingga 25 Juli nanti, jalur pendakian via Tambak Sari ditutup karena kegiatan masyarakat di Desa Tambak Sari. Terus 14 hingga 17, seluruh jalur pendakian ditutup untuk pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Dan terakhir nanti 28 hingga 29 Agustus, jalur Via Lawang dan Bukit Lincing ditutup karena akses jalan utama di Desa Wonorejo akan ditutup sementara, saudara. Catat ya untuk yang mau ke Arjuna Welirang ya. Kemudian ini di Gunung Gede Pangrango, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini juga mengumumkan pembatasan aktivitas pendakian dari tanggal 23 hingga 29 Juli, saudara. Karena pada periode ini jalur pendakian ini hanya akan digunakan untuk penyelenggaraan kejuaraan Jakarta Open Trail Run dan serangkaian kegiatan Southeast Asia Trail Running Confederation, yang mana ini masyarakat umum tidak bisa melakukan pendakian di Gunung Gede Parango, saudara. Terus Gunung Merbabu ya, ini juga akan ditutup sementara di dua jalur pendakian sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi masyarakat dan mendukung pelaksanaan ajang Merapi Merbabu The Trail, yang mana ini akan dilakukan tanggal 28 Juli untuk jalur Tekelan dan jalur Selo 31 Juli hingga 2 Agustus, saudara. Dan Semeru akan ditutup sementara dari tanggal 7 hingga 18 Agustus. Penutupan ini dilakukan untuk bisa menghormati pelaksanaan Hari Raya Karo Masyarakat Tengger yang dipusatkan di kawasan Ranupani ya. Sesuai jadwal, jalur pendakian ini akan

akan dibuka kembali 19 Agustus nanti jika kondisi cuaca dan aktivitas gunung memungkinkan, saudara. Para calon pendaki juga disarankan ya untuk selalu memantau pengumuman dari pengelola Taman Nasional ataupun Balai Konservasi sebelum berangkat, karena selain penutupan ya, karena kegiatan-kegiatan tadi, jalur pendakian bisa sewaktu-waktu ditutup akibat cuaca ekstrim, potensi kebakaran hutan atau alasan keselamatan lainnya. Dengan mengecek jadwal penutupan lebih awal, ini Anda bisa mengatur ulang rencana perjalanan Anda ya. Jadi liburan bisa tetap aman, nyaman, bisa tetap trekking juga ya. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasi lengkapnya di malangtimes.com. You put your hands under my jacket. The cold as hell, but I'ma let you anyway.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto